di 0852 5008 7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari, dan rekan-rekan orang muda pendengar setia renungan harian Daily Fresh Juice. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, gembira, dan penuh syukur. Saya Magdalena Yamlean, member grup OMK DFJ dari Tangerang. Pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Albertus Gregoritan dari Jakarta. Selamat mendengarkan!

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang saya kasihi, semua sahabat setia pendengar Renungan Daily Fresh Juice. Selamat berjumpa kembali, semoga hidup kita senantiasa dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan. Marilah kita mengambil waktu sejenak, membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Yesus dalam Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan orang muda yang terkasih. Dalam beberapa kali kesempatan mengisi berbagai acara orang muda di berbagai keuskupan, saya selalu menyampaikan kepada orang-orang muda tentang pengalaman kisah perjumpaan saya secara pribadi dengan Kristus. Itu adalah hal yang paling penting dan krusial untuk dimiliki setiap orang muda dalam perjalanan iman mereka. Di tahun 2010, pengalaman kisah perjumpaan saya secara pribadi dengan Kristus di sebuah desa pelosok di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengubah hidup saya 16 tahun berjalan ini. Dulu saya adalah orang muda yang apatis dengan gereja dan merasa kehidupan spiritual bukanlah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Bisa dibilang saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saya merasa Tuhan tidak bekerja apa-apa dalam hidup saya. Dalam pengalaman perjumpaan dengan umat yang hidupnya sangat sederhana, bahkan sangat menderita di sana, batin saya bergejolak. Dan itulah untuk pertama kalinya muncul sebuah dorongan dalam hati saya yang amat kuat. "Greg, apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka ini?" Pengalaman spiritual yang amat kuat itu akhirnya menggerakkan saya untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk mulai berbagi dan memperhatikan kehidupan menggereja yang ada di pelosok Indonesia ini,
yang situasi dan kondisinya sangat jauh berbeda dengan kita yang hidup dan tinggal di kota-kota besar. Mereka semua masih sangat butuh untuk ditolong dan didukung dalam banyak hal, khususnya finansial. Dalam Injil, pengalaman Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit membawa kebaruan dan perubahan dalam hidupnya. Maria awalnya diliputi rasa takut, khawatir, cemas, dan merasa gagal karena sang guru yang dikasihinya mati di kayu salib. Hatinya sungguh-sungguh hancur, seolah-olah hidupnya tidak berarti lagi. Bahkan kesedihan itu membuat Maria sulit untuk mengenali kehadiran Yesus secara nyata yang hadir di hadapan wajahnya. Pengalaman Maria Magdalena ini tentu memberikan banyak inspirasi untuk kita. Yesus memanggil kita dengan nama kita, karena ia sungguh dekat dan mengenal kita dengan sangat mendalam. Saat Yesus memanggil nama Maria, ia segera mengenali Yesus. Kesedihan dan duka cita itu hilang seketika. Harapan, semangat, dan sukacita mulai tumbuh. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap keadaan dan kondisi hidup kita. Ia tidak pernah melupakan kita sedetik pun, dan memanggil kita untuk bangkit dari kesedihan dan keterpurukan hidup. Selalu ada harapan ketika kita datang kepada Yesus. Pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus adalah pengalaman yang aktif dan harus dicari. Maria termasuk orang pertama yang pagi-pagi benar sudah pergi ke kubur Yesus. Di situ ada tindakan aktif untuk mencari Yesus, meskipun Maria tahu Yesus sudah tidak ada lagi dan sudah dikuburkan. Tindakan aktif itu membuahkan rahmat perjumpaan dengan Yesus. Sekali lagi, rahmat Tuhan bekerja sama dengan tindakan manusia. Setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, hidupnya tidak akan sama lagi. Perjumpaan dengan Yesus menjadi titik balik kehidupan manusia. Kita tentu banyak sekali mendengar kisah di dalam Injil, juga di sekitar kita saat ini. Ada begitu banyak orang yang mungkin hidupnya dulu tidak baik-baik saja, tetapi akhirnya terpanggil dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pembaruan dan perubahan yang baik untuk dunia ini. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus juga mendorong kita untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Orang yang sudah memiliki pengalaman dikasihi dan dicintai oleh Yesus tidak mungkin menyimpan pengalaman itu sendirian. Ia pasti akan membagikan pengalaman dikasihi itu dengan orang lain, supaya orang lain yang mendengarnya juga tergerak untuk secara aktif mencari dan menjumpai Yesus. Dengan kata lain, setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus diutus untuk menjadi rasul dan bersaksi, sama seperti para murid Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan rekan-rekan orang muda yang terkasih, semoga pengalaman Maria Magdalena hari ini juga menjadi pengalaman kita sendiri dan mendorong kita untuk selalu menjumpai Yesus dalam diri sesama kita. Selamat berjumpa dengan Yesus dan teruslah setia mewartakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kesempatan. Tuhan memberkati.

Demikian renungan Daily Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Albertus Gregoritan yang telah membawakan renungan pada hari ini ya. Sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice berikutnya. Saya Magdalena Yamlean, mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice!

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Eh, balik lagi di Jalur Radio Lister nih, di menit ke-24 ya, lepas dari pukul 8 pagi, masih bareng Indra di Voice of Life. Selamat pagi buat Pak Erik Lilawan yang sudah menyapa kita semuanya dari kota Semarang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam juga buat keluarga.

0: sebelah kiri kanan. Lu punya masalah. Gua tahu masalah.
1: Oke, pagi buat teman-teman Indra yang sudah sedari tadi sibuk berlari-lari di Gor Kadri Oning Sempaja ya. Selamat pagi yang sudah posting-posting sarapannya juga selamat pagi. Alister yang lagi sarapan selamat pagi, selamat menyantap sarapannya. Jadikan sarapannya termewah hari ini ya. Bisa sarapan, bisa menikmati berkat Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur. Oh,
2: Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu.
1: Buat teman-teman di Radio Hotline, Bang Johan, Bang Rizal, selamat pagi. Buat Angel juga selamat pagi, Mbak. Mbak Ayang, selamat pagi. Bang Didi Basaribu juga selamat pagi. Kak Olivia, selamat pagi. Semua yang pagi-pagi sudah bangun, sudah di pos masing-masing, selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan segala macam penyertaan Tuhan untuk kita semua. Amin.

Ya, ada seorang penebang pohon nih, Alisa, dari desa terpencil membeli gergaji mesin. Nah, karena orang-orang berkata gergaji itu akan membuat pekerjaan lebih cepat dan rapi. Beberapa hari kemudian ia kembali ke toko yang menjual gergaji itu dengan marah. Gergaji apa ini? Pekerjaan saya malah tidak selesai-selesai dan hasilnya buruk. Pemilik toko mengamati gergaji itu. Apakah rusak, pikirnya? Ia menarik tuasnya dan gergaji itu menyala lancar. Penebang pohon itu tersentak. Suara apa itu? Rupanya selama ini ia menggunakan gergaji itu seperti gergaji normal, Harlister. Manual, tanpa dinyalakan mesinnya. Jadi digesek-gesek kayak gergaji manual gitu ya. Oke. Banyak di antara kita sama seperti penebang pohon yang diceritakan tadi ya, yang diceritain tadi ya. Ini terjadi ketika kita menghadapi masalah dan berusaha mengatasinya dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya kita mengalami kegagalan dan hasilnya pun jauh dari yang kita harapkan. Padahal ada cara yang jauh lebih baik, yaitu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, jika gergaji mesin dapat memotong kayu dengan jauh lebih cepat dan rapi karena memakai teknologi mesin, maka mengandalkan Tuhan juga akan membuat hidup kita berubah lebih baik. Hari ini harinya tuh. Oke, jadi seringkali kita pakai pengertian kita sendiri, Halister. Padahal Yeremia 17 ayat 7 berkata, demikianlah orang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita kurang berpengetahuan, Halister. Tanpa kita sadari, kita kurang bergaul erat dengan Tuhan. Ya kan, kita gak ngerti gitu kan. Sama seperti gergaji mesin tadi, si pekerja ini, si bapak ini beli gitu kan, pikirnya karena gak pernah tahu teknologi ini gitu kan, karena belum belajar, pokoknya beli aja. Karena dia dengar pakai gergaji mesin kerjaan akan lebih mudah. Ternyata cara ngerjainnya, cara pakainya dia gak tahu. Ya udah dipakai manual aja. Ya gak sampai gitu kan, malah berat gitu ya. Demikian kita, Lister. Seringkali kita kurang berhikmat. Kita pakai cara kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi terus andalkan Tuhan, Alizer. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri.

Kami menyadari Tuhan, dan kami mengakui di hadapan-Mu bahwa hidup kami semua hanya karena kebaikan Tuhan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas

ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya listen, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Alistair, terima kasih untuk kebersamaan kita semuanya di pagi hari ini. Dan ingin ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Semangat untuk kita semuanya. Dan terus andalkan Tuhan sepanjang hari ini. Nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita sepanjang hari ini. Terima kasih buat Alistair yang sudah bergabung, sudah monitor dari tadi dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi hari ini di Voice of Life. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Senang banget Rajul sih pagi hari ini bisa menyapa kamu semuanya guys, mulai dari Sabang sampai Merauke. Baik-baik, sehat-sehat buat kalian ya. Gak berasa ini udah di hari Rabu, dan kita tuh udah ada di agak-agak akhir bulan gitu ya. Jadi yang sedang berjuang, yuk semangat, kalian pasti bisa ya. Yang lagi menghitung hari, menghitung tanggal gajian, bareng-bareng kita hitung 1, 2, 3, 4 hari lagi, 5 hari lagi. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa juga Rajul Zee mau menyapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Aku gak lupa juga mau sapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you. Ada Just Dero, ada Michael Sianipar, terima kasih. Ada juga dari Yogi, ada dari Yip MG. Wah, banyak banget. Ada Gibran juga yang sudah bergabung dan kasih semangat buat Ragil Z. Thank you semuanya ya. Yang jelas di Morning Espresso ini Ragil Z dan juga Dika Arwan ya akan nemenin kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana.

Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, radio keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Z, ada di Karuan, dan ada tamu spesial pagi hari ini. Siapakah
1: dia? Who is he?
0: Langsung, kita kenalan langsung ya. Ada siapa pagi hari ini?
2: Ya, halo.
0: Hai.
2: Hardliner. Jumpa dengan saya, dengan Ivone, panggil saja Fone.
1: Fone. Fon-fon itu berarti dari Belanda kali ya?
0: Iya. Bukan telepon ya? Fon-fon, bukan ya?
2: Bukan, merek kosmetik.
1: Mikir gue nih kalau kosmetik.
0: Nah, siapa sih Fone ini? Jadi Fone ini salah satu peserta Mic On
2: Batch One
0: ya? Betul. Wah, dia udah melalang.
1: Beda ya, kalau namanya tuh agak ke barat-baratan.
0: Iya.
1: Kita kan ngomongnya Batch 1 ya? Batch 1.
0: Batch 1 gitu ya. Kita harus ngikutin tamu kita ya? Batch one.
1: Alright. Kakak Fon, gimana nih pagi hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, sehat dan diberkati ya selalu ya.
1: Amin. Okay. Berarti udah doa ya.
2: Amin.
1: Udah doa dong di pagi hari ini.
2: Ya, pastinya dong. Kan ada renungan pagi.
0: Ibadah dulu.
2: Iya, betul.
1: Udah doa pagi, udah renungan, udah soft talk di hari ini.
2: Pastinya harus ya, kita harus self talk ya buat diri kita sendiri. Segala sesuatu yang positif tentunya.
0: Nah, itulah topik perbincangan kita pagi hari ini guys.
2: Iya betul.
0: Jadi benar banget kalau tiap pagi itu kita itu ini ya, ngomong pada diri sendiri dulu sebelum kita itu beraktivitas.
2: Iya.
0: Dan kata-katanya itu tentu aja harus kata-kata yang positif. Itu ya? Dia. Mungkin ada juga banyak yang bertanya, Ragil sih semangat banget tiap pagi. Nah, salah satu ininya apa tuh? Rahasianya itu adalah ngomong pada diri sendiri setiap pagi ya, bahwa hari ini Ragil Z semangat, hari ini Ragil Z ceria, hari ini Ragil Z sehat gitu. Betul. Karena kata-kata yang semangat itu bisa membuat tubuh kita itu juga ikutan bangkit gitu.
2: Termotivasi.
1: Jadi kita punya aura positif ya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin saat kita sedang terpuruk, sedang down, itu kan pasti gak enak ya. Soft talk ini bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah
0: obat jawaban
1: juga,
0: gitu.
1: Jawaban juga. Kalau misalnya, aduh gue lagi gak semangat nih, ayo katakan dalam diri sendiri, aku bisa.
0: Aku bisa, aku semangat gitu.
2: I can do it. Jadi,
1: berapa?
2: Jadi kita gak boleh pesimis ya. Berapa?
0: Dia pikirannya duit dia.
2: Cuan
0: dia. Oke, terus ada sebuah penelitian juga ya di Karuan ya. Apa tuh penelitiannya?
1: Saya lihat dulu cantekannya.
2: Penelitian ini terbaru dari Scientific Report. Iya benar, Scientific Report tuh tahun 2025 menunjukkan bahwa self-talk itu merupakan bagian alami dari kehidupan sehari-hari dan berperan penting dalam mengatur emosi, mengambil keputusan, serta menghadapi tekanan hidup. Luar biasa.
0: Jadi ini tuh beneran ada penelitiannya. Tahun kemarin ini 2025 ya. Jadi kita mau tanya dulu juga ya ke semua pendengar kita pagi hari ini. Kira-kira nih kalimat apa sih yang paling sering kamu ucapin kepada diri sendiri ketika menghadapi masalah, guys?
1: Gabungan sama kita yuk di pagi hari ini. Yang mau gabung di akun live TikTok langsung ikutan komentar. Ataupun yang mau via telepon bisa ya di pagi hari
0: bisa
1: ini, mau via voice note juga bisa.
0: Bisa. Di mana nomornya?
2: Di 0819-269-1000.
0: Kita tunggu sampai dengan jam 10 ya. Buruan guys.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Diskon itu tanda bisnis lemah. Banyak bisnis terlalu cepat memberi diskon. Sedikit sepi, diskon. Ada kompetitor baru, diskon. Target belum tercapai, diskon lagi. Headliners, hati-hati. Kalau customer hanya datang saat diskon, mungkin mereka tidak mencintai brand Anda. Mereka hanya mencintai harga yang murah. Bisnis yang terlalu sering diskon sebenarnya sedang melatih customer untuk menunda membeli. Hari ini tidak beli, tunggu promo, tunggu tanggal cantik, tunggu sale.

kembali. Dan ingat headliners, bisnis kuat bukan yang paling murah, tapi yang paling dipercaya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Masih bersama kami bertiga nih dari Studio Heartland Center di Lipo Karawaci. Menyapa Anda semua, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Morning.
0: Hari ini kita ngomongin tentang self-talk. Nah, kenapa nih kita harus self-talk? Ini penting banget buat kita, apalagi untuk teman-teman mungkin yang akhir-akhir ini lagi lelah-lelahnya, lagi capek-capeknya dengan aktivitasnya atau mungkin dengan lingkungannya.
2: Betul.
0: Ini self-talk penting banget, apalagi kita harus apa ya, harus tetap beraktivitas, harus tetap menjalani hari-hari ini tentunya dengan sukacita. Nah, ngomongin tentang sukacita, salah satu cara untuk mendapatkan sukacita itu dengan self-talk yang positif gitu.
1: Benar.
0: Misalnya, aku bisa menjalani hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin. Dengan self-talk yang positif, pastinya kita akan memberikan dampak-dampak yang positif juga untuk lingkungan sekitar kita.
2: Dan itu sangat berpengaruh ya.
1: Bisa kita rasain gitu ya ininya pengaruhnya gitu. Kayaknya itu beneran beda banget kalau kita tuh ngomong hal-hal positif untuk diri kita sendiri sama di saat kita tuh ngomong sesuatu yang negatif tentang diri kita. Itu tuh kayak langsung down gitu enggak sih, kayak mentalnya gitu ya.
0: Kita lebih percaya diri, kita lebih tenang gitu kan. Misalnya kayak ada kondisi yang apa ya, huru-hara ya.
1: Di dalam hati, di hatinya hati. Huru-hara. Banyak
0: nanti
1: yang
0: ada,
1: demo.
0: Nanti ada huru-hara juga di Heartland di jam 2 sampai jam 3 ya.
1: Nih, ada apa itu? Boleh dong di-spill kakak.
0: Ada salah satu pendatang baru juga, Simorangkir. Fanny Simorangkir.
1: Oh, ada ngulik ya?
0: Iya, ngulik.
1: Wah, keren-keren. Jadi turut tapi, ramaikan
0: tapi
1: nanti.
0: Tapi ini huru haranya pasti happy-happy lah.
1: Pasti yang positif ya, positif ya. Terus kita tuh juga ini harus punya kayak circle yang positif gitu enggak sih?
2: Iya, harus, itu betul.
1: Benar ya.
0: Kayak Ragil sini orangnya positif. Gue selalu happy, gue selalu ceria setiap siaran sama dia.
1: Ceria.
0: Pokoknya kita selesai siaran tuh ketawa, senyum gitu kan. Karena harus berobat kayaknya orang.
2: Karena kita kalau circle-nya kita orang-orang toksik gitu ya, kita kayaknya bawaannya jadi negatif thinking melulu gitu ya.
1: Jadi benar.
2: Makanya kalau kita circle-nya yang positif, jadi membangun positive thinking ya. Jadi karena kadang tuh otak kita itu nggak sih nggak selalu mampu untuk membedakan antara kritik dari orang lain dan kritik yang berasal dari diri sendiri gitu ya.
1: Itu kayak kayak menyatu gitu maksudnya di dalam hati kita gitu. Kayak
2: iya, jadi kayak otak kita nih ini ya gitu. Jadi harus bisa nyaring gitu ya mana yang dari diri sendiri sama orang lain. Nah, jadi kita kalau kita terus mengulang kata-kata negatif, nah pasti nih otak kita nih akan menganggapnya sebagai informasi yang benar tuh.
1: Iya kan? Benar. Aku
2: jadi
1: pernah
2: kalau saya bilang aduh saya nggak bisa, saya bodoh nih gitu ya.
1: Benar, jadi kita itu harus mengafirmasi gitu ya kata-kata yang positif ya,
0: yang
1: karena
0: positif,
1: kan
0: betul.
1: Kita itu nggak bisa menghadang menghadang orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berkata sesuatu yang buruk gitu, ya kan? Kita nggak bisa kontrol apa yang mereka ucapkan gitu. Tapi benar kan? Tapi kita bisa ini kan hati kita sendiri gitu.
2: Makanya kita harus bangun nih, kita punya kata-kata yang positif sehingga kita selalu berpikiran positif.
0: Tapi emang benar sih, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang katakan gitu. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita merespons gitu kan.
1: Iya,
0: ini salah satunya dari self talk ini ya. Bisa untuk lebih apa ya, lebih tenang gitu kan, lebih sabar, bisa ya kita bisa ngomong sama diri kita sendiri, ayo kita sabar, kita tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi kan yang keluar tuh responsnya nggak yang gimana ya, nggak yang negatif juga, nggak yang huru hara juga.
1: Setuju.
0: Ini gue lagi ngomong sama diri gue sendiri kayaknya nih.
1: Jadi gini, aku mau agak sedikit berbagi sebuah cerita ya, karena aku tiba-tiba ingat aja gitu waktu di kata di ngomong gitu. Jadi aku punya teman ya.
0: Teman
1: jadi Teman aku itu dia kan punya mertua dan dia udah punya anak kan. Nah, saat mereka itu berkunjung pergi ke rumah mertuanya, si anaknya itu sering kayak dicekokin kata-kata negatif yang kamu tuh nakal banget, susah apa, buat kotor, buat ini gitu kan. Nah, di saat mertuanya itu setelah ngomong kayak gitu, dia langsung pegang si anak, dia suruh si anak tatap mata si mamanya, terus dia bilang nama anaknya itu siapa gitu ya, namanya Aris gitu ya. Aris. Langsung dia bilang ke anaknya itu sambil tatapan mata, Aris anak yang baik, Aris anak yang berprestasi. Langsung katakan afirmasi, kata-kata positif, kata-kata positif gitu. Iya, gitu. Supaya menghapus kata-kata negatif dari si mertuanya tadi.
0: Itu salah satu bentuk circle positif kan dari orang tuanya tadi ya?
1: Iya, dari orang tuanya.
0: Karena memang kayak ya namanya kan anak-anak ya. Mungkin sebagai orang tua juga ini menjadi perhatian juga sih bagi kita semua gitu loh. Kalau memang anak melakukan kesalahan, jangan mentalnya dibikin jatuh gitu.
1: Iya.
0: Dengan kata-kata yang bisa menyakitkan kan?
1: Iya, betul.
0: Sebisa mungkin ya dengan lemah lembut, kemudian dengan ya kata-kata yang baik gitu loh, bisa untuk
2: membangun.
1: Setuju. Eh, kayaknya udah siap nih di Kak Arwan nih.
2: Oh, bisa.
1: Udah siap dia ya.
0: Teori. Oke.
1: Teori 100 dia nilainya. Oke, ini sudah ada yang bergabung di 0819269000 ya, yang sudah turut berkomentar. Jadi saat melakukan kesalahan, apakah kamu tuh lebih sering menyalahkan diri sendiri, guys, atau kamu memberi kesempatan diri untuk terus belajar dari kesalahan yang kamu buat itu ya? Kamu bisa komentar juga ya. Ada Angga, salam kenal dari Minahasa. Wey, Minahasa menyapa pagi hari ini. Kalimat positif yang sering aku ucapkan untuk diriku itu adalah, jangan menyerah sekalipun gak sempurna, setidaknya kamu sudah berusaha.
2: Iya,
1: ini tuh menenangkan banget ya kata-kata kayak gini.
2: Teduh gitu ya.
0: Ini kata-kata yang kalau lagi terpuruk banget, enak banget ya untuk diucapin gitu. Jadi membuat apa ya, kayak menghibur diri sendiri.
1: Iya, betul. Bener.
2: Berarti kita gak boleh menyalahkan diri sendiri ya. Kalau kita membuat kesalahan itu biasanya kita langsung menyalahkan diri sendiri, ini memang bodoh nih,
1: bener,
2: gak bisa nih
1: gitu. Enggak, jangan kayak gitu, itu tuh langsung down gitu ya mental kita ya. Dirubah.
2: Kita harus memberikan kesempatan diri kita untuk belajar, bener gak sih?
1: Bener, salah gak apa-apa, melakukan kesalahan gak apa-apa gitu. Tapi
2: nanti
1: itu adalah
2: lebih baik lagi gitu ya.
1: Iya, ada prosesnya.
0: Ada Kakak Panca, kondisi emang self-talk, tapi ini tapi gak semua orang paham. Thank you, Morning Espresso.
1: Oke, terus ada siapa lagi?
2: Ada dari Rahel nih juga. Katanya yang penting selalu perkatakan kata-kata positif untuk diri sendiri. Intinya itu sih katanya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, betul sekali.
1: Di live TikTok juga sudah ada yang bergabung nih dari Nona Ariren. Pagi kakak-kakak, salam hormat dari Kupang.
0: Kupang.
1: Hai teman-teman yang ada di Kupang.
0: Nona. Good morning,
1: Nona.
0: Kupang.
1: Ini Nona bukan yang nyanyi Aurora Blade.
0: Pas banget nih kakak Nona. Saya tadi minta kakak lagi Bread.
1: Ini dia gabungan, dia bilang kalau Riren, kata-kata yang sering Riren ngomong ke diri sendiri, ayo aku pasti bisa, pasti ada jalan.
2: Wih. Yeah.
0: Betul.
1: Tuhanku lebih besar dari masalahku. Mantap. Bener.
0: Makanya kadang kalau kayak kemarin waktu kita ngobrol sama teman-teman dari PDSKJ itu, kan pernah ngebahas tentang kalau orang lagi terpuruk, lagi down, itu benar-benar harus ditemenin gitu.
1: Iya, jangan dibiarin sendiri ya. Harus ada,
2: harus rangkul ya.
0: Dampaknya ini yang paling parah itu tadi, suicide gitu kan.
1: Iya.
0: Karena mereka benar-benar butuh didengar gitu
1: kan. Butuh dikasih dukungan, dikasih semangat gitu ya. Dan satu lagi, butuh diajak pergi halan-halan.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Lagi pusing 7 keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: 100.6 Heartline FM Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Wih, ada Fone pagi hari ini menemani kita semua ya, di Morning Espresso.
2: Kakak Fone, harga handphone ya. Sekarang lagi pada naik berapaan? Garing ya, garing. Dan garing. Krik.
1: Oke guys, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini. Seru banget, banyak banget yang turut berkomentar di live TikTok Heartline FM ya. Nanti kita akan bacakan setelah kita lanjutkan dulu nih materi kita. Nah, kita tuh harus hati-hati dengan yang namanya self-talk yang negatif gitu ya. Karena memang kan ada dua ya, yang positif sama yang negatif gitu. Kenapa selalu ada dua ya, ada hitam, ada putih, ada putih gitu ya.
0: Jangan abu-abu kita.
1: Selalu ada dua gitu ya. Ada iya, ada rawon, ada soto gitu kan ya. Ada dua kan Dika, ada kopi, ada teh. Emang lu mukanya enggak usah gitu Dika, biasa aja.
2: Soto rawon kan sama satu, cuy. Iya sih. Apa gue salah nih?
1: Beda lah. Beda lah, ada soto, ada rawon, ada tahu, ada tempe gitu.
0: Ada ketoprak, ada gado-gado. Nah, kan? Mirip-mirip.
2: Jadi aku cuma manusia aja yang
1: berpasangan.
0: Tangan kita kan ada dua nih, ada kanan, ada kiri ya.
1: Gitu, selalu ada dua ya.
2: Kita lagi ngomongin apa sih guys? Dari kegaringan kegaringan di awal sampai ke permakanan ini.
0: Iya, dari kegaringan ke gorengannya.
1: Oke, kita balik lagi ke jalan yang benar ya.
2: Amin. Udah benar semua.
0: Udah benar sekarang kita nih. Kita sekarang sudah di jalan benar, tapi kita akan ngomongin tentang yang negatif.
1: Nah,
0: gimana nih?
2: Enggak gitu.
0: Aduh, gimana?
1: Ini maksudnya itu contoh kalimat-kalimatnya kayak dulu itu ya, aku sedikit ceritanya. Kok aku kayaknya banyak cerita banget nih pagi hari ini.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin abis Kakak Ragil, Kakak Fon gitu kan. Ini bukan Morning Espresso namanya. Panggil tadi keterbukaan entar gitu pindahin.
1: Jadi dulu itu sempet pernah ada yang bilang bahwa kamu tuh enggak bisa nyanyi, udah enggak usah nyanyi, suara kamu enggak enak gitu.
2: Benar lagi.
1: Makasih loh di Kak Arwan gitu kan. Nah, setelah dengerin kata-kata itu tuh kayak langsung down, dan semenjak itu tuh 3 tahun aku enggak nyanyi sama sekali. Gitu. Hanya karena dengerin kata-kata itu aku safe gitu loh di dalam hati dan otak aku. Nah, ternyata itu gitu ya. Benar. Dan ternyata itu sangat berpengaruh banget buat kehidupan kita, kata-kata negatif yang kita simpen gitu guys. Coba cek ya hari ini ya, siapa tahu nih Heartliner masih menyimpan kata-kata negatif di dalam hati yang terus terngiang, teringat, dan itu tuh kayak dipupuk. Nah, itu bisa benar-benar kayak mematikan setiap potensi yang ada pada diri kita.
2: Ini ada penelitiannya juga nih sih, dari yang lo lakuin nih, dari Nature Human Behavior di tahun 2026. Berbagai intervensi psikologis yang membantu seseorang mengubah pola pikir dan dialog internal secara konsisten dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dibandingkan tidak melakukan intervensi sama sekali. Artinya, cara kita berbicara kepada diri sendiri ini benar-benar berpengaruh terhadap kualitas hidup.
0: Nah, kita ya.
2: Mungkin dari yang self-talk lo yang negatif ini, lo jadi turun nih percaya diri lo.
1: Iya, benar, 100%.
2: Nyata, gitu kan.
1: Iya.
2: Dan ini juga bisa menurunkan motivasi. Jadinya kan ya sebenarnya kita punya bakat. Bakat itu kan bisa diasah.
1: Benar, bisa dikembangkan.
2: Kalau memang kurang bisa dipingkatkan.
1: Belajar lagi. Iya, benar.
0: Tapi orang lain kadang maksudnya tidak berkata-kata yang negatif kok. Kitanya sendiri
2: justru
0: yang memperkatakan hal negatif diri kita sendiri gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Jadi.
2: Gue tuh kadang memang enggak tahu ya, kebanyakan ini bukannya menstigma orang zaman dulu ya. Karena kan rata-rata kayak beberapa teman-teman juga cerita ya suka. Sebenarnya sih maksud dari mereka tuh bukan untuk menjatuhkan atau meremehkan, tapi untuk membuat apa ya? Orang yang diajak ngomong ini biar lebih semangat, biar bisa membuktikan gitu loh. Cuma mungkin caranya atau kalimatnya salah.
1: Nggak tepat gitu ya. Di timing yang kurang tepat juga. Gitu. Mungkin kitanya lagi sensi.
2: Lagi capek.
1: Lagi dapet ya. Terus dengerin kata-kata kayak gitu jadi kayak kerekam gitu ya.
2: Dan itu bisa berpengaruh juga tadi kan kayak seperti penelitian ya. Gimana cara kita untuk ngomong ke diri kita sendiri nih.
1: Setuju.
2: Akhirnya tuh dari omongan itu akhirnya. Lu bener-bener gak nyanyi lagi gitu?
1: Iya, gue gak nyanyi lagi. Selama bahkan gue kayak berasa salah ambil jurusan gitu. Oh. Iya, jadi akhirnya aku ambil jurusan bukan vokal gitu. Padahal awalnya itu aku pengen ngambil jurusan vokal kan, tujuanku sekolah di sekolah seni itu. Yeah. Akhirnya aku ambil jurusan piano gitu.
2: Jadi keren loh main piano.
1: Tapi ya aku tetap ambil kayak positifnya gitu lah ya. Maksudnya dari kejadian itu ya puji Tuhannya akhirnya aku bisa main piano juga gitu. Tapi jadi sambil bisa sambil juga nyanyi. Nah, iya.
2: Gitu, kan, gitu.
1: Ada positifnya.
2: Iya. Yeah. Bisa main piano, bisa nyanyi.
1: Ya, ada positifnya.
2: Karena orang yang penyanyi belum tentu bisa main piano.
1: Nah, iya kalau dulu aku cuma ngambil jurusan nyanyi aja. Kalau temen aku gak ngomong kayak gitu ya. Mm-mm. Aku kan pasti ngambil jurusan vokal dong. Pasti aku cuman bisa nyanyi aja, tapi gak bisa main musik gitu. Hmm. Gitu. Jadi aku tetap berpikir positif ya, lah tetap, gitu.
0: Walaupun sudah dapat masukan mungkin yang waktu itu negatif, tapi kita tetap berpikir positif untuk diri kita sendiri ya.
1: Yes.
0: Jadi kita tetap bisa maju ya.
1: Yes.
2: Itu dia sih. Gimana cara kita tuh ngerespon kan? Balik lagi ke tadi, ya kita gak bisa ngontrol omongan orang.
1: Iya.
2: Tapi gimana cara kita ngerespon? Oke, baiklah. Aku kan ngomong pada diriku sendiri, aku bisa kok, aku mampu kok.
0: Walaupun circle-nya negatif, kitanya tetap positif.
1: Benar.
2: Meskipun kita punya kekurangan, akan aku perbaiki.
1: Iya. Betul. Jadi semakin bertambahnya waktu juga, kita pasti akan tambah dewasa gitu. Yes. Jadi kalau ada orang-orang yang nyinyir di luar sana itu kayak udah lebih adem gitu. Aku udah bisa nerimo gitu. Menutup telinga kalau orang bilang itu masuk kiri keluar kanan, gak usah didengar. Gitu ya.
2: Cuman kebalik ya, masuk kanan keluar kiri.
1: Ayo terserah lu lah kalau aku.
0: Atur aja dah, pokoknya mau kiri kanannya.
1: Suka-suka lu lah, Dik.
2: Ada Radio MPL nih gabungan sama kita. Shalom, selamat pagi katanya.
1: Pagi.
2: Dari kakak Riren, semangat selalu ya kakak-kakaknya. Biar kita kasih energi positifnya dibagi juga sama semua pendengar. Amin.
1: Okay.
2: Ada Pak Yu, pagi Kak Ragil. Dan salam buat 2CS, Bang Biruna, Dika, dan Kak Ipon. Nama biru ya hari ini ya.
0: Iya,
1: okay, udah
2: bisa berdamai
1: kasih
2: dengan diri sendiri jadinya. Nah, tuh ditanya tuh.
1: Gimana?
2: Udah bisa berdamai belum sih?
1: Oh, bisa dong, damai. Aku suka damai.
2: Tapi memang prosesnya mungkin lama kali.
1: Iya, 3 tahun. Karena waktu itu aku masih umuran SMA kan, masih anak SMA, jadi masih labil banget waktu itu.
2: Ya mungkin nggak semua orang bisa menghadapinya dengan proses yang cepat. Ada juga beberapa orang yang harus melaluinya berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu kan. Sampai akhirnya
0: ada
2: nemuin
0: prosesnya.
2: Ada prosesnya benar. Sampai ada waktunya nemuin, oh ini toh maksudnya Tuhan gitu.
1: Benar. Setuju.
0: Betul
1: aku
0: sekali. Sepakat.
1: Mungkin aja juga ada nih di antara heartliner, mungkin ada kalimat negatif apa yang paling pingin kamu hentikan mulai hari ini. Kita sama-sama belajar ya, Ada Nona Rian, udah bisa berdamai dengan diri sendiri jadinya kan Kak. Oh, ini tadi udah ya. Aduh, kok aku baca lagi ya. Oke, terus lanjut lagi ada di 08. Berliana ya.
0: Katanya daripada save kata-kata negatif di dalam pikiran kita, mending kita ganti dengan kata-kata positif.
1: Betul.
2: Ada Kak Ertita, pada dasarnya gak ada manusia sempurna. Gunakan kata-kata negatif untuk mengoreksi diri, dan gunakan kata-kata positif untuk membuat kita lebih maju lagi.
1: Setuju.
0: Ya, setuju.
1: Ada Ica juga, kalimat negatif yang pengen aku hentikan adalah, kamu lambat banget. Semakin kita save dalam otak, itu akan semakin lambat kitanya. Bener ya?
0: Harusnya memperkatakan, ayo cepet,
1: aku bisa
0: nih, gercep gitu ya.
1: Iya. Coba diganti kata-katanya.
2: Gue tuh dulu orang yang insomnia sih.
1: Insomnia?
2: Iya, gue kalau tidur tuh udah jam 3 ke atas, jam 2
1: ke atas.
2: Cuma mungkin karena dari afirmasi ya, gue afirmasi dan kayak kebiasaan sih. Jadi mencoba untuk tidur jam 10. Jadi tuh udah mulai deket-deket jam 10, gue udah ngantuk. Dari situ gue mulainya tuh. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri dulu,
0: langsung praktekin.
1: Berhasil ya, Dik ya?
2: Berhasil.
1: Wah, keren.
2: Cuma ya ke dalam case-case tertentu gitu, ya kadang ya gitu.
1: Kalau kamu kan mengafirmasi diri kamu jam berapa tadi?
2: Jam 10.
1: Kamu
2: jam
1: tidur 10. Kan? Kayaknya aku kebalikannya kamu deh.
2: Kenapa?
1: Karena kan aku jam 7 udah tidur, Dik.

Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: 100.6 Heartland FM bersama kami di sini dalam Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kami mau menyapa Anda semua pendengar Heartland di seputaran Jabodetabek.
1: Ada juga teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
2: Heartland Samarinda 94,4 FM.
1: Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
2: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Dan Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
2: Good morning semuanya.
1: Morning.
2: Kalau pagi-pagi itu enak banget. Aktivitas pasti masih semangat-semangatnya.
1: Iya.
2: Kesusahan hari kemarin cukuplah untuk hari kemarin dan bersiaplah untuk menghadapi kesusahan di hari ini.
1: Jangan dong, kita berharapnya hari ini gak susah, kemarin aja susahnya.
2: Pasti ada tantangan-tantangan, ada juga mungkin
0: ada kerikil-kerikil kecil. Kerikil, kerikil,
1: benar. Ya.
2: Kerikil.
0: Asal jangan yang tajam.
2: Batu kali. Kok ngomongin kerikil nih, Pon? Punya kerikil apa nih, Pon? Selama menjalani kehidupan ini.
1: Gimana kehidupan nih? Kita dengerin dulu ceritanya Fony ya.
0: Iya.
1: Gimana nih, Fony?
0: Iya, benar, hardliner. Ada kerikil-kerikil saya juga, pasti ya. Walaupun kebanyakan saya sudah memotivasi diri untuk positive thinking, tapi biar bagaimana dalam diri saya sendiri kadang ada tuh muncul gitu ya, yang sesuatu yang negatif maupun yang dari luar ya. Saya tuh dulu pernah waktu masih kerja, ya saya pernah mengalami juga hal yang bagaimana berhadapan dengan atasan, dengan bos saya ya, ya walaupun atau rekan kerja bagaimana juga yang menciutkan hati saya, iya. Bagaimana kalau disuruh membuat sesuatu hal sehingga sampai, aduh gimana nih, aduh saya nggak bisa nih, aduh suruh hitungin price list lah, apa gitu kan, waduh saya waktu itu sampai gimana nih ya, aduh ini, aduh saya nggak bisa nih, ini susah nih kayaknya nih, aduh gitu. Dan terutama dengan rekan kerja dan juga yang tambah lagi tuh membuat suatu statement-statement yang negatif. Ah, ini pasti lu gak bisa nih, gini kan. Nah, itu begitu tambah bikin kita down gak sih? Jadi, ya pada saat itu untung ada support dari bos saya. Udah kamu bisa nih ngerjain ini gitu ya. Udah nanti kamu yang presentasikan lah. Waduh, lebih ini lagi nih, tegang lagi nih, gimana nih? Gua gak bisa nih, aduh gimana nih. Tapi itu dia ya, hardliner, kita tetap harus tetap mengatakan saya bisa nih, bisa. Jadi kita coba-coba dan coba lagi, saya akhirnya puji Tuhan bisa melaluinya dengan baik ya. Dan sebetulnya kata-kata yang positif itu sangat penting ya untuk kita perkatakan dalam diri sendiri gitu. Saya sebetulnya sama di teman-teman saya tuh, mereka kadang suka bilang gini, wah mulai nih miss positif thinking ngomong nih gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau mereka sudah mulai membicarakan sesuatu hal yang negatif, saya selalu bilang, udah mungkin pikir positifnya aja, mungkin kayak begini-begini, mungkin kayak gini kali, maksudnya dia gak ke gitu kali. Mereka jadi gemes gitu gak sih, kadang kalau kita justru mau membuat mereka berpikir positif. Jadi wah ini apaan sih lu gak ikut seru-seruan sama kita gitu kan. Kita kan mau ini dong, membicarakan ini biar seru gitu kan. Ngegosipinnya nih biar tambah panas gitu. Terus aku udah mulai cooling, bikin cooling down gitu ya. Itu kayak gitu ya. Jadi ya guys, biarlah kita tetap ini ya, harus selalu positive thinking lah ya, kita memperkatakan diri sendiri ya.
2: Dari ceritanya Fony itu dia memulainya dengan sebuah afirmasi positif gitu ya. Tapi bukan selalu kayak saya hebat.
0: Kayak gitu ya.
2: Ataupun ada kata-kata lainnya. Contohnya dari mungkin aku tidak bisa menjadi aku belum bisa, tapi aku akan belajar.
1: Iya,
2: atau mungkin aku gagal, menjadi hari ini belum berhasil, besok aku coba lagi.
1: Dan betul,
2: perubahan satu kata aja bisa mengubah cara otak memandang sebuah tantangan. Kayak Fonnya tadi kan mendapatkan sebuah tantangan jadinya.
0: Iya. Iya, jadi jangan kata harus, tapi kita harus ubah dengan kata bisa. Jangan, saya harus nih, kayaknya terlalu tinggi kali takutnya ya. Jadi kita nanti mental dan menjadi rasa bersalah gitu ya.
1: Iya betul. Dan ternyata itu dan ternyata itu ada tanda-tandanya guys.
2: Tanda-tandanya.
1: Gitu ya kalau jadi penyiar ya. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi gitu. Jadi ternyata itu ada tanda-tandanya kalau kita itu terjebak dalam negatif self-talk gitu guys. Ada tanda-tandanya dan kita bisa tahu nih ya, coba ya headliner semuanya ya, tanda-tandanya apa. Jadi tanda-tandanya adalah kamu tuh lebih memperbesar sisi negatif dari suatu situasi dan menyaring semua sisi positifnya gitu. Abis suara aku ya. Itu poin yang pertama. Terus
0: filtering
1: poin
0: yang,
1: filtering.
0: Yang keduanya apa nih?
1: Yang keduanya
0: personalisasi gitu ya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita tuh secara otomatis menyalahkan diri sendiri ya, blaming ourselves ya.
1: Benar. Itu tanda-tandanya. Terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga,
2: kita selalu mengantisipasi skenario terburuk nih tanpa dasar bukti yang kuat ternyata.
1: Jadi kayak langsung ambil kesimpulan sendiri gitu ya.
0: Kesimpulan
1: dan
0: sendiri.
1: Kesimpulannya tuh cenderung ke negatif gitu ya.
2: Mungkin karena dari khawatir juga kali ya.
1: Bisa jadi, bisa
2: cemas.
1: Jadi.
2: Jadi dia tuh udah punya skenario untuk mengantisipasi yang terburuk.
0: Itu tapi kita harusnya memperlakukan diri kita sendiri seperti sahabat nggak sih?
1: Iya, benar. Harus
0: jadi,
1: itu.
0: Kayak kalau umpamanya sahabat kita kan kalau dia gagal, nggak mungkin kan kita bilang ke dia gitu. Ya emang sih lu sih nggak bener sih, nggak berguna sih, nggak ya bodoh gitulah kadang ya.
1: Jadi gak menyalahkan mungkin, gitu ya.
0: Jadi ya sama kayak kita memperlakukan diri kita sendiri juga gitu ya.
2: Layaknya seperti ke seorang sahabat karena kayak ini kan kayak self compassion gitu ya. Jadi orang yang punya self compassion juga tuh kabarnya dia memiliki kemampuan untuk penuh pengertian dan cenderung lebih cepat bangkit gitu saat mengalami yang namanya kegagalan.
0: Iya betul.
2: Sayang diri sendiri.
1: Yes.
2: Begitu juga sayang sahabat.
1: Sayang.
2: Aku udah bilang ini pasti nyanyi ini. Jangan dipancing dulu.
1: Yang jelas kita semua belajar ya guys, nggak ada yang sempurna. Betul. Sama Ragilzi, Foni, Dika Arwan, kita semua pasti punya pengalaman dalam hal ini ya. Tapi yang jelas itu bukan gimana kita harus memperbesar masalah yang ada. Kata-kata negatif itu harus disaring ya. Kalau kita mau bangkit, kita mau sukses, ya kita harus tinggalkan kata-kata negatif yang pernah orang lain bilang tentang kita ya. Yuk mulai hari ini coba diingat-ingat ada gak sih kata-kata negatif yang mungkin masih membekas di dalam hati dan pikiran kita ya. Karena ini adalah waktunya buat kita bangkit.

0: kamu. Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: Yuk, masih di 100,6 Hartuan FM, your family station. Dan kita masih di Morning Espresso. Bareng siapa aja pagi hari ini? Seru banget, ada Ragilzi.
1: Ada di Karuan.
2: Ada Fone.
0: Ada Fone, Fone ya, Fone. Fone. Aku salah ya dari tadi ya sebutnya ya. Hah? Bener ya? Fone ya? Aku...
2: Iya. Bacanya
0: E,
2: bukan E.
0: Fone, bener ya?
2: Lebih enak Fone daripada Fone.
0: Lu biasa aja deh, gak usah bengong gitu muka lu.
1: Setelah beberapa jam ini, lu baru nge, gue juga salah. Pon, gue tadi Fone.
0: Iya, agak lain soalnya namanya langka gitu ya.
1: Iya, itulah.
0: Ke barat-barat, cuman gitu.
1: Ada phone, ada fun.
0: Oke. Kita balik lagi ke topik kita, guys. Thank you banget. Ini ada juga yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819269000. Ada teman-teman juga yang bergabung di live TikTok Heartline FM. Ini aku bacain dulu ya. Yuk. Yang udah masuk nih ada Pak Darwin pagi hari ini bergabung. Hai, selamat pagi Pak Darwin.
1: Good morning.
0: Selamat pagi Ragil, Dika, dan juga Fone, bener ya?
2: Iya.
0: Salam espresso, bawel.
1: Sebentar.
0: Oh, gimana?
1: Gue kayak musuhan sama Fone, gue ngadap sana dan ngadap sana. Yeah. Kameranya di sana.
2: Oh iya. Yeah.
0: Pak Darwin bilang gini nih, bawel untuk ngasih tahu yang benar, untuk merubah sikap, dampak baik atau buruknya bisa diterima dan dilakukan. Wih. Okay. Terima kasih Pak Darwin. Jadi ini intinya itu harus lapang dada gitu ya, harus rendah hati gitu, menerima gitu.
2: Tapi
0: jangan sampai membuat kita itu jadi down gitu ya. Terus belajar intinya. Oke, terima kasih.
2: You,
0: kita balik lagi ke topik kita. Ada Babang Ardian juga. Hai, Babang Ardian.
1: Halo, Babang
0: di live TikTok kita.
2: Hai, Ardian.
0: Jadi apakah self-talk ini bisa diterapkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari?
2: Nah, itu udah pasti.
0: Bisa ya, Mbak Arti ya?
2: Bisa. Kita belajar berbicara kepada diri sendiri.
0: Jadi mungkin kita bisa ini ya, identifikasi dulu kali ya, langkah pertama yang bisa kita lakukan ya. Identifikasi sama jebakan pikiran. Nah, gimana tuh maksudnya? Identifikasi sama jebakan pikiran, guys.
1: Jadi kita harus tahu pemicunya nih sih. Dan kita bisa lebih siap untuk menginterupsi pikiran. Kayak sama kayak tadi. Kadang-kadang kita nggak bisa untuk membedakan mana kritik dari orang lain, mana kritik dari diri sendiri. Apalagi case-nya kalau misalnya lagi di lingkungan kantor gitu kan. Ini kan kadang-kadang jadi kebawa ke pikiran kita sendiri kan. Jadi kita omongan dari orang terus masuk ke kita, kita salah nih responsnya.
0: Ya.
1: Jadi kita kayak yaudah emang gue bodoh gitu kan, gue gak bisa memperbaiki. Jadi kayak ngomong self talknya itu jadi negatif gitu.
0: Okay.
2: Negatif. Jadi kita jadi tetap gak bisa-bisa gitu
0: Yes. Karena udah harus terlanjur diterima mentah-mentah gitu ya.
2: Harusnya justru itu membuat diri kita bisa lebih improve gitu ya. Jadi kita harus bisa nih gitu ya. Jadi kita improve diri gitu ya.
1: Atau bisa menggunakan nama sendiri nih sih.
0: Gimana tuh maksudnya menggunakan nama sendiri?
1: Kayak misalnya Dika kan. Tadi kan saya bisa melewati ini. Nah, bisa tuh dikasih Dika bisa melewati ini.
0: Diganti depannya itu pakai nama kita, pake nama gitu. Ragil sih pasti bisa. Pasti bisa gitu ya.
2: Pasti bisa.
0: Bisa.
2: Cara menerapkan positive self talk juga dalam keseharian ini bisa mengubah pola pikir enggak dalam semalam ya, seperti membalik telapak tangan gitu ya. Ini perlu dilatih.
0: Ya.
2: Kan ada ibaratnya ada kata-kata yang bilang practice make perfect gitu ya. Ya, jadi kalau kita latih terus itu akan lebih sempurna.
0: Ya. Jadi harus terus dilatih gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi bisa juga kayak mengubah kata harus itu menjadi bisa.
2: Ya.
0: gitu.
1: Kayak beban gak sih lo kadang-kadang itu, gimana? Gue harus melakukan ini nih. Misalnya iya, kita dikasih tugas gitu kan, gue harus, gue harus gitu.
2: Jadi ada beban mental.
1: Jadi
2: ya?
1: beban mental pikiran gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi bawaannya pengen sempurna jadi.
0: Iya, sempurna.
1: Segala sesuatu tuh kayak misalnya kita lagi show gitu kan, gak ada show yang sempurna. Pasti ada minusnya.
0: Jadi dirubah ya, yang tadinya harus itu dirubah menjadi bisa gitu ya. Jangan lupa dikasih, jangan lupa dikasih nama kita di depannya.
1: Iya bisa. Ya. Atau nama kayak tadi tuh dari
2: Dika,
1: kamu bisa
2: Dika,
1: saya.
2: Dika, you can do it. Yeah. Do it lagi.
1: Aku tadi pengen ketawa Dike. Jangan mentang-mentang jago bahasa Inggris, jangan Dike, jangan jadi Dike itu. Akan E kan?
0: Dike, Dike,
2: Dike, Dike.
0: Oke, jadi itu tadi beberapa cara ya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita baca ini yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Ivana nih, mesti banyak belajar nih, karena manusia yang gak mau belajar itu gak akan maju hidupnya. Benar. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Karen, simple tapi berbobot topiknya. Secara gue sering banget masukin kata-kata negatif dalam hidup gue. Jangan deh ya.
0: Jangan. Jangan dilanjutin ya, Karen ya.
2: Ada Nania juga. Katanya halo, kata-kata yang selalu ada dalam benak gue tuh, yuk bisa yuk.
0: Positif nih ya.
2: Yuk makan bakso yuk.
0: Ajak-ajak kita ya. Ajak-ajak kita ya. Ada Maria juga. Gak ada yang terlalu sulit selama kita itu mau melakukannya. Benar. Jadi harus ambil langkah dan keputusan sekarang juga. Jangan nunggu besok, jangan nunggu tahun depan, guys. Sekarang ya.

0: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: 100.6 Heartline FM, your family station, ya. Bersama kami bertiga di sini ada Ragilzi, Dika Arwan, dan dengan saya Fone di program kesayangan Anda, Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Senang banget kita menemani Anda semuanya ya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayang banget nih karena waktu kita juga sudah hampir habis. Jadi kita harus segera pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit undur diri, ada sebuah hasil penelitian nih yang akan dibacakan oleh Fone buat kita semua.
0: Iya betul nih. Ini hasil penelitian terbaru dari Scientific Reports mengatakan bahwa menemukan bahwa self-talk merupakan proses alami yang membantu seseorang mengelola emosi, mengambil keputusan, dan menghadapi tekanan. Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri mempengaruhi respons emosional dan perilakunya.
1: Wow, ya? Jadi ini tuh sudah diteliti gitu ya. Jadi penelitian ini tuh benar-benar sudah terpercaya gitu.
0: Pastinya, guys.
1: Ya.
0: Oke. Jadi itu kata-kata juga menentukan masa depan ya, Heartliners ya. Jadi orang yang paling sering berbicara kepada Anda sepanjang hidup Anda adalah siapa? Diri Anda sendiri.
1: Diri kita sendiri.
0: Iya, ourselves. Karena itu pilihlah kata-kata yang membangun. Oke, guys.
1: Oke.
0: Benar banget.
1: Jadi ini tuh bukan berarti kita mengabaikan kenyataan ya, tetapi memilih kalimat yang memberi harapan dan juga ruang untuk berkembang.
0: Betul.
2: Kalimat sederhana yang diulang setiap hari bisa membantu membentuk pola pikir yang lebih sehat dan tangguh. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan untuk Anda semua. Lakukan yang terbaik untuk hasil yang maksimal.
1: Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you banget yang sudah support kita, yang udah kasih semangat juga di 0819269000. Besok Morning Espresso bakal kembali hadir, dan besok itu ada acara spesial, guys. Bener, jadi gak boleh kalian lewatkan ya, karena besok itu memperingati
2: Hari Anak Nasional. Jadi kita akan membahas, kita akan kasih suara buat adik-adik ini. Temanya Let's Talk, Let's Children Talk.
1: Jadi jangan sampai
0: anak-anak berbicara.
1: Bener, jangan sampai lewatkan ya. Besok kita live bareng Ragilzi dan juga Dika Arwan dan beberapa narasumber kita dan adik-adik tercinta kita. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan Dika Arwan. Oke, kita pamit ya.
2: Okay. Fone,
1: saya
0: Ragilzi. Thank you. Saya Fone.
2: Saya Dika Arwan.
1: Kita pamit dari Morning Espresso.

0: Netsa, keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Ragilzi dan Dika Arwan bisa kembali menemani dan menyapa Anda. Tentunya dalam program acara kesayangan kita bersama Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Selamat pagi semuanya. Senang sekali selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda tentunya dengan topik yang menarik. Apa nih topiknya? Gak semua orang harus kuat. Wow. Lu lagi kuat gak nih sih akhir-akhir ini?
0: Dikuat-kuatin.
1: Nah, kalau kata orang, pengalaman itu membentuk sebuah resilient yang kuat pastinya dari cobaan-cobaan setiap masalah yang kita hadapin. Tapi pasti ada lah ya waktunya kita nggak kuat gitu loh.
0: Ada saat-saatnya gitu, timing-timing tertentu di mana kita itu jadi orang yang lemah gitu.
1: Betul, dan nggak semua orang juga harus kuat pastinya.
0: Nah, boleh kok ya, sedih dulu, boleh terpuruk dulu, boleh ya. Tapi yang jelas jangan kelamaan.
1: Betul.
0: Harus segera bangkit gitu.
1: Karena kan ya boleh kita positif, tapi ada istilah toxic positivity. Kemudian ada juga pentingnya kita untuk menerima emosi negatif. Dan gimana nih cara kita mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat pasti.
0: Nah, kita juga mengundang untuk Anda semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, kita akan membahas topik kita di pagi hari ini bersama narasumber kita ada Ko Henry Bun, coach, trainer, and writer serta resilient di pagi hari ini yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Ko Henry.
0: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mas Dika, Mbak Ragil, apa kabar?
1: Baik-baik, Mas Henry. Mas Henry, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, sehat selalu.
1: Amin. Okay. Udah lama nih kita nggak ngomong sama Ko Henry ya.
2: Lama ya.
1: Lumayan lama nih.
2: Kita udah berapa bulan ya kita nggak siaran bareng.
1: Iya. Yes. Ko Henry, ini kan tentang, kayaknya tentang resilient juga kali ya. Jadi kan belakangan ini kita sering mendengar juga nih kalimat harus tetap kuat. Nah, memaknai makna tidak semua orang harus kuat nih. Menurut Ko Henry sendiri nih, apakah setiap orang memang dituntut untuk selalu kuat?
2: Oke, ini sebuah topik yang sangat menarik ya. Karena seperti intronya Mas Dika dan Mbak Ragil itu, kita sekarang sering mendengar, ayo kuat dong gitu ya. Sehingga kita sepertinya selalu dituntut untuk selalu kuat. Nah, saya ingin mengajak kita melihat kembali deh. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan tuntutan bahwa kita harus kuat?
1: Iya.
0: Orang tua.
1: Orang tua.
0: Nggak, kalau kita kan dari kecil kan kalau sedih, apalagi kalau anak cowok ya, pasti kan cowok nggak boleh nangis, harus kuat, gitu nggak sih?
1: Iya, benar-benar.
2: Ya, benar sih. Itu salah satu aspeknya. Seperti yang Mbak Ragil ngomong ya, kalau kita perhatikan sejak kecil kita sering mendengar kan, jangan nangis gitu kan. Kamu anak laki-laki harus kuat gitu ya. Kalau misalnya anak pertama dibilangin, kamu anak pertama loh, jadi contoh. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat sedih, jangan cepat nangis gitu. Itu pesan-pesan yang pertama-tama kita dapatkan waktu kita kecil. Dan itu secara nggak langsung itu tertanam dalam diri kita yang membentuk kita, membentuk pola pikir kita yang mengatakan bahwa kita harus baik-baik saja, kita menjadi manusia harus kuat, dan kita nggak boleh menjadi rapuh. Nah itu awalnya itu bermula dari sana. Padahal kalau kita mau renungkan itu hidup kita ini nggak mudah ya. Mas Dika, Barazil ya. Apalagi kalau kita lihat belakangan kondisi nggak semakin baik, dan kita bisa melihat mungkin di sekitar kita ada orang yang mungkin baru kehilangan pekerjaan, atau mungkin harus merawat orang tuanya yang sakit atau anaknya yang sakit, atau ada yang mahasiswa hari-hari ini sedang cemas nih, memikirkan bagaimana skripsinya, memikirkan bagaimana masa depannya, atau juga ada orang tua yang sekarang bergumul bagaimana berjuang untuk membesarkan anaknya gitu ya. Itu semuanya manusiawi terjadi dan sangat normal kalau kita akan berada dalam sebuah kondisi yang disebut sebagai lelah, capek.
1: Burnout ya.
2: Nah, saya ibaratkan kita itu seperti telepon genggam, handphone. Handphone kan kalau kita pakai ada batas baterainya dan harus di-charge. Secanggih apapun sebuah handphone, kalau dipakai terus pasti akan dicas ulang. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kita bisa kuat, kita bisa hebat, tapi kita punya limit. Limit secara fisik maupun limit secara emosional. Jadi kita bisa lelah, bisa capek secara fisik, tapi secara emosional kita juga bisa lelah, bisa capek juga. Nah, masalahnya itu adalah selain faktor didikan orang tua atau kecil, kita sekarang banyak dipengaruhi oleh sosial media. Setuju ya?
0: Iya. Yeah. Okay.
2: Sosial media itu sepertinya menampilkan sesuatu atau hal-hal yang baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Apalagi kalau kita melihat ada teman-teman yang suka flexing gitu kan. Dia nunjukin, wah mereka selalu tersenyum, produktif, bisa liburan ke sana ke sini, karir bagus, keluarga bahagia. Dan itu secara nggak langsung membuat kita berpikir sendiri. Kenapa ya? Mereka kok kelihatannya baik-baik saja ya? Saya kok capek, saya kok letih, lesu gitu ya. Padahal kalau kita sadarin, apa yang ditampilkan di media sosial itu hanya sepotong kecil dari hidupnya orang yang posting itu. Kita nggak tahu keseluruhan cerita mereka. Jadi menurut saya itu, kita itu tidak perlu dituntut untuk harus kuat, harus hebat, harus bahagia, harus senang. Itu kita nggak perlu menerima tuntutan tersebut. Yang penting adalah kita belajar untuk jujur dengan kondisi kita. Nah, itu yang penting. Kita belajar untuk jujur dengan kondisi kita, dan ketika kita jujur, maka kita akan diberikan ketenangan untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi. Jadi kalau dikatakan, apakah kita selalu dituntut untuk kuat, saya mempertanyakan kembali, siapa yang menuntut kamu untuk selalu kuat? Kalau kamu dituntut oleh orang tua, dituntut oleh media sosial, nah itu sebuah tuntutan yang keliru. Justru, kalau kita mau jujur dengan kondisi kita, kita berani mengatakan, hari ini saya sedang tidak baik-baik saja, nah itu justru lebih bagus daripada kita pura-pura kuat padahal hati kita remuk. Okay. Adakah yang seperti itu, Mas Dika?
1: Ada. Saya pernah juga mengalami masa-masa momen, ya mungkin gue lagi gak kuat nih di hari ini gitu kan. Ya mungkin karena salah satu faktornya lagi kelelahan atau kecapean gitu. Tapi berarti ini jawabannya kita nggak selalu dituntut untuk selalu kuat gitu ya, Ko Henry?
2: Ya enggak, siapa yang nuntut gitu kan? Karena itu kan tuntutan dari luar. Justru tuntutan-tuntutan yang selalu mengatakan kita harus kuat itu akan mengintimidasi kita dan membuat kita akhirnya, nanti kita ada sambungannya, mematikan sejumlah emosi yang harusnya kita miliki. Tadi di awal kita sudah kasih contoh gitu kan, anak kecil, waktu kita kecil dia ngomongin, nggak boleh nangis gitu kan, itu secara nggak langsung sebenarnya menanamkan sebuah nilai atau sebuah pandangan bahwa kita nggak boleh nangis. Padahal sebenarnya emosi sedih itu kan suatu emosi yang Tuhan kasih kepada kita. Dan justru harus diekspresikan. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu kita bereskan. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan pencerahan lah. Terutama kalau kita ketemu teman, saya nggak tahu temannya Dika atau Baragil pernah mengatakannya, wih seumur hidup saya nggak pernah marah. Wih seumur hidup saya nggak pernah sedih. Ya itu kalau ada gitu, kita pertanyakan. Jangan-jangan ada bagian emosi mereka yang sudah mati. Nah itu harus kita pertanyakan kepada mereka.
0: Baik, Ko Henry. Sebagai orang tua nih ya, berarti kita sebagai orang tua itu nggak boleh terucap kata-kata seperti itu ya, kayak jangan nangis, jangan sedih, anak cowok nggak boleh cengeng gitu. Mungkin bisa diberikan saran nih untuk semua pendengar kita, kira-kira nih kata-kata apa sih yang bagus untuk diucapkan gitu kita sebagai orang tua.
2: Ya, sebenarnya kalau kita mau kembali kepada tujuan orang tua mengatakan, jangan sedih, jangan nangis, itu tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau saya boleh meringkusnya, salah satu tujuan yang terutama ketika orang tua misalnya anaknya jatuh, terus ngomong, jangan nangis gitu kan. Anaknya sedih, terus ngomong, jangan sedih. Itu salah satu tujuannya adalah orang tua itu, tanda kutip, nggak mau repot ngurusin anaknya, nggak mau repot ngurusin emosi anaknya. Jadi supaya cepat selesai, karena kalau kalau anak kecil jatuh sakit nangis itu kan panjang tuh ceritanya tuh. Tapi karena supaya cepat beres, kita ngomong, jangan nangis gitu kan, jangan sedih. Itu pengennya shortcut untuk menyelesaikan masalah. Nah justru itu yang harus kita ingat bersama-sama kalau yang sudah punya anak itu, kalau kita memakai shortcut itu, maka menutup mulutnya sapi gitu ya, supaya dia nggak keluar suara macam-macam. Jadi kayak dimatikan gitu. Jadi kalau kita mengatakan anak kecil, laki-laki, nggak boleh nangis, kemudian kalau jatuh, sakit, nggak boleh nangis, kalau sedih, nggak boleh ngomong sedih, nggak boleh macam-macam, itu sebenarnya kita dalam proses memberangus atau mematikan emosinya anak-anak. Jadi kalau misalnya anak jatuh, sakit, nangis, harusnya biarkan aja. Artinya biarkan dia untuk merilis emosinya, tetapi setelah selesai, kita baru tanamkan nilainya gitu. Nggak mau sakit kan? Udah hati-hati gitu. Jadi itu yang harus kita pelajarin untuk mengatakan hal-hal yang benar tentang sebuah kejadian. Karena kalau enggak, kasihan anak-anak. Mereka enggak akan bisa memahami bahwa mereka punya emosi-emosi yang sering kita sebut itu emosi yang negatif itu ya. Itu itu kasihan sekali kalau mereka sampai enggak mengenalnya.
1: Berarti artinya kuat ini juga boleh lah ya untuk menangis atau menunjukkan kesedihan seperti itu, Mas Ko Henry.
2: Ya, boleh sekali, boleh sekali. Cuma memang kita hidup dalam sebuah pola pikir yang mengatakan kalau nangis itu cengeng gitu ya. Iya benar ya?
1: Iya.
2: Kalau sedih itu kayak nggak bersyukur gitu ya. Kalau malu itu nggak kuat gitu. Itu kita hidup dalam tradisi-tradisi yang seperti itu. Justru hal itu harus kita patahkan. Karena kalau kita selalu mengatakan orang nggak boleh mengekspresikan emosi negatifnya. Emosi negatif itu biasanya orang mengkategorikan 4, yaitu marah, takut, kemudian malu, sedih. Nah itu biasanya emosi itu sering orang ngomong itu nggak boleh diekspresikan, karena kalau kita ekspresikan maka kita akan menjadi lemah, menjadi nggak berdaya, menjadi cengeng. Nah itu hal-hal itu justru harus kita perbaiki dan mengatakan it's okay kok, asal itu dilakukan dalam porsi dan kondisi yang tepat.
1: Nah kalau yang dimaksud dengan kuat tanda petik secara emosional seperti apa nih Mas Ko Henry?
2: Ya, kuat secara emosional itu bukan berarti kita tidak boleh nangis, gak boleh sedih, gak boleh mengeluh, gak boleh marah dan semuanya. Justru kuat secara emosional itu kan membuat kita menjadi lebih rileks, lebih bebas, karena kita mampu mengekspresikan emosi kita dengan baik. Coba bayangkan seperti ini. Sebuah panci berisi air yang terus dipanaskan, kalau ditutupnya terus ditekan, kan uapnya nggak bisa keluar tuh. Nggak bisa keluar, lama-lama akan ada tekanan dan itu akan semakin besar. Dan kalau kita tutup terus itu, panci itu akan meluap, bahkan juga meledak. Nah, emosi kita juga seperti itu. Kalau kita terus menekan emosi-emosi negatif kita, tanpa kita beri ruang, tanpa kita ekspresikan, maka itu akan muncul dalam bentuk-bentuk lain yang sifatnya meledak. Itu sebabnya kita mungkin pernah lihat ada orang yang secara luar kok baik-baik saja, happy-happy saja gitu ya. Tapi ketika mereka bertemu sebuah masalah, meledak, marah meledak, atau bahkan cukup ekstrim orang yang kita lihat di luar itu baik-baik saja, tetapi dengar kabar bunuh diri. Itu kan banyak sekali terjadi. Jadi dia mencoba menekan emosinya seolah-olah kuat, pura-pura kuat, tapi ditekan, tapi sebenarnya emosi di dalamnya lagi rapuh, lagi banyak masalah. Dan itu menumpuk, sehingga ketemu setitik pemantik, meledak. Nah, orang yang kuat secara emosional itu artinya dia itu tahu ada ekspresi, ada emosi-emosi yang perlu dia ekspresikan, yang perlu dia keluarkan. Jadi ketika dia sedang sedih, ya dia keluarkan, mengatakan, saya lagi sedih. Kalau marah, dia mengatakan, saya marah. tetapi dalam porsi dan kondisi yang pas. Nah, itu yang membuat kita akan kuat secara emosional. Artinya, kita tidak menumpuk sampah-sampah emosi dalam diri kita yang sewaktu-waktu bisa meledak, tapi kita kuat karena kita tahu kita bisa mengekspresikannya seperti apa.
1: Dan ini wajar ya, Ko Henry ya, misalnya kayak mengekspresikan rasa marah, memang itu ada sebuah kesalahan, ada sebuah kejadian gitu, ataupun sedih gitu, itu sebuah kewajaran ya?
2: Ya, sangat wajar. Kalau kita misalnya marah gitu ya, marah itu kan sebenarnya tanda bahwa kita sedang terganggu, terganggu karena batas-batas kita dilanggar.
1: Iya, iya.
2: Itu kan marah. Jadi ada batasan kita, kemudian dilanggar, ya kita menjadi marah. Itu sangat wajar sekali. Misalnya seperti misalnya, kita punya teman, dan teman itu berulang kali melanggar janji. Kita sering ngajak ketemu yuk, gitu kan. Oke, jam berapa, jam sekian, gitu ya. Sering telat, kemudian bahkan beberapa kali sering tiba-tiba membatalkan janjinya. Itu kan wajar kan kita marah kan?
1: Iya.
2: Yeah. Atau Mas Dika marah nggak kalau ketemu teman seperti itu? Atau isi going aja?
1: Kesel sih.
2: Kesel, awalnya kesel, tapi kalau lama-lama
1: jadi kebiasaan
2: itu kan ini. kita jadi marah kan, gimana sih tuh orang gitu kan. Itu kenapa kita marah, karena ada boundaries kita yang dilanggar. Kita mengatakan, saya punya batasan loh, kalau janji ditepetin gitu kan. Nah itu wajar kita marah. Jadi kita boleh marah atau juga sedih, ya itu sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar punya emosi tersebut, dan itu harus kita rilis. Cuma itu harus sesuai dengan kondisinya, jangan berlebihan juga.
1: Oke, yang poinnya itu jangan berlebihan ya kalau marah ya.
2: Ya, marah, sedih, takut, malu itu jangan berlebihan. Karena justru kalau terlalu lama dan berlebihan, nanti itu justru mengatakan bahwa kita tidak kuat secara emosional.
1: Oke.
2: Artinya kita harus tetapkan batas waktu. Saya nggak tahu Mas Dika sama Mbak Ragil tahu nggak sebuah film dulu terkenal banget, The Pelican Brief. Mungkin nggak pernah tahu ya. Itu film zamannya saya lah. Jadi mungkin kalau pendengar ada yang tahu berketik, saya tahu, saya pernah nonton. Nah itu berarti dengan saya satu usia gitu ya. Itu dimainkan oleh Julia Roberts. Kalau Julia Roberts kenal kali ya, harusnya kenal lah ya. Julia Roberts. Ragil kayaknya ngangguk-ngangguk, manggil siapa Julia Roberts itu ya. itu sebuah film tentang detektif itu ya. Mereka lagi menyelidiki sebuah kasus, dan karena kasus tersebut itu sangat dilindungi karena berbahaya bagi banyak orang. Nah, dalam satu adegan, dia sama pacarnya baru selesai makan dari sebuah resto, kemudian masuk ke mobil mau jalan. Itu harusnya mobilnya si Julia Roberts, tapi pacarnya mengatakan, nggak apa-apa, gue nyetir aja. Jadi Julia Roberts tunggu di depan resto, pacarnya

0: sebuah apa kesehatan emosi, kekuatan emosi yang dimiliki. Karena berapa banyak kita dapatin orang ketika berhadapan dengan sebuah peristiwa, dia nggak move on. Dia tetap aja hidup dalam kondisi sedihnya terus-menerus gitu ya. Nggak mau keluar dari zona kesedihannya. Nah itu kalau terjadi ya berarti itu berlebihan lah. Itu jangan sampai terjadi lah.
1: Oke. Dampaknya apa nih, Ko Hendrik, kalau memang orangnya itu terus-menerus gitu kan, kayak dalam kondisi kesedihan, kemarahan gitu. Dampaknya apa sih bagi diri sendiri?
0: Ya, dampaknya itu jelas pertama itu adalah pada kesehatan dia sendiri. Yang jelas kesehatan mentalnya, kemudian kesehatan secara fisiknya gitu ya. Itu pasti berpengaruh dan juga akan berdampak kepada hidupnya kan, produktivitasnya. Nggak enak lah kalau orang selalu menyimpan kesedihan dan kemarahan gitu kan. Pasti nggak enak lah. Baik terhadap dirinya maupun relasinya dengan orang lain. Nah itu berdampak nggak bagus untuk orang tersebut. Yang kedua itu ya jelas kita nggak suka lah sama orang-orang yang seperti itu. Dan kalau nggak suka kan berarti itu membuat orang menjadi jaga jarak sama dia. Nah itu nggak bagus lah kalau kita terus menyimpan hal seperti itu.
2: Ko Henry tadi kan dijelaskan bahwa kalau kita mau sedih, mau marah, jangan berlebihan gitu ya. Cuman kita kan nggak tahu nih berlebihannya itu seberapa lebih gitu. Maksudnya kan tiap orang itu beda-beda gitu memaknai kata berlebihannya gitu. Apakah ini ada standar khususnya atau bagaimana, Ko Henry?
0: Ya. Mungkin kalau dibilang standar khusus nggak ada ya. Sama benar seperti kata Ragil, orang kalau berduka atau grieving kan ada polanya masing-masing gitu ya. Ada yang lama, ada yang cepat, tergantung seberapa seberapa cepat dia bisa menangani emosinya. Tetapi satu tanda kalau orang berlebihan itu adalah dalam setiap peristiwa dia selalu mengaitkan dengan peristiwa yang dialami. Nah, itu berarti itu sudah sangat berlebihan. Apa-apa dikaitkan dengan peristiwa yang pernah dialami. Misalnya, ada seorang baru kehilangan orang tuanya. Sedih itu normal lah, karena setiap kita pasti akan bersedih lah. Tetapi adalah orang yang berlebihan itu artinya dia nggak bisa lari dari emosi sedihnya. Jadi kalau misalnya dia ketemu sesuatu yang identik dengan mamanya, misalnya ketemu makanan khas, makanan kesukaan mamanya, itu langsung sedih, langsung berubah gitu kan. Meskipun itu sudah berjalan 2 atau 3 tahun. Harusnya kan normalnya sudah lewat itu kan. Tapi dia misalnya ketemu jalan-jalan, terus lihat, oh ini dulu mama saya suka gitu kan. Kemudian muncul lagi kesedihan yang mendalam. Nah itu berarti sudah berlebihan. Nah itu kalau kalau ada seperti itu, menurut saya itu sudah berlebihan banget lah. Harusnya boleh kita sedih, tapi ya kita kasih batas waktunya. Apakah itu menjawab, Ragil?
2: Ya, baik. Berarti harus dari kitanya sendiri yang punya batasannya gitu ya, Ko Hendri ya.
0: Iya,
2: Kasih
0: ya, benar.
2: batasan.
0: Setuju.
1: Oke.
2: Baik, Ko Hendri, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Jika Anda punya pertanyaan, langsung kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Okay, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia dan topik perbincangan kita pagi hari ini adalah nggak semua orang harus kuat ya. Kalau Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, dan ngomongin tentang nggak semua orang harus kuat, kalau aku ingat kata kuat nih, Ko Henry. Kadang-kadang kan ada mungkin dari temen gitu kan yang suka bilang ya syukuri aja. Ataupun mungkin ada kata-kata pasti ada hikmahnya gitu loh. Terkadang ini ada bagi beberapa sebagian orang itu justru membuat orang tuh merasa kayak gak dipahami gitu loh. Bagaimana nih untuk menanggapinya nih, Ko Henry?
2: Ya, orang mengatakan itu sebenarnya saya nggak tahu motifnya apa ya. Motifnya itu mungkin ingin menghibur atau ingin ya sekadar kata-kata manis itu ya. Saya nggak tahu seperti apa. Tetapi saya justru banyak belajar kalau kita ketemu seseorang yang berhadapan dengan masalah gitu ya, yang lemah secara emosi, kita harus belajar untuk mulai memahami apa yang dihadapin. Artinya gini, kita seringkali menggunakan kata-kata motivasi atau kata-kata positif gitu ya, dengan harapan, wah kalau kita ucapkan orang yang sedang bermasalah, orang yang sedang apa mengalami masalah emosi itu cepat selesai. Padahal itu hal yang harus kita hindari. Saya nggak tahu istilah tadi mestika singgung di awal, ada istilahnya toxic positivity gitu ya. Itu sebuah istilah yang banyak orang mengatakan ya cukuplah kata-kata positif itu cukuplah dikatakan. Tetapi justru kalau kalau kita tidak bagus tidak menyampaikannya dalam porsi yang benar, nah itu bisa menjadi semacam toxic positivity. Artinya kita ingin menghibur, ingin mengatakan hal yang positif, tetapi itu tidak pada porsi yang tepat.
0: Baik, Ko Henry, gimana caranya kita itu bisa membedakan kalau emosi kita itu normal gitu, dengan kondisi yang mungkin perlu mendapatkan penanganan secara khusus atau bantuan profesional gitu. Cara membedakannya gimana nih?
2: Ya, cara membedakannya itu adalah pertama kita lihat dari dampaknya gitu ya. Dampaknya. Kalau misalnya dampaknya sudah membuat seseorang semakin terpuruk, nah itu sudah harus masuk ke dalam bantuan profesional. Jadi gini, pertanyaan yang Mbak Ragil sampaikan itu penting sekali gitu ya. Karena cukup banyak orang khawatir, terutama dengan emosinya, dan mereka mengatakan, apakah yang saya rasakan masih normal? Apakah kesedihan yang saya alami, kekecewaan, kecemasan, kemarahan, yang saya alami itu adalah hal yang normal? Jadi sebenarnya semua orang pasti ngalamin ini. Pas pernah ngalamin sedih, pernah ngalamin kecewa, pernah ngalamin kecemasan, bahkan pernah mengalami kemarahan, itu pasti semua orang pernah ngalamin. Itu wajar, itu bagian dari kehidupan. Justru berbahaya kalau orang mengatakan dia nggak pernah sedih, nggak pernah cemas, nggak pernah marah, itu justru berbahaya sekali. Nah, itu sesuatu yang sangat normal, itu pahamin dulu. Artinya, tidak ada manusia yang selalu bahagia, selalu kuat, itu sepanjang waktu. Jadi, ada masanya kita kuat, bahagia, tapi ada masanya kita sedih, cemas, kecewa, bahkan marah. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah bukan jenis emosinya seperti apa, tetapi izinkan saya mengatakan ada tiga hal yang bisa kita perhatikan untuk melihat apakah kita masih normal atau perlu mendapatkan bantuan profesional. Yang pertama itu adalah berapa lama itu berlangsung. Jadi kalau misalnya orang mengalami kesedihan terus-menerus dan itu berlangsungnya lama sekali, ya lama sekali itu tadi kita sudah mengatakan kalau orang bersedih 6 bulan, setahun masih sedih, nah itu mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan secara khusus. Intensitasnya berapa lama itu berlangsung, Yang kedua itu adalah seberapa berat intensitasnya. Misalnya orang marah. Kalau marah biasa kan oke gitu kan. Tapi kalau orang semakin intensitas, semakin hari semakin emosional, semakin marah, apa-apa marah. Nah itu mungkin perlu dapat penanganan profesional untuk mengatasi emosi marahnya. Yang ketiga itu adalah apakah itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah itu tiga pertanyaan itu harus harus kita pikirkan dan kita renungkan untuk melihat apakah kita masih dalam batas yang normal ataupun sebenarnya kita sudah perlu bantuan profesional. Apakah itu menjawab ya?
0: Okay. Yeah. Yeah.
1: Aku pernah dengar kalau nggak salah 2 minggu ya. Kok Hendri, gimana tuh? Kalau lebih dari 2 minggu artinya mungkin udah perlu seseorang atau bantuan profesional?
2: Nggak ada batasan waktu berapa lama sih. Karena okay. Proses orang bersedih, proses orang terganggu emosinya, itu kan biasanya ketika kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang membuat emosi kita berantakan, kan kita pasti tensinya tinggi.
1: Iya. Yeah.
2: Misalnya orang yang kehilangan orang tua, itu pasti dia akan sedihnya luar biasa.
1: Lebih lama lagi ya.
2: Sehingga sehingga perlu waktu yang cukup untuk dia merilis emosinya gitu ya. Kemudian dia akhirnya udah kembali hidup normal seperti biasa. Jadi itu nggak ada patokan waktu khusus berapa gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau kita kita mengatakan bagaimana kita bisa mengetahui ini sebenarnya sudah berlebihan atau masih normal, itu tadi itu waktunya, kemudian intensitasnya, apakah itu semakin berat, semakin dalam, dan itu sudah mulai mempengaruhi hidupnya atau enggak. Misalnya kalau orang yang kehilangan orang tua terus menerus sedih sehingga dia mulai mengabaikan pekerjaannya, mulai mengabaikan hubungannya dengan sesama, mulai mengabaikan kesehatannya gitu ya, itu berarti sudah perlu penanganan profesional. Tapi kalau jadi sedih, oke. Okay. Kemudian dia masih tetap bisa bekerja. Kemudian lama-lama, mungkin waktu awal sedih, performa kerjanya sempat turun gitu ya. Tapi ketika dia ada perbaikan ya berarti dia itu emosi sedih yang sangat normal.
0: Ya, oke. Ko Hendri, sekarang kita masuk ke ini ya, cara mengekspresikan emosi yang sehat gitu. Apakah dengan kita menangis itu merupakan salah satu cara kita mengekspresikan kesedihan kita dengan cara yang sehat juga? Apakah kalau mungkin ada orang-orang juga yang cara mengekspresikannya itu dengan makan? Makan makanan favoritnya. Makan ya. Atau dengan Lari favoritnya. Ya. Atau melakukan hobinya. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus atau bisa dikasih tahu gitu. Bagaimana sih cara mengekspresikan emosi dengan sehat gitu ke Hendy?
2: Ya, memang emosi itu perlu kita ekspresikan dan memang harus dilakukan dengan cara yang sehat itu ya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan ada beberapa cara, bisa nanti bisa sebutkan itu nangis itu memang satu bentuk ekspresi kita, salah satu bentuk respon tubuh kita atas emosi yang kita alamin. Jadi nangis itu bukan hanya orang sedih, orang marah nangis loh. Orang bahagia pun juga nangis, setuju ya?
0: Iya, setuju.
2: Pernah lihat kan orang saking bahagianya kayak kemarin lah waktu pertandingan bola, orang Spanyol, itu kan banyak nangis karena mereka juara. Itu bahagia. Sementara bagi Argentina, mereka nangis karena sedih. Jadi, nangis itu sebenarnya satu ekspresi respon normal dari tubuh atas emosi yang kita alamin. Jadi, sangat wajar kalau misalnya kita lagi sedih, lagi marah, lagi takut, bahkan lagi bahagia, itu kita menangis. Itu sesuatu yang normal. Dan justru itu sebenarnya tanda awal bahwa emosi kita itu bagus. Karena berbahaya sekali orang yang emosinya terganggu tapi nggak bisa nangis, itu berbahaya sekali. Nggak tahu pernah nggak ketemu orang yang lagi berduka tapi dia nggak sampai nggak bisa nangis, itu ya berarti itu terganggu. Jadi ekspresi yang sehat itu ya pertama itu ikutin aja siapa respon tubuh. Kalau tubuh mengatakan udahlah nangislah, ya udah ekspresikannya seadanya. Kalau sampai harus meraung-raung karena saking berdukanya, ngapa? Ekspresikan aja. Karena justru dengan kita merilis, mengeluarkan emosi kita apa adanya, kita sedang melakukan rilis terhadap emosi kita. Kita nggak menahan emosi kita. Justru kalau lagi itu, ya udah kita ekspresikan aja. Nah, tentu ketika kita sudah merilis emosi itu, kita perlu mendapatkan sejumlah cara untuk kita bisa mengekspresikan emosi lain dengan cara lain yang lebih sehat. Misalnya, kita bisa nggak ketemu satu teman support system kita yang bisa mendukung kita untuk kita bisa bercerita. Nah, itu kan bagian dari rilis emosi kita. Atau kalau misalnya kita nggak bisa ketemu teman, kita bisa melakukannya dengan journaling, menulis. Menuliskan emosi kita. Jadi kalau pernah dengar ada istilahnya writing therapy, nah itu banyak tuh dilakukan di luar. Jadi itu untuk bentuk terapi untuk emosi kita dengan cara kita mengeluarkan emosi kita lewat tulisan. Nah itu bisa dilakukan juga. Kemudian ada juga yang mengekspresikan lewat olahraga, itu oke juga. Intinya adalah kita perlu melakukan hal-hal yang kita nyaman dalam kita mengekspresikan emosinya dengan catatan itu tidak mengganggu diri kita dan juga tidak mengganggu orang lain. Misalnya, ini gue perlu rilis emosi nih, gue lagi marah nih. Jadi kita ketemu teman kita tonjokin. Nah itu nggak bagus lah, itu berarti akan jadi masalah lah gitu ya. Termasuk makan itu bagi sebagian orang mungkin alasan untuk rilis energi, rilis emosi. Tapi itu sebenarnya itu cara ekspresikan emosi yang tidak sehat sebenarnya. Tapi banyak orang mengatasnamakan, gue kan lagi stres, kan gue kan lagi sedih, larinya ke makan gitu ya. Itu sebenarnya itu cara yang nggak bagus gitu kan, karena itu berdampak buruk ya bagi kesehatan kita. Apalagi setiap lagi sedih makannya yang manis-manis, itu kan nggak bagus untuk kesehatan kita gitu kan. Jadi perlu kita pikirkan cara-cara yang lebih sehat untuk kita ekspresikan emosi. Intinya adalah carilah cara di mana kita bisa mengeluarkan emosi kita, karena emosi itu harus dikeluarkan. Dan bentuk mengeluarkan itu bisa lewat air mata, bisa lewat kata-kata yang kita ucapkan gitu kan, bisa lewat tulisan. Ya itu harus kita pikirkan dan itu nyaman dengan kondisi kita.
1: Oke. Kalau marah-marah dalam hati aja tuh sehat nggak tuh, Ko Hendri?
0: Jadi nggak keluar gitu ya? Marahnya di dalam hati.
1: Boleh nggak sih kayak gitu?
0: Menyebabkan penyakit nggak?
2: Mendumelnya di dalam gitu kan? Itu bentuk ekspresi yang tidak terkeluarkan justru, bentuk emosi yang tidak terkeluar. Justru kalau marah, ya dikeluarkan aja. Kalau misalnya untuk menghindari supaya tidak mengganggu orang atau supaya kita misalnya marah sama pasangan atau marah sama anak gitu kan, kan perlu diekspresikan kan. Nah itu supaya nggak merusak sesuatu apa gitu, boleh kita mundur sebentar, cari ruangan tersendiri, ya kita ekspresikan aja. Sebagian orang mengajarkan atau mungkin sebagian kantor, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, tapi dulu waktu saya dampingi beberapa korporat, mereka mengatakan mereka menyediakan satu ruang khusus untuk orang marah justru. Terutama untuk bagian customer service yang menerima komplain. Cukup banyak loh customer service yang menerima komplain, karena setiap hari nelfon orang komplain. Itu kan sebenarnya ada emosi yang ketahan kan.
1: Iya.
2: Nah itu mereka mereka langsung membalas customer-nya. Itu nggak mungkin kan. Nah itu mereka perlu rilis sampai ada korporat yang sengaja menyediakan satu ruang khusus. Ya udahlah, lu marahlah di sana, lu ekspresikanlah di sana gitu. Bahkan sampai ada yang kasih sansa kalau mau pukul-pukul. Gitu,
0: itu kan seru juga ya.
2: Bagian dari untuk ekspresikan emosinya. Justru itu bagus karena setelah kita ekspresikan kita lebih lega.
1: Iya sih.
2: Nah, lega itu artinya kita rilis. Justru jangan ditahan-tahan. Kalau marah, ya itu boleh. Kalau misalnya laki-laki boleh marah, bolehlah masuk ke mobil, terus marah-marah, gitu, selesai, udah balik lagi, it's okay, gitu. Intinya jangan merusak, jangan membuat orang celaka.
0: Iya, iya. Seru, seru, seru. Oke, baik, ke Henry nih, kalau kita di posisi sebagai teman atau anggota keluarga gitu ya, terus ada anggota keluarga kita atau sahabat kita ini sedang memiliki masalah gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga ataupun teman terdekat? Apakah kita memberikan nasihat, ataukah kita memberikan pelukan, atau kita berikan doa, atau apa yang langkah pertama yang bisa kita lakukan?
2: Satu nasihat, bukan nasihat, satu anjuran yang saya bisa berikan adalah ketika kita berhadapan dengan teman yang lagi bermasalah berat, kita jangan langsung nasehatin. Kenapa? Karena mereka nggak membutuhkan itu. Justru kalau kita mendapati teman kita sedang bermasalah secara emosi, yuk kita hadir untuk dia. Awal-awal itu adalah kita yuk hadir, kemudian mencoba untuk mendengarkan dia, tunjukkan bahwa kita hadir ada untuk menjadi teman seperjalanan dia dalam merilis emosinya. Nah, biasanya kekeliruan orang itu adalah merasa harus kasih nasihat, merasa harus kasih apa ya, sesuatu wejangan atau apa gitu, sehingga ketika orang yang sedang bermasalah itu mulai cerita, nah kita langsung potong tuh. Aduh, kamu harusnya jangan kayak gini. Aduh, kamu kayak gini. Kita mulai berikanlah nasihat-nasihat, kata-kata positif yang sebenarnya orang itu berpikir, gue nggak butuh seperti itu. Gue butuhnya lu hadir, ada untuk saya, jadi teman saya, supaya saya bisa cerita. Nah, justru itu yang penting. Jadi, anjuran pertama, kalau kita ketemu teman kita yang sedang bermasalah secara emosi, yuk, pastikan kita hadir utuh, dan kita tidak ngapa-ngapain aja. Cuman dengerin, tanya bagaimana kondisimu itu kan, tanya aja. Dan biasanya ketika teman kita atau anggota keluarga kita yang punya masalah emosi melihat bahwa kita hadir dan kita benar-benar ada untuk dia, maka secara otomatis dia pasti akan cerita kepada kita. Nah, biarkanlah dia cerita, jangan pernah motong, jangan pernah kasih nasihat. Jangan pernah mengatakan Allah cuma gitu, Allah gitu aja, Allah itu jangan pernah dikatakan seperti itu. Artinya jangan pernah meremehkan emosinya. Misalnya dia bilang, lagi saya sedih loh tadi karena gitu, terus ngomong Allah sedih doang, gitu. Itu berarti kita mengabaikan emosinya dia. Justru biarkan dia cerita gitu kan, karena beberapa survei mengatakan ketika seseorang yang bermasalah dengan emosi, dengan bercerita saja, dia sudah menyelesaikan 50% masalahnya. Nah, itu setelah itu ya udah pelan-pelan kita dengarkan. Kalau memang akhirnya dia menanyakan sesuatu, menanyakan pendapat kita, boleh kita kasih pendapat kita. Jadi jangan kita langsung otomatis. Justru ketika kita dengar gimana menurut kamu gitu kan, Arya yang cerita itu, apa yang saya lakukan? Nah, itu ketika dia sudah selesai cerita dan sudah ke statement itu, nah itulah masanya kita untuk mulai mengajukan pandangan kita. Tetapi jangan meremehkan emosinya. Kita kasih pandangan yang netral lah. Kemudian kalau bisa kita mencoba mengulangi kata-kata yang dia ucapkan untuk orang tersebut paham. Oh ya, kita hadir untuk dia. Kalau perlu sampai kasih gestur melu, itu bagus sekali. Artinya kita menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir untuk dia. Jadi intinya adalah jangan langsung kasih nasihat sendiri.
0: Oke. Baik, terima kasih ke Henry sudah hadir di Sketsa Keluarga Indonesia pagi hari ini. Sudah membagikan banyak sekali ilmu ya buat kita. Tapi karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, sepertinya kita harus segera pamit undur diri. Ko Henry, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan siaran kita juga secara live di YouTube channel kita ya. Akhir kata saya Ragilzi.
1: Dan saya Deka Arwan, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Ko Henry, thank you.
0: Terima kasih Ko Henry.
2: Yep, thank you. Thank you, Julia.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi

0: workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu, kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

bertolak belakang. Tidak mungkin keduanya sama-sama berkata benar. Pasti salah seorang dari mereka berbohong. Namun keduanya sama-sama tulus tampaknya. Keduanya sama-sama memiliki reputasi yang baik. Keduanya sama-sama berbicara secara meyakinkan. Yang manakah yang berkata benar? Persoalan rumit, bukan? Bagaimana individu-individu bisa berbohong secara demikian meyakinkan? Skenario yang tadi saya gambarkan memiliki 1001 macam variasinya. Pelajar yang mengatakan kepada gurunya, "Tidak ada kok yang membantu saya mengerjakan PR," padahal ada. Suami yang mengatakan kepada istrinya, "Aku bekerja di kantor kok," padahal ia makan malam bersama sekretarisnya. Pemberi kerja yang mengatakan kepada sang pemeriksa pajak, "Kami telah melaporkan seluruh pendapatan kami," padahal lumayan besar jumlah yang tidak dilaporkan. Siapakah yang berkata benar? Dan bagaimana saudara tahu ketika seseorang berbohong? Ada saat-saatnya ketika tampaknya ada indikasi-indikasi yang membocorkan. Ketika saya masih kecil, ayah saya mempertanyakan kebenaran pengakuan saya. Ayah suka mengatakan, "Coba katakan lagi dengan menatap langsung ke mata ayah." Dengan sendirinya, seandainya saya tidak mampu melakukannya, pengakuan saya dicurigai. Dalam bekerja dengan banyak orang, saya telah belajar mengenali banyak sinyal-sinyal non-lisan, rahang yang digerak-gerakkan, tinju yang dikepalkan, suara yang menjadi tertekan dan tegang, bercak-bercak yang muncul pada leher seorang wanita. Menyadari bahwa ketika seseorang sedang berbohong, ada indikasi-indikasi fisiknya. Pada tahun 1921, John Learson menciptakan alat pendeteksi kebohongan yang pertama, sebuah instrumen yang sekarang dikenal sebagai mesin poligraf. Versi yang lebih sempurna dari apa yang Learson ciptakan itu adalah alat yang mengukur reaksi-reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Dan instrumen mencatat perubahan-perubahan dalam tekanan darah, denyut nadi, dan pernafasan. Alat itu juga mengukur berbagai respon termasuk gerakan otot dan perubahan-perubahan dalam muatan-muatan listrik yang merupakan akibat dari refleks-refleks tidak sadar. Walaupun aparat-aparat penegak hukum percaya bahwa alat-alat pendeteksi kebohongan pada umumnya lumayan akurat, hasil-hasilnya tidaklah dapat diterima dalam suatu pengadilan hukum. Jadi kegagalan dalam tes alat pendeteksi kebohongan tidaklah benar-benar dapat membuktikan siapa yang berkata benar dan siapa yang tidak. Ada saat-saatnya ketika publik umum takkan pernah tahu pasti siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong. Namun ketika individu-individu berpikiran waras, mereka tahu betul kapan mereka berbohong dan kapan mereka berkata benar. Ada persoalan lain yang perlu dipertimbangkan. Entah para penonton drama tertentu tahu atau tidak siapa yang berbohong, Allah tahu, dan ujung-ujungnya akan datang hari pembalasannya, entah kapan. Sedari dulu Allah sudah mendiktikan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Zakaria pasal 8 ayat 16. Lebih dari 170 kali Alkitab berbicara tentang kebohongan atau pembohong, dan mereka yang telah membiasakan diri berbohong diadili. Sementara ketidakjujuran sesekali bisa menghasilkan keuntungan tertentu di dunia rusak yang kita tinggali ini, kebohongan tidaklah membawa keuntungan kekal. Ada pola-pola kebiasaan tertentu yang demikian menjijikkan bagi Allah. Sampai-sampai ia secara spesifik mengecualikan individu-individu yang membiasakan diri melakukannya dan melewatkan kekekalan dalam hadiratnya. Ketidakjujuran atau berbohong adalah salah satunya. Tetapi, demikian Yohanes menulis, berbicara tentang surga, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu pasal 22 ayat 15. Ujung-ujungnya, siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong akan jelas
sangat jelas.

Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, Hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Kita ini bagaikan buruh bangunan, bukan arsiteknya. Kita tidak perlu merencanakan segenap perjalanan hidup kita. Arsitek kehidupan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ialah yang memegang rencana itu. Kita tidak diombang-ambingkan oleh nasib. Allah sedang memimpin kehidupan kita sesuai dengan suatu rencana yang menakjubkan dan yang cocok dengan kekuatan serta bakat-bakat kita. Oleh sebab itu, janganlah menghalangi Tuhan untuk menjadi arsitek kehidupan Anda. Rindukanlah untuk menjadi dan melakukan apa yang pantas bagi Anda, yaitu taat kepada pimpinannya dan menempatkan batu-batu bangunan kehidupan Anda sesuai dengan rencananya, hari demi hari. Maka lambat laun suatu bangunan yang amat bagus akan nampak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie nin shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

seorang pria bernama Joao Pereira de Souza. Dia bertemu dengan seekor penguin Magellanic Amerika Selatan yang sedang sekarat karena terjebak di tengah genangan minyak yang tumpah dari sebuah kapal tanker. Joao pun membawa pulang dan merawat penguin itu selama seminggu. Setelah itu, Joao membawanya ke pantai agar penguin itu kembali ke habitatnya. Namun anehnya, penguin itu tidak mau pergi. Sebaliknya, dia memilih tinggal bersama Joao selama 11 bulan. Barulah setelah itu dia kembali ke tempatnya. Orang-orang di sekitar Joao berpikir bahwa dia tidak akan kembali lagi. Tapi, dia datang lagi ke tempat Joao yang berjarak 8.000 km. Dia tiba di tempat Joao pada bulan Juni dan kembali ke pantai lagi pada bulan Februari. Begitulah seterusnya setiap tahun mulai dari tahun 2011. Penguin itu pun tidak mau disentuh oleh siapapun kecuali oleh Joao. Inilah bentuk ucapan terima kasih penguin itu kepada Joao karena sudah diselamatkan. Sebenarnya, hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak punya akal budi, dan sepertinya mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa artinya balas budi. Tetapi naluri kehewanannya memberitahunya bahwa Joao adalah malaikat penolong yang telah bermurah hati kepadanya. Kebaikan Joao ini membuat dia kembali mengunjunginya setiap tahun. Penguin ini tidak memutuskan hubungan mereka setelah perpisahan, tetapi tetap berusaha menjaga pertemanan dengan datang mengunjungi penyelamatnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah dan nikmat kepada kita setiap hari. Mulai dari mentari yang terbit setiap pagi, udara yang bisa kita hirup dengan bebas, bahkan begitu banyak pertolongan-pertolongan yang telah kita terima dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah kita telah berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang tulus dari dasar hati kita, atau malah justru kita mengabaikannya dan menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah karena usaha dan kehebatan kita? Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan hidup taat kepadanya dan selalu mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Namanya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku." Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Surga. Ketika suami Mabel Clark meninggal, orang-orang suka menghibur dia dengan mengatakan, "Aku sungguh menyesal kamu kehilangan suamimu." Mabel, tanpa tersinggung, suka menjawab, "Aku tidak kehilangan dia kok. Aku tahu persis dia ada di mana. Dan seandainya Anda bertanya, di mana?" Mabel akan menukas, "Ya di surga lah." Mabel sama sekali tidak ragu. Mengapa? Mabel mempercayai cerita dia yang mengatakan bahwa ia telah datang dari surga dan menggambarkannya dengan rincian yang tak pernah dikenal oleh para pujangga Yunani. Anda pun tak akan perlu meyakinkan penyanyi Johnny Cash bahwa ada surga untuk diraih dan neraka untuk dihindarkan. Dalam bukunya Man in Black, Cash bercerita bagaimana saudaranya Jack cedera dalam suatu kecelakaan di bengkel kayu. Walaupun Jack dilarikan ke rumah sakit, cederanya parah. Jack mengalami koma selama seminggu dan tidak diharapkan bisa siuman lagi. Keluarganya berada di kamar di rumah sakit ketika Jack tampaknya sudah sekarat. Cash berkata, "Saya membungkuk di atas tempat tidurnya dan menempelkan pipi saya pada pipinya dan berkata, 'Selamat jalan, Jack.' Namun itu bukanlah akhirnya. Tiba-tiba Jack siuman dari komanya dan bertanya, 'Mengapa semua orang menangisi aku? Mama, janganlah menangisi aku. Apakah mama melihat sungai itu?' Dan ibunya menjawab, 'Tidak, nak.' Lalu Jack mulai menggambarkan sungai yang memisahkan surga dengan neraka. Ia bercerita bagaimana ia berseru, 'Ya Allah, seharusnya aku ke surga.' Lalu Jack bertanya, 'Mama, bisakah mama mendengar para malaikat bernyanyi?' Perkataan terakhir Jack adalah, 'Oh mama, seandainya saja mama mendengar para malaikat bernyanyi.' Lalu Jack meninggal. Perjumpaan dengan yang supernatural itulah yang mempengaruhi hidupnya," kata Johnny Cash. Saudara juga tidak perlu meyakinkan Dr. Diane Combe, salah seorang tokoh paling terdepan di zaman kita dalam onkologi pada anak-anak. Sebagai seorang dokter muda, Dr. D tidak percaya kepada surga. Namun ketika pasien-pasien mudanya yang meninggal karena efek-efek kanker berbicara tentang para malaikat, cahaya terang benderang dan indahnya surga, Dr. D tahu bahwa mereka melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Dr. D menemukan apa itu surga dan menjadi umat Kristiani yang berkomitmen. Ia yakin bahwa surga itu nyata, bukan hanya karena apa yang diceritakan oleh pasien-pasien mudanya, melainkan juga lewat mempelajari apa yang dikatakan Alkitab. Ia menjadi yakin. Seseorang yang membaca Alkitab dari awal sampai akhir, jauh lebih sering daripada angka usianya, Harry Ironside mengatakan bahwa surga adalah Yesus dieja dalam huruf-huruf besar. Ingatlah, Yesus berbicara tentang surga dengan mengatakan, "Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Itulah surga. Penghibur Art Linklater yang ditinggalkan ketika masih bayi, lalu diadopsi dan dibesarkan oleh seorang pendeta Baptis dan istrinya, banyak mendengar tentang surga ketika beranjak dewasa. Tapi pria yang membuat kita tertawa selama satu generasi itu mengatakan bahwa ia tidak yakin tentang surga karena ia tidak mau melayang-layang di atas awan tanpa berbuat apa-apa. Mungkin Linklater bercanda, namun seandainya ia lebih seksama saja mendengarkan ayahnya, saya yakin ia sudah akan menemukan bahwa Anda bukan melayang-layang di atas awan-awan di surga. Surga adalah hidup seutuhnya di mana ada sukacita, sorak-sorai, persekutuan, dan keindahan luar biasa. Jauh melampaui imajinasi Anda yang paling liar pun. Yang penting bukanlah apa yang Anda perbuat ketika Anda sampai di sana, melainkan mengetahui cara sampai ke sana. Di ruang atas, persis sebelum penyaliban, Yesus berbicara tentang surga, memberitahu murid-muridnya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup, satu-satunya jalan masuk surga. Semua penulis kitab suci berbicara tentang pengharapan itu, dan kitab penutup perjanjian baru menggambarkan surga secara rinci. Cari tahulah sendiri, sahabat,
dan jangan menunda sampai Anda memandang ke seberang sungai itu dan berharap bahwa apa yang Anda lihat di seberang sana itulah surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Nasihat yang menuntun. Apakah kamu pernah mendapatkan nasihat yang terasa seperti teguran? Awalnya mungkin bikin kita merasa nggak nyaman, tetapi lama-kelamaan kita sadar, itu nasihat yang justru menyelamatkan kita. Nasihat yang tulus bukan selalu terdengar manis, tetapi yang membuat kita berhenti sejenak, lalu kita bisa melihat ulang arah hidup kita. Saat kita belajar mendengarkan, bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati yang terbuka. Hidup kita menjadi lebih jernih, hidup kita menjadi lebih terarah. Karena kadang, satu kalimat yang kita dengar hari ini bisa saja menjadi kompas yang menyelamatkan kita di masa depan.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

waving your banner all over the place.

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, dan kami pun berbincang panjang lebar. Dalam perbincangan itu, dia cerita betapa sulitnya dia mendapatkan pekerjaan, sementara kebutuhan ekonomi semakin mendesak terus. Beberapa saat dia terus mengeluh, dan saya tetap mendengarkannya. Saya melihat wajahnya yang letih. Setelah diam beberapa saat, dia pun melanjutkan kalimatnya. Kalau pilot saja yang bahkan tidak kita kenal dengan baik, tidak kita tahu latar belakangnya, bisa kita percayakan untuk membawa nyawa kita mengangkasa dengan sebuah pesawat? Mengapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, yang sudah teruji pertolongannya dan kemurahannya kepada kita? Walaupun sulit, saya memilih mempercayai hidup saya kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan apapun yang saya perlukan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita sering tidak yakin bahwa Tuhan benar-benar ada. Pilot adalah sosok yang kita yakini ada, sehingga meskipun kita tidak mengenalnya, kita bisa mempercayakan nyawa kita kepadanya dengan naik pesawat dan mengangkasa di udara. Kedua, seringkali ternyata kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ketika kita tahu tentang Tuhan dari orang lain, bukan berarti kita telah mengenalnya. Kecuali kita sendiri yang mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sesungguhnya Tuhan menjawab doa, sekalipun jawabannya itu lain daripada yang kita harapkan. Allah itulah Bapa yang tidak pernah memberikan kepada anak-anak-Nya sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa atau roh mereka. Ia mengetahui apa yang baik bagi anak-anak-Nya dan memberi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Ia memberi apa yang Anda inginkan pada akhirnya, sekalipun ia mungkin tidak memenuhi permohonan Anda. Jika Allah Bapa harus menahan sesuatu bagi Anda demi kebaikan Anda sendiri, maka Anda bisa yakin bahwa hatinya yang penuh kasih itu akan memberi bahkan lebih banyak lagi daripada yang Anda pohonkan. Bukalah mata Anda dan Anda akan melihatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900, sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Joshua dan Seminari Teologia Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1, waktu. 2, sumber daya. Dan 3, kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Saat George Washington masih kecil, dia tinggal di Virginia bersama orang tuanya. Ayahnya suka sekali menanam. Ada banyak pohon yang dia tanam, dan salah satu pohon yang paling disayanginya adalah pohon ceri unggul. Bibitnya dia ambil dari seberang lautan, dan sebentar lagi akan berbuah. Suatu hari, George kecil bermain dengan kapak barunya. George main dengan gembira, dia membelah potongan-potongan kayu dengan mengayunkan kapaknya. Beberapa saat kemudian, tanpa sadar, dia ayunkan kapaknya dan mengenai pohon ceri kesayangan ayahnya. Pohon ceri tersebut terbelah dari atas ke bawah. George kecil terkejut karena pohon kesayangan ayahnya rusak olehnya. Sore harinya, ayahnya pulang. Dia terkejut dan marah melihat pohon ceri kesayangannya. "George!" ayahnya berteriak. "Siapa yang menebang pohon ceriku?" George diam, tapi kemudian dia menjawab, "Aku tidak bisa bohong, ayah. Pohon itu terkena kapakku." Ayahnya menatap tajam wajah George dan berkata dengan tegas, "Kenapa kau tebang pohon itu?" George menjawab, "Aku sedang main, ayah. Aku tidak sengaja." Sang ayah pun berkata, "Sekarang pohon itu akan mati. Kita tidak akan pernah mendapatkan buah ceri dari pohon itu. Tapi yang lebih buruk lagi, kau gagal mengurus pohon itu seperti yang kuharapkan." Kepala George kecil pun tertunduk, menyesal, dan dia berkata, "Maafkan aku, ayah." Tuan Washington lalu meletakkan tangannya di bahu sang anak dan berkata, "Pandang aku. Aku menyesal kehilangan pohon ceriku. Tapi aku senang bahwa kau cukup berani untuk berkata jujur. Aku lebih suka kau berkata jujur dan berani daripada memiliki seluruh kebun ceri yang paling unggul sekalipun. Jangan lupa tentang hal itu, anakku." George Washington tidak pernah melupakan nasihat sang ayah sampai akhir hayatnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada kehidupan yang bahagia, aman, tenteram, dan selamat tanpa kejujuran. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita selalu berbohong, hati jadi resah dan selalu merasa bersalah. Kebohongan semakin mendekatkan diri kita kepada kemunafikan. Kemunafikan akan membawa kita kepada kesengsaraan. Kesengsaraan membawa kita kepada kebodohan yang akhirnya akan membuat kita jatuh. Seorang bijak pernah berkata, "Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak." Sahabat, maukah Anda berkata jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: pendengar, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Saya punya seorang kakek yang suka memelihara burung. Dia punya burung puter berwarna putih di rumahnya, dan dia pelihara burung itu jauh sebelum saya lahir. Dan kini kakek saya sudah tiada, tapi burung itu masih hidup sampai sekarang. Burung itu sudah hidup puluhan tahun di dalam sangkar. Burung itu hanya melakukan hal-hal yang sederhana selama puluhan tahun. Hanya makan, minum, berkicau, tidur. Lalu terlintas di pikiran saya, apakah burung itu tidak menderita? Apakah dia tidak merasa bosan melakukan aktivitas yang itu-itu saja selama puluhan tahun? Ya, saya gagal menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Lalu, saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana ya kalau saya hidup di dalam sangkar itu selama puluhan tahun? Gimana rasanya? Saya pasti tidak bisa bayangkan betapa menderitanya saya. Sahabat, menurut saya, burung itu sangat malang. Sama sekali tidak punya kebebasan. Dia punya sayap yang bisa digunakannya untuk terbang tinggi di angkasa. Tetapi, sangkar itu membelenggunya. Walaupun saya tidak bisa mengetahui isi hati si burung, saya yakin burung itu melewati hari-hari hidupnya dalam penderitaan. Mungkin burung itu sudah nyaman hidup di dalam sangkar itu, sehingga tidak terlihat terlalu menderita. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda tidak sadar bahwa Anda pun sedang terbelenggu? Hanya ada dua pilihan belenggu, yaitu belenggu dosa dan belenggu kasih Tuhan. Anda sedang berada di mana? Jika kita masih menikmati kehidupan di dalam dosa, berarti kita sedang berada di dalam belenggu dosa. Jika kita masih jatuh cinta kepada dunia, berarti kita pun sedang berada di belenggu dosa. Lalu mengapa kita begitu menikmati penjajahan dosa? Mengapa kita merasa sangat nyaman berada dalam belenggu ini? Sahabat, maukah Anda dimerdekakan dari belenggu dosa? Apakah Anda mau melepaskan keterikatan dengan dosa? Maukah Anda melepaskan ikatan belenggu dosa dan merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam kasih Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Sebuah legenda tua mengisahkan bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan burung tanpa sayap. Beberapa saat kemudian, Tuhan membuat sayap dan berkata kepada burung-burung, "Ayo, bawalah beban ini dan jangan berhenti membawanya." Mulanya burung terkejut, tapi tetap saja dia menuruti perintah Tuhan. Burung-burung tersebut mencoba membawa sayap itu di paruhnya, tapi terlalu berat rasanya. Kemudian, mereka mencoba membawa sayap itu dengan cakarnya, tapi terlalu besar. Nah, akhirnya salah seekor burung mencoba membawa sayap di punggung, yang merupakan tempat yang paling tepat untuk diberi beban. Di luar dugaan burung-burung itu, sayap-sayap tersebut tidak lama kemudian mulai tumbuh dan menyatu dengan tubuhnya. Salah seekor burung mulai mengepakkan sayapnya, sementara yang lain pun mulai mengikutinya. Dan burung-burung itu pun akhirnya terbang membumbung tinggi. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang semula menjadi beban berat sekarang menjadi alat yang penting untuk memampukan burung pergi ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Demikian juga dengan tugas dan tanggung jawab yang Anda anggap sebagai beban pada hari ini. Mungkin itu merupakan salah satu dari rencana Tuhan bagi hidup Anda, yaitu sarana mengangkat jiwa Anda dan mempersiapkan Anda menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Tetaplah setia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Anggaplah bahwa Anda akan segera naik kelas sehingga Anda mampu bertahan dalam kesulitan apapun. Dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Dapatkah kita membayangkan betapa besar penderitaan Bapa di surga bila kita seringkali hidup sebagai orang yang belum ditebus dan kelakuan kita bercacat celah? Allah tidak akan mengorbankan putranya yang tunggal di atas kayu salib seandainya ia tidak berminat untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Barang siapa mengasihi Tuhan, pasti berusaha mencapai kehidupan yang dikuduskan, karena ia ingin memenuhi kerinduan Bapanya yang terdalam itu. Dan barang siapa berusaha mencari kehidupan yang kudus, akan memperolehnya, karena Yesus menebus kita agar kita dikuduskan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat ke-3 hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga mata rohani kami. Tolong kami melihat keindahan kasih dan kesetiaan-Mu dalam setiap halaman yang kami baca. Penuhi hati kami dengan rasa kagum kepada-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.
2: 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 10. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui Urim, ataupun para nabi. Kata Saul kepada hamba-hambanya, carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan minta petunjuk kepadanya. Hamba-hambanya pun berkata kepadanya, ada seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Lalu Saul menyamar mengenakan pakaian lain dan pergi bersama 2 orang. Mereka menemui perempuan itu pada malam hari. Kata Saul, menenunglah bagiku dengan perantaraan arwah dan datangkanlah untukku siapa yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri ini. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu Saul bersumpah kepadanya katanya, demi Tuhan yang hidup engkau tidak akan menanggung hukuman karena hal ini.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita terdesak, pikiran kita mudah menjadi kacau dan kita bisa melakukan tindakan bodoh. Nas kita hari ini memberi peringatan bagi kita untuk tidak berlaku seperti itu. Saat orang Filistin berkemah di Gilboa, Saul menjadi takut dan meminta petunjuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, Urim, maupun para nabi. Maka Saul mencari seorang perempuan pemanggil arwah, kemudian memintanya untuk memanggil Samuel. Samuel muncul, tetapi bukannya memberitahu Saul akan apa yang harus dilakukan, ia justru memberikan nubuat penghakiman kepada Saul. Tuhan tidak lagi berbicara kepada Saul karena Saul tidak mau mendengarkan firman-Nya. Karena itu juga, Tuhan akan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin, bahkan Saul dan anak-anaknya akan mati. Ketika terdesak, Saul yang tadinya menyingkirkan para pemanggil arwah, sekarang memakai seorang pemanggil arwah untuk memanggil roh Samuel. Roh ini sepertinya benar-benar roh Samuel, karena penulis kitab berkali-kali menyebutnya Samuel. Dan karena kita percaya bahwa tulisan yang diinspirasikan oleh Allah pasti benar. Di sini Saul tidak setia kepada Tuhan dan telah meminta petunjuk kepada arwah. Akibatnya ia menerima kematian. Allah memang bisa saja mengizinkan kita melakukan apa yang ia larang. Dalam keadaan terdesak, kita sering melakukan apa yang jelas kita tahu sebagai sesuatu yang salah. Karena itu, ketika kita berada dalam kesulitan, kita harus semakin berhati-hati dengan apa yang kita putuskan. Karena keterdesakan kita bisa membuat kita tidak peduli terhadap perintah Allah. Keadaan seperti ini juga menjadi ujian. Apakah kita benar-benar percaya dan taat kepada Allah? Karena itu, apabila dalam kesulitan kita bertindak bodoh dan melanggar perintah Allah, ini adalah kesempatan untuk kita lebih mengenal kerapuhan diri kita. Kemudian bertobat dan mengerti betapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Ketika kami terhimpit oleh ketakutan, tekanan, dan jalan yang terasa sempit, jagalah hati kami agar tidak terburu-buru mengambil langkah yang keliru. Ajarlah kami untuk diam sejenak di hadapan-Mu, sebab hikmat-Mu sering berbisik lembut ketika hati kami belajar tenang. Dalam dekapan lembut kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda. Mengajak teman kuliah di Stinas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google.

0: kuatnya, semangatnya. Karena kita dapat percaya kepadanya untuk keselamatan dan percaya kepadanya sebagai sahabat kita. Yesus mampu memenuhi kebutuhan kita sebagai satu-satunya Dia yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Hari ini Dr. David Jeremiah menggambarkan pentingnya sifat ganda Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ketiga, apakah Dia anak Maria atau anak Allah, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Anda berkata, apakah Anda yakin itu benar? Pikirkan ini sejenak. Murid-murid berdiri menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan inilah yang mereka dengar. Yesus yang sama yang telah kamu lihat naik ke surga. Yesus yang sama ini akan datang dengan cara yang sama, seperti Dia menghancurkan dirinya. Setan adalah musuh yang dikalahkan dan dilucuti senjatanya. Suatu hari hukumannya akan diselamatkan. 1 Yohanes 3:8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk alasan ini, Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis, dan satu-satunya cara Dia bisa menghancurkannya adalah dengan merampok senjatanya. Apa senjata terbesar setan? Kematiannya. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Dan ketika Anda memiliki senjata yang lebih kuat dari senjata musuh Anda, dan senjata kita melalui Yesus Kristus adalah kekekalan, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menjatuhkannya. Tahukah Anda bagaimana Yesus mengambil kuasa maut setan? Dia mati dan menjadi pemenangnya. Dia berjalan keluar dari sisi lain, kematian, dan saya tidak tahu apakah Yesus pernah melakukan tos atau semacamnya. Tetapi itulah yang menurut saya harus terjadi pada saat itu. Dia berjalan keluar dari kematian, dan di sisi lain Dia telah menghancurkan kematian. Kuasa setan atas kematian benar-benar dirusak. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan pernah mati. Anda tidak akan pernah mati secara rohani, karena kuasa setan untuk melakukan itu kepada Anda telah hilang. Alkitab berkata dalam Mazmur 23 bahwa, ya, meskipun aku berjalan melalui lembah, saya selalu menyukai ini. Lembah bayang-bayang kematian. Anda tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak mengalami kematian. Kita melewati bayang-bayang kematian. Kematian bagi orang Kristen tetaplah kematian secara fisik. Tetapi sama sekali berbeda. Saya tahu itu. Saya telah menonton ini selama 50 tahun. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang berbeda. Seorang Kristen meninggal berbeda dari orang lain. Karena kita tidak mengalami kematian, kita mengalami bayang-bayang kematian. Donald Gray Ben House sedang dalam perjalanan pulang dari pemakaman istri pertamanya, dan anak-anaknya diliputi kesedihan. Saat dia mencari kata-kata penghiburan untuk anak-anaknya, sebuah van besar yang bergerak melewati mereka, dan bayangannya menyapu mobil itu. Dr. Barnhouse berkata, anak-anak, apakah kamu lebih suka ditabrak truk atau ditabrak bayangannya? Bayangan, tentu saja, kata salah satu anak, itu tidak berbahaya. Dan Dr. Barnhouse berkata, 2000 tahun yang lalu, truk itu menabrak Tuhan, sehingga hanya bayangannya yang harus melewati kita. Dia adalah juru selamat dunia. Bagi seorang Kristen, kematian hanyalah sebuah bayangan, bukan lagi itu substansi sebenarnya dari ketakutan kita. Itu hanya mengaburkan cahaya sesaat. Kita membutuhkan Yesus untuk menunjukkan kepada kita Tuhan. Kita membutuhkan Dia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita membutuhkan Yesus untuk membebaskan kita dari kematian. Bagian keempat, kita membutuhkan Yesus untuk bersimpati dengan kita dalam kelemahan kita. Kita membutuhkan Yesus untuk bersimpati dengan kita dalam kelemahan kita. Inilah yang dikatakan Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,

0: Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Mengapa penting bagi Yesus untuk menjadi manusia? Agar dia bisa mengalami apa yang kita alami. Pernahkah Anda mencoba memberitahu seseorang tentang masalah Anda? Dan di dalam hati Anda, Anda tahu mereka tidak tahu apapun yang Anda bicarakan. Kita selalu datang dengan, saya tahu bagaimana perasaan Anda. Saya sebenarnya telah mengatakan kepada orang-orang ketika saya menderita kanker. Tidak, Anda tidak. Jika Anda tidak menderita kanker, Anda tidak tahu apa yang saya rasakan. Jadi jangan beri saya jargon saleh itu. Anda hanya tahu apa yang dirasakan seseorang jika Anda sendiri yang merasakannya. Bukankah itu benar? Itu sebabnya jika Anda pernah mengalami sesuatu, semuanya berbeda. Anda tahu, ketika Anda mengalami sesuatu, Tuhan memberi Anda pelayanan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sekarang Anda benar-benar dapat mengatakan, saya tahu apa yang Anda rasakan, dan Anda dapat membantu orang lain. Yesus menjadi salah satu dari kita, sehingga dia bisa bersimpati dengan kelemahan kita. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Saya harap akan menjadi penyemangat bagi Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari ini. Aku bisa membayangkannya. Saya cukup mendengar selama seminggu untuk mengetahui bahwa itu mewakili apa yang kita semua hadapi. Hidup itu sulit. Hidup itu keras. Ini tidak menjadi lebih mudah. Bisakah saya mendapatkan saksi? Tapi inilah yang saya tahu, bahwa kemenangan luar biasa bagi kita semua. Tidak ada apapun yang akan Anda alami atau alami sekarang yang tidak dipahami oleh Yesus. Dalam beberapa cara, dia mengalami semuanya. Dan ketika Anda pergi kepadanya, dia dapat bersimpati. Anda tahu apa arti kata bersimpati? Itu adalah kata yang sangat indah. Artinya menderita bersama, untuk bersama seseorang dalam penderitaan mereka. Bagian kelima, kita membutuhkan Yesus untuk menguatkan kita di saat pencobaan. Akhirnya kita membutuhkan Yesus untuk menguatkan kita di saat-saat pencobaan. Saya menyimpan ini sampai terakhir karena saya pikir ini mungkin hal yang paling relevan dalam daftar bagi kebanyakan dari kita hari ini. Karena kita dikelilingi oleh godaan di setiap sisi kita masing-masing. Godaan ada di mana-mana. Anda tidak dapat pergi kemanapun. Anda tidak dapat melakukan apapun. Anda tidak dapat terlibat dalam apapun yang pada akhirnya tidak membawa Anda ke hadapan pencobaan sepanjang waktu. Inilah yang Alkitab katakan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 17 hingga 18 dan pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sekarang inilah yang dikatakan kitab suci, bahwa di dalam Yesus kita memiliki seseorang yang dapat membantu kita dengan pencobaan kita. Tapi di sini adalah masalah yang kita miliki dengan itu. Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah menyerah pada godaan, dan saya berkata, bagaimana itu bisa membantu saya? Karena itu bukan pengalaman saya. Bagaimana saya akan mendapatkan bantuan dari seseorang yang tidak pernah berdosa? Dan sepertinya itu bukan godaan yang nyata jika dia tidak pernah berbuat dosa. Dalam teologi ada doktrin yang disebut The Impossibility of Jesus Christ yang mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa, tetapi dia tidak dapat berbuat dosa. Saya tidak akan masuk ke seluruh diskusi hari ini, tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa kebanyakan orang tidak menganggap kitab suci ini dengan nilai apapun, karena mereka hanya berasumsi. Ya, Yesus tidak pernah bisa berbuat dosa, jadi dia bisa tidak membantu saya. Jadi saya akan membebaskan Anda dari pemikiran yang salah itu. Dan Kristus, karena dia adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah menyerah pada pencobaan, juga satu-satunya manusia yang mengetahui sepenuhnya apa arti pencobaan. Satu-satunya realis yang sempurna. Saya dapat percaya bahwa dia memahami pencobaan saya, karena dia merasakan pencobaan yang jauh lebih banyak daripada yang pernah saya rasakan. Dan dia telah menang. Jadi di sana Anda memilikinya. Yesus Putra Maria, Yesus Anak Allah. Jadi inilah pertanyaan, siapakah Yesus bagi Anda?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketiga, apakah dia anak Maria atau anak Allah, bagian kedua. Di bagian ini Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan Yesus sebagai Putra Allah. Kita perlu Yesus untuk menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu. Kita perlu Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, membebaskan kita dari kematian. Kita perlu Yesus untuk bersimpati dengan kelemahan kita dan menguatkan kita di saat-saat pencobaan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda dan kami dengan senang hati akan memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, apakah dia guru kebenaran atau kebenaran yang diajarkan? Masih dalam serial Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Tuhan menolak jalan yang Anda tempuh. Ia mendirikan penghalang-penghalang. Apa yang harus Anda lakukan? Anda pun seharusnya menolak jalan tersebut. Dengan iman kepada Bapa yang di surga, hendaklah Anda berkata, "Saya tidak menghendaki jalan yang ditolak oleh Tuhan itu. Saya ingin mengasihi jalan yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya tahu bahwa itulah jalan yang terbaik, karena Engkau telah merencanakannya bagi saya dengan penuh kasih." Segala kesukaran Anda akan lenyap, dan Anda akan mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sedang memimpin Anda kepada jalan yang terbaik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-548. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lana yang terus mendukung juga program kami. Dan terima kasih, Pastor Apius berdoa, Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Dan saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di wilayah Samarinda. Shalom, sampai ke Kabupaten Tenggarong, Kabupaten Sanga-Sanga. Ini luar biasa, suraku ya. Sampai ke Kabupaten, ya, siaran ini. Dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Puji Tuhan, kita ada di episode yang ke-548. Dan semua karena anugerah Tuhan. Dan Pastor Apius tetap berdoa bagi siapapun Anda. Anda bisa menghubungi secara pribadi kepada pribadi saya untuk pelayanan doa maupun juga pelayanan firman. Dan tetap Pastor Apius membawa Anda bukan kepada pribadi pendeta atau ke pribadi Pastor Apius, tapi membawa Anda kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan Anda. Sekali lagi untuk Ibu Mercy yang terus mengalami progres kesehatannya dipulihkan. Dan penyakit kanker, Pastor Apius berdoa penyakit kankernya semakin hari semakin hilang. Dan terus Tuhan pulihkan. Baik, puji Tuhan. Mari kita kembali ke episode yang ke-548. Mari kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubal atau satu orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal hiwal kepadanya seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Ayat 4, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Perit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Nah, puji Tuhan, suraku dikasih Tuhan, hari ini saya membawa Anda kepada satu tema dari renungan yang ke-548, yaitu tertolak bisa berujung kejahatan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita belajar tentang keberanian Gideon di episode yang kemarin, bagaimana keberanian Gideon hidup dalam kebenaran Allah, dan kini hari ini kita akan masuk tentang kisah anaknya, saudaraku ya. Ya, ini memang saya selalu membawa renungan beruntun ya, kita

bisa melihat cerita ini ya, dan ada kisah-kisah yang bisa kita renungkan di dalamnya tuh luar biasa. Berapa banyak kita pelajari yang bisa kita aplikasikan. Nah, anaknya Abimelek jelas sekali dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 dan 4. Tapi ini menarik. Apa maksudnya? Tertolak bisa berujung kejahatan. Nah, ini kita belajar dari kisah ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah Gideon meninggal, salah satu anaknya bernama Abimelek yang lahir dari seorang gundik di Sikem, dia pergi menemui saudara-saudaranya, saudara-saudara ibunya, dan seluruh kaum keluarga ibunya di Sikem, saudaraku. Dan dia mengajukan pertanyaan provokatif. Dikatakan apa? Mana yang lebih baik bagi mereka, diperintah oleh 70 anak Gideon atau diperintah oleh satu orang saja, yaitu dirinya sendiri? Yang kita tahu, saudaraku, notabene-nya Abimelek, kita tahu dia adalah daging dan tulang mereka sendiri. Jelas, saudaraku. Cuma bedanya dia lahir dari ibunya seorang gundik, saudaraku. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, perkataan Abimelek ini berhasil. Dia berhasil menggerakkan hati orang-orang Sikem untuk memihak kepadanya, karena mereka merasa Abimelek itu adalah saudara mereka. Lalu mereka memberikan 70 shikel perak dari kuil Baal Perit kepada Abimelek. Dan kita tahu bagaimana kemudian digunakan uang itu untuk mengupah orang-orang upahan yang tidak bertanggung jawab dan sembrono untuk mengikutinya, saudaraku. Jadi kita bisa melihat tindakan awal ini menjadi apa? Tindakan ini menjadi awal dari sebuah tragedi besar. Bagaimana kita tahu Abimelek, dia punya rencana yang luar biasa, saudaraku. Rencana yang jahat. Abimelek kemudian membunuh 70 saudaranya sendiri. Anak-anak Gideon, saudaranya sendiri dibunuh, dibantai di satu batu. Ini mengerikan, saudaraku. Batu di Ofrah. Dan dari kisah ini cuma satu yang selamat, yaitu Yotam, anak bungsunya. Anak bungsu dari Gideon. Kenapa? Karena dia berhasil melarikan diri dan dia bersembunyi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini menunjukkan bagaimana ambisi yang tidak terkendali itu dipicu. Saya mau kasih tahu, dipicu oleh rasa tidak diakui atau tertolak sebagai anak gundik. Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah yang melatar belakangi, saudaraku, bagaimana Abimelek ini menunjukkan ambisi yang tidak terkendali akibat apa? Akibat rasa tidak diakui atau tertolak sebagai anak gundik. Kita tahu, saudaraku, status sosial yang lebih rendah dibanding anak-anak Sagideon di zaman itu, anak gundik itu seperti itu, saudaraku. Dia tidak punya perlakuan yang sama dengan anak-anak yang bukan dari istri gundik, saudaraku. Nah, ini bisa berkembang menjadi kekejaman yang mengerikan. Abimelek yang mungkin merasa terpinggirkan di antara 70 saudaranya, memanfaatkan rasa itu untuk membangun narasi kekuasaan yang pada akhirnya berujung kepada pembunuhan massal saudara-saudara sendiri. Sangat kejam. Jahat, saudaraku. Bukan satu dua orang, 70, saudaraku. 70 saudaranya sendiri. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa uang yang digunakan Abimelek itu berasal dari kuil Baal Perit. Sebuah penyembahan berhala yang bertentangan dengan iman kepada Tuhan yang diperjuangkan Gideon semasa hidupnya. Saudaraku, ini menegaskan prinsip yang sangat teologis. Apa yang saya catat, dengar. Kejahatan yang lahir dari ambisi pribadi seringkali bersekutu dengan kompromi rohani, menjauh dari jalan jahat, dari jalan Tuhan, demi mencapai tujuan duniawi, saudaraku.
Dengar baik-baik. Kejahatan yang lahir dari ambisi pribadi seringkali bersekutu dengan kompromi rohani. Dalam tanda petik ya saudaraku, tanda petik kompromi rohani, menjauh dari jalan Tuhan demi mencapai tujuan duniawi. Saudara pendengar dikasih Tuhan, perikop ini juga menjadi peringatan, dengar, bahwa perasaan tertolak atau tidak diakui jika tidak diserahkan kepada Tuhan dan diproses dengan benar, saudaraku, ini dapat menjadi pintu masuk bagi kepahitan yang berujung pada tindakan destruktif, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bukan hanya merugikan diri sendiri, saudaraku, tapi juga menghancurkan orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga sendiri, saudaraku. Itulah sebabnya kalau ada di antara saudara yang hari ini merasa dirimu tertolak, datang kepada Tuhan. Jangan sampai akibat dari tertolak, rasa ketertolakan itu membuat engkau berbuat jahat. Karena biasanya dari rasa penolakan itu, biasanya ujung-ujungnya kita berbuat jahat, saudaraku. Sangat.

0: seperti Abimelek, saudaraku. Justru sebaliknya, dia gak datang kepada Tuhan. Di balik ketertolakannya, dia haus akan kekuasaan. Dia haus akan validasi, saudaraku. Mari kita lihat ajaran Yesus, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan jalan yang sangat berbeda dari yang ditempuh Abimelek dalam menghadapi rasa tertolak atau ketidakadilan, saudaraku. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 44. Yesus berkata apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, kita tahu sendiri juga. Saya percaya kita semua memahami bagaimana Yesus sendiri mengalami penolakan yang luar biasa besar. Yesus sendiri ditolak oleh bangsanya. Bahkan dikhianati oleh muridnya. Bahkan dihukum mati meskipun dia tidak bersalah. Tapi lihat, Yesus tidak membalas dengan kekerasan atau ambisi kekuasaan, melainkan dengan pengampunan. Bahkan mendoakan yang menganiayanya, mendoakan mereka yang menyalibkannya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27 bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara pendengar dikasih Tuhan, ini adalah kebalikan total dari cara Abimelek mengejar kekuasaan lewat kekerasan dan manipulasi, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri menunjukkan bahwa kebesaran sejati datang dari kerendahan hati dan pelayanan, bukan dari ambisi. Ambisi yang menghalalkan segala cara demi pengakuan dan kekuasaan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kisah Abimelek ini sangat relevan dengan realita kehidupan kita hari ini. Di hari-hari ini, berapa banyak konflik keluarga, perpecahan gereja, atau juga perselisihan di tempat kerja yang berakar dari rasa tertolak atau tidak diakui, yang tidak pernah diselesaikan dengan benar. Rasa iri, dendam atau ambisi yang dipupuk diam-diam bisa berkembang menjadi tindakan yang merusak hubungan, bahkan menghancurkan orang-orang terdekat kita, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di era media sosial kita juga melihat bagaimana orang yang merasa tanda petik tidak diakui bisa menggunakan cara-cara manipulatif. Mereka menyebarkan fitnah, membangun opini publik yang menyesatkan, atau memecah belah komunitas demi mendapatkan pengakuan dan pengikut. Ini yang terjadi, saudaraku. Sangat mengerikan. Dan renungan ini yang kita dengar pada hari ini, yang saya bagikan kepada saudara, kembali mengingatkan kita untuk mewaspadai, yaitu apa? Benih kepahitan dalam hati, dan membawanya kepada Tuhan sebelum itu berkembang menjadi tindakan yang merusak diri sendiri dan orang lain, saudaraku. Hati-hati, waspada benih kepahitan dalam hati. Saudaraku dikasih Tuhan, pastikan kalau Anda keluar dari gereja karena tiga hal. Yang pertama, Anda pindah keluar kota. Anda pindah tugas, pasti pindah gereja. Yang kedua, gereja Anda tidak lagi mengajarkan tentang Yesus. Yang dituhankan bukan Yesus. Bukan lagi Yesus yang diberitakan. Anda bisa keluar. Yang ketiga, gereja Anda mungkin ditutup. Kenapa ditutup? Mungkin tidak ada generasi, tidak ada yang lain, atau mungkin digabung sama cabang yang lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, lebih daripada itu jangan. Karena kalau lebih daripada itu, biasanya itu karena kepahitan. Bagaimana mungkin orang yang jatuh dalam dosa, ada yang keluar, yang jatuh bukan Anda. Di dalam gereja ada yang jatuh dalam dosa, kenapa Anda yang keluar? Harusnya jatuh dalam dosa yang keluar, tapi kenapa kau keluar? Itu artinya masih ada benih kepahitan di hatimu. Itulah sebabnya sangat mengerikan kalau engkau tidak membawa kepada Tuhan. Sebelum itu berkembang, itu akan menjadi tindakan yang merusak dirimu sendiri dan orang lain. Dan kalau tidak bertobat, engkau pasti binasa, masuk neraka. Saudaraku dikasih Tuhan, mari bereskan hati kita. Jangan bertindak seperti yang dilakukan oleh Abimelek. Saudaraku, ini sebuah kesaksian lagi. Ada kisah seorang pria yang sejak kecil merasa kurang diperhatikan. Dia kurang diperhatikan dibanding saudara-saudaranya. Dan dalam keluarga besar bisnis milik orang tuanya, dia mengalami hal demikian. Dan ketika orang tuanya meninggal, ia merasa dirinya berhak mendapatkan kendali penuh atas usaha keluarga. Dan akhirnya dia mulai memanipulasi dokumen serta menghasut karyawan untuk memihak kepadanya. Dia singkirkan saudara-saudaranya satu persatu dari posisi mereka di perusahaan. Saudaraku, ini real, saudaraku, ini kesaksian. Hanya saya enggak sebutkan namanya. Saudaraku, ini mirip sekali dengan kisah dari Abimelek, saudaraku. Nah, dari kesaksian ini, dari seorang pria ini, selama bertahun-tahun ia berhasil mengendalikan usaha keluarga dengan cara-cara licik. Namun kehidupannya dipenuhi kecurigaan. Nah, ini dampaknya. Di kehidupannya dipenuhi kecurigaan, kesepian ya, dan hubungan keluarga yang hancur total. Dan ia kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dulu dekat dengannya, dan usahanya pun perlahan runtuh karena dibangun di atas manipulasi, bukan di atas integritas. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, suatu hari dalam keadaan kondisi terpuruk, ia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang membawanya kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu dalam kesaksiannya, saudaraku, dia menyadari bahwa rasa tertolak yang dulu ia pelihara itu telah membawanya kepada kehancuran yang jauh lebih besar dari penolakan itu sendiri. Akhirnya ia mulai proses rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Meskipun memang gak gampang, butuh waktu panjang untuk memulihkan kepercayaan yang telah hancur. So, aku dikasih Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa jalan Abimelek itu selalu berujung kehancuran. Tetapi jalan pengampunan dan kerendahan hati seperti yang Yesus ajarkan, itu akan membawa pemulihan sejati. Hari ini saudaraku dikasihkan, kalau ada di antaramu, di antara para pendengar, engkau merasa seperti Abimelek, mari datang kepada Yesus. Lepaskan rasa kekecewaan itu, datang kepada Yesus, menangis di hadapan Tuhan, saudaraku. Mungkin kau berkata, aku lahir dari seorang ibu yang bukan dari suami yang sah. Mungkin kau berkata, aku lahir dari seorang ibu pelacur. Aku lahir dari hasil gelap penggelapan, hasil dari hubungan gelap. Aku lahir dari dunia malam, saudaraku. Saya mau kasih tahu, tidak ada kata terlambat. Hari ini manusia menolak engkau, tapi Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya. Itulah sebabnya jangan sampai seperti Abimelek. Dia tidak datang kepada Tuhan. Dia sebaliknya datang ke Baal Perit. Dia cari Baal, dia ambil uang yang ada di sana. Bahkan kejahatannya berujung kepada pembunuhan. Hari ini, mari saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai itu terjadi, karena itu akan merusak diri kita. Itu akan membuat kita binasa. Sekali lagi, kalau engkau merasa dirimu tertolak, hanya ada satu pribadi yang menerima engkau apa adanya, yaitu Yesus. Mari kita belajar dari kisah Abimelek. Rasa tertolak yang tidak diproses dengan benar bisa berujung pada kejahatan yang menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Namun dengar baik-baik, Yesus mengajarkan jalan yang berbeda, jalan pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan. Mari tutup matamu. Buka hatimu, saya berdoa. Ora mata kama syata kadabalaba. Bapa, ampuni kami. Kalau ada di antara kami yang kepahitan, kami memiliki rasa tertolak yang kami pelihara diam-diam dalam hati. Kami tertolak karena kami merasa kami lahir dari hasil hubungan gelap. Kami tertolak dari keluarga yang miskin. Kami tertolak dari keluarga yang hina. Kami tertolak dari hubungan hasil yang gelap. Tuhan, ini kami. Kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami datang kepada Yesus karena kami percaya hanya ada satu pribadi yang menerima kami apa adanya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan, hari ini kami buka hati kami. Jadilah Engkau Raja dan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkuasalah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada hari ini kami semua para pendengar mengalami pemulihan. Terima kasih Bapak, secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian sakit, saya berdoa. Urabataka masyataka dabalaba. Setiap bagian yang sakit, kanker, tumor, bahkan benjolan-benjolan yang dipegang oleh para pendengar, dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu, oleh karena firman-Mu menguduskan, darah-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Mari terus dukung pelayanan kami, karena Pastor Apius akan membawa anak-anak muda untuk kembali pelayanan ke pedalaman. Ada 10 orang, ya doakan kami menggunakan ya mobil, ada 2 unit, dan biaya cukup besar bagi kami. Anda bisa mendukung ya. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berlapa Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berlapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30, bertempat di Hotel Haris, lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brixton, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Pusat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam, hard listener. Kembali pastinya di ruang dengar Anda dari jalan ke bagian nomor 27C Samarinda bersama Mayer tentunya malam hari ini dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya kurang lebih 1 jam ke depan, program ini akan menemani ruang dengar Anda dengan narasumber yang tentunya sudah hadir di studio. Namun tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu ya, terselenggaranya program ini berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan jalur interaktif terbuka untuk Anda, jalur interaktif di jalur WhatsApp di 0811 587 028, dan juga di 0853 887 2594. Jalur WhatsApp, pesan WhatsApp ya, di 0811 587 028, dan juga di 0853 887 2594. Dan tentu ya, yang sudah menemani Mayer di studio bersama hambanya Bapak Pendeta Robi Wengkang MA. Shalom, selamat malam Pak Robi.
1: Shalom, selamat malam.
0: Iya. Kabar sehat Pak Robi?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Iya. Walaupun Pak Robi juga cukup sibuk nih Pak, habis mengajar langsung siaran kita malam hari ini. Namun tidak mengurangi sukacita untuk Pak Robi juga membagikan kabar baik kepada kita malam hari ini. Seperti biasa Pak Robi, sebelum memulai, Mayer mengundang Pak Robi untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Oke, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kami, menolong kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Kami menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih karena malam hari ini bersama-sama dengan kami lewat Mission Care Chapter Samarinda, kami mau membaca dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di studio maupun para pendengar dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan yang kami akan renungkan boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dan waktunya kepada Pak Robi, dipersilakan.
1: Baik, kita awali dengan pembacaan Alkitab, yaitu kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adapun bagian firman Tuhan yang kita mau renungkan bersama-sama, yaitu melayani Tuhan melalui dunia bisnis. Melayani Tuhan melalui dunia bisnis. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi di mimbar. Pelayanan hanya terjadi di ruang ibadah atau dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik di dalam gedung maupun kegiatan-kegiatan yang dibuat di luar gedung. Namun firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tempat usaha, toko, kantor, perusahaan, dan pasar juga merupakan ladang pelayanan. Seorang pebisnis Kristen dipanggil bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga dipanggil untuk memuliakan Kristus melalui cara ia bekerja, melalui cara dia menjalankan usahanya. Itulah sebabnya kita akan memperhatikan firman Tuhan yang baru kita baca, beberapa hal yang penting yang perlu ada di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, bekerjalah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Bekerjalah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23, Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat. Nah, ini berarti tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau pekerjaan yang terlalu besar bagi Tuhan. Pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, perbuatlah itu untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah bagi Tuhan. Jadi bagi seorang pebisnis, kejujuran dalam transaksi adalah ibadah kita kepada Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan. Menepati janji kepada pelanggan adalah kesaksian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Membayar karyawan dengan adil adalah bentuk kasih kita kepada mereka, dan itu adalah bagian daripada pelayanan. Jadi mengelola usaha dengan integritas adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi pertanyaan penting bukanlah berapa besar keuntungan yang saya dapatkan, tetapi pertanyaan yang benar di hadapan Tuhan adalah, apakah Tuhan dimuliakan melalui usaha kita? Apakah Tuhan dimuliakan lewat perusahaan kita? Apakah Tuhan dimuliakan lewat toko kita? Apakah Tuhan dimuliakan di pasar di mana kita bekerja? Apakah Tuhan dimuliakan di tempat pertanian kita bekerja? Apakah Tuhan dimuliakan lewat peternakan kita? Di tempat-tempat yang lain, jadi di mana kita bekerja? Jadi pertanyaan bukanlah berapa besar keuntungan yang saya dapatkan lewat usaha-usaha yang kita buat, tetapi yang perlu kita tanyakan adalah, apakah Tuhan dimuliakan melalui usaha kita? Jadi apapun yang saudara, yang kita perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan. Ada seorang pengusaha Kristen pernah berkata, saya membuka toko bukan hanya untuk menjual barang, tetapi agar setiap orang yang datang merasakan kasih Kristus melalui pelayanan kami. Dan dampak daripada itu yaitu pelanggan akan percaya. Usaha pasti akan berkembang dan banyak orang akan mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita di dalam usaha yang kita lakukan. Jadi perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan. Lalu hal yang kedua di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, ingatlah bahwa Kristus adalah pemilik usaha kita. Di dalam ayat yang ke-24, Paulus berkata, Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Bahasa Yunani yang digunakan adalah kurios dan dulos, Tuhan dan hamba, pencipta dan hamba. Jadi kita umat manusia, orang yang percaya disebut dengan steward atau pengelola. Sedangkan Tuhan sang pemilik mutlak, owner atau kreator, pemilik atas alam semesta dan kehidupan kita ini. Jadi sebagai pemilik, Tuhanlah yang menciptakan dan dialah yang mempercayakan usaha itu dan berdaulat penuh, dan kita semua harus mempertanggungjawabkan kepadanya. Jadi sebagai hamba, sebagai dulos, kita dipercayakan oleh Tuhan di bidang usaha kita masing-masing, dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan kita, kepada kurios kita, kepada owner kita, kreator yang mempercayakan segala bisnis kepada kita. Dan sekali lagi pertanyaannya, janganlah kita bertanya berapa besar untung yang kita dapatkan, tetapi apakah pekerjaan bisnis yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Ingat bahwa Dia adalah owner kita. Dia adalah kurios kita. Dia adalah Kristus, Tuhan kita. Artinya, modal yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Hikmat yang diberikan kepada kita itu berasal dari Tuhan. Kesempatan itu berasal dari Tuhan. Berkat berasal dari Tuhan. Jadi seorang pebisnis hanyalah pengelola, steward, bukan pemilik mutlak. Jadi jika Kristus adalah Tuhan, maka keputusan bisnis harus bertanya kepada Kristus, kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kita, apakah pekerjaan yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah pekerjaan yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang jujur? Apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah memberkati orang lain? Apakah pekerjaan yang kita sudah lakukan, kita sudah memuliakan Tuhan lewat hasil usaha kita? Dan itu menjadi perenungan bagi kita, bagi para pendengar pengusaha Kristen. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Senangkanlah Tuhan lewat pekerjaan yang kita lakukan. Hal yang ketiga, Tuhanlah yang memberikan upah sejati. Sekali lagi, Tuhanlah yang memberikan upah sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keuntungan lewat bisnis kita memang itu penting. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepadanya, keuntungan itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah memuliakan nama Tuhan. Apakah lewat pekerjaan kita, kita menyenangkan Tuhan? Apakah lewat usaha yang kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan? Apakah di kantor tempat kita bekerja, kita memuliakan nama Tuhan? Mungkin ada yang bekerja di ladang, usaha di ladang, tempat peternakan. Apakah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Nah, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, apabila kita sudah menyenangkan hati Tuhan yang menjadi tujuan kehidupan kita untuk Tuhan, ada upah yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ada sukacita karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nama baik yang dibangun dengan integritas sebagai anak Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian kepada orang-orang yang lain, di mana melalui pekerjaan kita, nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Melalui pekerjaan kita, kita akan ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa di marketplace di mana kita bekerja, di sanalah kita memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan pelayanan kita, tujuan utama yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah kekal dari Tuhan sendiri. Bisnis bisa naik turun, ada waktu naik, ada waktu turun. Ada yang mungkin jalan datar. Ada waktu untung, ada waktu rugi. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan tidak pernah bekerja dengan sia-sia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Untuk kurios kita, untuk Tuhan kita, untuk pemilik segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Jadi melalui perenungan kita pada malam hari ini, aplikasi yang bisa kita dapatkan di dalam melayani, jadikan usaha kita, bisnis kita sebagai mimbar pelayanan di marketplace kita masing-masing. Mari bangun reputasi berdasarkan kejujuran, bukan kelicikan. Perlakukanlah karyawan, perlakukanlah pelanggan dan mitra kita dengan kasih Kristus. Gunakanlah berkat usaha untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menolong sesama manusia. Jadilah teladan bahwa seorang pebisnis Kristen melayani Tuhan setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu. Karena hari-hari kita, hari-hari terbanyak kita di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita. Untuk itu senangkanlah hati Tuhan lewat pekerjaan kita. Dunia membutuhkan lebih banyak pebisnis yang takut akan Tuhan daripada pebisnis yang hanya mengejar keuntungan. Tetapi yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, tempat pekerjaan dijadikan ladang untuk melayani Tuhan. Dan ketika usaha dijalankan dengan iman, usaha dijalankan dengan integritas, dibarengi dengan kasih, maka bisnis kita akan menjadi tempat pelayanan kita. Keuntungan yang kita dapatkan lewat usaha kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan Kristus dimuliakan. Itulah sebabnya Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, marilah kita memahami bahwa kita ini adalah dulos, adalah hamba-hambanya dari Tuhan kita, yaitu Kristus yang adalah Tuhan kita. Maka segala sesuatu kita harus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
0: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Robi untuk firman yang menguatkan kita untuk bagaimana kita dalam dunia bisnis, dalam kegiatan bisnis, tetap melayani Tuhan dan bekerjalah dengan hati tertuju kepada Tuhan. Dan pastinya listener dimanapun Anda berada, masih terbuka jalur WhatsApp di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Iya, halo listener, kembali pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable. Segmen kedua tentunya di malam hari ini, di edisi ke-22 di bulan Juli 2026. Dan tentunya masih bersama pembicara kita malam hari ini, hambanya Bapak Pendeta Robi Wengkang MA. Dan tentunya listener, jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811-587-028 dan juga di 0853-887-2594. Terselenggaranya program ini berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Di topik kita malam hari ini, melayani Tuhan melalui dunia bisnis, yang diambil dari Kolose 3 ayat 23-24. Di mana di segmen pertama tadi, Pak Robi sudah menjelaskan kepada kita bagaimana tentunya melayani Tuhan melalui dunia bisnis. Bukan hanya usahanya cari semuanya, tapi bekerja dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena perbuatan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Setiap pekerjaan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentunya di segmen kedua ini ada topik lagi yang ingin disampaikan, Pak Robi, silakan.
1: Iya, kita hanya ya melihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa setiap pekerjaan memang harus tertuju kepada Tuhan. Apapun itu. Jadi ya kita yang melayani gereja, kita melayani untuk Tuhan. Demikian juga dengan dunia bisnis kita. Jadi apapun itu, baik itu pekerjaan yang menurut kita mungkin pekerjaan kecil atau pekerjaan yang besar, kan Paulus mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita harus lakukan adalah tertuju kepada Tuhan. Itu bagian pertama yang diminta oleh Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Oke, makasih.
0: Iya, melihat bagaimana tertuju kepada

0: kepada Tuhan. Ini satu fokus, satu komitmen yang tidak main-main, Pak Ruby. Bagaimana kita sampai dengan saat ini mengukur bahwa pekerjaan kita sudah tertuju kepada Tuhan? Bagaimana tolak ukurnya, Pak Ruby? Silakan.
1: Ya, kalau tolok ukur yang bisa kita lihat sebagai anak Tuhan kan. Jadi yang segala sesuatu lakukan itu untuk Tuhan. Jadi melihat pada pribadi kita masing-masing, bagaimana kita hidup jujur, bagaimana kita hidup dengan para karyawan kita, bagaimana dengan mitra-mitra kita untuk mengasihi mereka dan lain sebagainya. Jadi ya, segala sesuatu yang kita lakukan sebagai anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan tertuju kepada Tuhan. Jadi dalam pekerjaan kita, kejujuran dalam transaksi itu ibadah dan menyenangkan hati Tuhan. Menepati janji kepada pelanggan itu adalah kesaksian dan bagian dari pelayanan. Membayar karyawan dengan adil adalah bentuk kasih kita, dan itu adalah bagian pelayanan. Mengelola usaha dengan integritas adalah bagian daripada pelayanan. Jadi kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan. Jadi mari kita jalani dengan integritas yang memang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
0: Iya, menarik tentunya menjaga integritas. Semuanya benar-benar difokuskan tertuju kepada Tuhan. Karena tentunya dari kita tertuju kepada Tuhan, mungkin pikiran kita ya, Pak Robi ya, nggak berpikir kemana-mana, nggak liar, sehingga tujuan kita tetap fokus kepada yang kita kerjakan. Dan tentunya bagaimana peran ini juga dapat tersampaikan kepada generasi muda, Pak Robi, karena biasanya generasi muda kita ini kan perlunya maunya instan, semuanya bisa dapat cepat tepat. Tapi bagaimana tentunya dalam peran dunia bisnis yang tertuju kepada Tuhan ini, Pak Robi? Silakan, Pak.
1: Ya, sebagai anak-anak muda, kita harus melihat kepada orang tua kita.
0: Oke.
1: Jadi orang tua kita jadi teladan, atau jadi istilahnya mimbar Kristen.
0: Ya.
1: Jadi mimbar memang kelihatan hanya pada gereja, di mana tempat itu jadi pemberitaan firman Tuhan. Tetapi orang tua kita adalah mimbar yang diperhatikan oleh anak-anak kita. Jadi teladan. Jadi apa yang mereka lihat pada orang tua mereka, mereka dapat praktekkan dalam kehidupan mereka.
0: Oh.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Jadi orang tua juga harus menularkan kepada anak-anak. Ya, seperti itu.
0: Iya. Menarik tentunya untuk bisa memahami bahwa peran ini bukan hanya bergantung kepada satu pribadi, tapi kepada generasi selanjutnya untuk tetap terus diterapkan. Sama halnya dengan tadi Pak Robi sampaikan dengan kurios dan dulos.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dipaparkan dengan kondisi saat ini. Siapa? Bagaimana ini kurios dan dulos ini, Pak?
1: Jadi kurios kan kata bahasa Indonesia tuan.
0: Iya, tuan.
1: Tuan. Sedangkan kita dulos atau hamba.
0: Iya.
1: Jadi kurios itu adalah atasan kita.
0: Oke.
1: Jadi sebagai atasan, ya apa yang disampaikannya, nah kita sebagai dulos harus mendengarkan dan harus taat kepadanya. Jadi Kristus itu adalah Tuhan kita yang memerintah kita. Itulah sebabnya apa yang disampaikan oleh Kristus melalui firman Tuhan, maka kita harus perhatikan dan lakukan.
0: Perhatikan dan lakukan. Menarik tentunya memahami bagaimana kurios dan dulos tadi antara kita dengan Tuhan, di mana kita sebagai hambanya untuk tetap terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul seperti itu, Pak Robi ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Dan tentunya bagaimana dengan Mission Care sendiri, Pak Robi? Melihat dari topik yang menarik ini, rata-rata member kita ya pengusaha nih. Bagaimana tentunya Mission Care memandang kondisi topik kita malam hari ini, Pak Robi? Silakan, Pak.
1: Iya. Jadi Mission Care ada banyak pengusaha di dalamnya yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Jadi yang perlu kita renungkan dan lakukan, jadi segala sesuatu yang kita mau buat, buatlah itu untuk Tuhan. Jadi artinya mungkin seperti kita awam, kita memang bekerja untuk mencari untung.
0: Ya.
1: Tetapi malam hari ini yang perlu kita tanyakan, apakah Tuhan sudah dimuliakan lewat usaha kita? Bisa saja kita sudah memberi banyak.
0: Oke.
1: Tetapi kembali yang menilai adalah Tuhan kita. Apakah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Jadi segala sesuatu diukur di menyenangkan hati Tuhan.
0: Menyenangkan hati Tuhan.
1: Iya.
0: Iya. Iya, menarik tentunya untuk kita bisa semakin memahami topik kita malam hari ini dari Kolose 3 ini ya, di mana topik kita melayani Tuhan melalui dunia bisnis. Kadang-kadang Pak Robi, dunia bisnis ini Mayer tidak dulu mengatakan posisi buruk atau terlihat buruknya. Namun dalam dunia bisnis selalu ada sebab dan akibat.
1: Ya.
0: Misalnya mungkin melakukan sesuatu tapi harus ada bumbunya seperti ini dia, supaya dia bisa sukses bisnisnya dan lain-lain. Bagaimana untuk bisa tetap menjaga ketulusan dalam dunia bisnis, melihat mungkin di sekitar kita banyak yang masih melakukan tanda kutipnya korupsi nih Pak Robi. Silakan Pak.
1: Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak yang memang menanyakan hal itu.
0: Iya.
1: Iya, karena mereka berkata orang Kristen sudah hidup benar di hadapan Tuhan dibandingkan orang di luar Tuhan kan.
0: Iya.
1: Kok
0: iya.
1: Kenapa hidup mereka beda? Yang hidup di luar Tuhan, bisnis mereka kok sukses, lebih bagus daripada anak-anak Tuhan.
0: Iya.
1: Jadi kembali saya mau mengatakan bahwa bisnis memang ada pasang surut.
0: Iya.
1: Ada waktu kita mendapat keuntungan, tapi ada waktu juga rugi. Ya. Ada waktu hanya berjalan seperti biasa. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, jadi marilah kita lakukan itu untuk Tuhan. Jangan melihat orang lain. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena pasang surut memang selalu ada. Okay. Tetapi kita tetap setia kepada Tuhan.
0: Ya.
1: Oke ya.
0: Ya. Oke. Dan pastinya listener dimanapun Anda berada, jalur interaktif masih terbuka untuk Anda di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Dan pastinya kita mau break lagi nih, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Iya, balik lagi pasti di luar negara Anda masih dalam program Reach the Unreachable dengan topik yang melayani Tuhan melalui dunia bisnis bersama hambanya Bapak Pendeta Robi Wengkang MA yang di studio, di mana kita tadi sudah bertanya juga tentang kegiatan bagaimana melayani Tuhan melalui dunia bisnis. Dan tentunya menarik karena dunia bisnis yang diajarkan ini memiliki peran yang cukup krusial nih ya Pak Robi ya, iya, karena kita harus tetap menjaga integritas kita dalam dunia bisnis walaupun cobaan, godaan di sekitar kita tuh wah pasti banyak sekali nih Pak Robi. Dan tentunya dari bisnis ini sendiri, bagaimana sih Pak Robi untuk kita bisa tetap terus mempertahankan integritas kita? Sekarang seperti tadi, kadang-kadang ombak dan halawan ini macam-macam nih Pak Robi. Bagaimana supaya bisa kita tetap terus memegang teguh untuk bekerjalah dengan hati tertuju kepada Tuhan? Silakan Pak.
1: Iya. Jadi kembali lagi bahwa bisnis itu pasang surut.
0: Oke.
1: Jadi ada waktu untung, ada waktu rugi.
0: Iya.
1: Ada waktu ya jalan seperti biasa saja. Tetapi ya firman Tuhan mengatakan ya lakukanlah itu untuk Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita harus melihat firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu memang sudah dalam jalur Tuhan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, baik waktu untung maupun rugi, dengan kata kasar rugi, tapi sebagai anak Tuhan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi pekerjaan apapun yang kita lakukan, apabila kita menghadapi pergumulan, tantangan, tetap lakukanlah itu dengan setia.
0: Oke.
1: Karena firman Tuhan mengatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dan kita ingat bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita.
0: Ya.
1: Jadi segala sesuatu yang kita usahakan itu berasal daripada Tuhan. Baik itu usaha tambang, pasar, di pertanian, di peternakan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, memang yang diminta adalah integritas kita sebagai anak Tuhan. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah dalam dunia bisnis kita jujur?
0: Ya.
1: Apakah dalam pekerjaan kita, kita memberkati orang lain? Apakah lewat pekerjaan kita, kita boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Yang penting segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
0: Iya. Menarik untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya bisnis memang seperti tadi Pak Rubi katakan ada masanya pasang surut. Tapi bagaimana integritas kita tidak tersurutkan oleh keadaan apapun. Itu hal yang penting. Karena dalam dunia bisnis kita juga bisa melayani Tuhan. Dengan perbuatlah setiap pekerjaan kita itu untuk Tuhan. Dan pastinya Pak Rubi, melihat kondisi saat ini, ya ekonomi juga tidak begitu dikatakan bagus. Tapi bagaimana kondisi bertahan untuk tetap terus melayani Tuhan ini menjadi satu prioritas yang utama.
1: Yeah.
0: Kita sebagai anak-anak Tuhan. Harapannya Pak Robi untuk semua yang mendengarkan kita malam hari ini, terkhususnya melayani Tuhan melalui dunia bisnis. Silakan Pak.
1: Jadi harapan kita, dan memang ini adalah tujuan firman Tuhan disampaikan. Bagaimana kita akan mengaplikasikan firman Tuhan bagi kita para pembisnis, pengusaha, Jadikan usaha kita sebagai mimbar pelayanan kita.
0: Mimbar pelayanan.
1: Atau kata lain yang digunakan marketplace kita di dunia kita masing-masing. Bagaimana kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam dunia bisnis, ya reputasi berdasarkan kejujuran, bukan kelicikan. Perlakukan para karyawan kita, para pelanggan kita, dan mitra kita dengan kasih Kristus. Lalu gunakan berkat yang kita dapatkan lewat usaha kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menolong sesama. Karena memang inilah tujuan kita, kalau kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan memang ingin supaya kita ya memuliakan nama Tuhan lewat hasil yang kita dapatkan lewat pekerjaan masing-masing.
0: Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung, Pak Robi. Dan pastinya sebelum mengakhiri, Mayor mengundang Pak Robi untuk dapat menutup kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, melayani Tuhan melalui dunia bisnis, melalui pekerjaan kami masing-masing. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang sudah mempercayakan pekerjaan itu kepada kami, dan biarlah kami akan bertanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan yang mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan kami, sehingga pekerjaan apapun yang kami lakukan, kami akan berintegritas, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan kami jadikan sebagai mimbar kehidupan kami yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain juga dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami yang ada di studio maupun pendengar dimanapun berada, dalam kesibukan-kesibukan pekerjaan mereka. Ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Robi untuk waktunya malam hari ini.
1: Terima kasih.
0: Iya. Dan hal itu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor program kami. Kita akan ketemu lagi minggu depan di program yang sama, di Reach the Unreachable, yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda, didukung oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Akhir kata kami undur diri. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa kemarahan bisa saja terjadi di dalam kehidupan semua orang. Kemarahan kecil yang dipendam bisa berubah menjadi kemarahan yang berwujud di dalam penyerangan secara fisik. Anda harus tahu bagaimana menangani ini dengan benar dengan firman Tuhan. Apabila Roh Kudus dan otoritas Allah tidak menguasai diri Anda, maka Anda tidak akan sanggup menguasai kemarahan. Dalam pelajaran kali ini, Anda akan belajar suatu seri baru. Apa artinya menyelesaikan suatu pekerjaan Tuhan yang diambil dari 2 Petrus? Anda juga akan tahu bagaimana menjadi pemimpin dengan cara Allah. Apakah ada harga khusus yang Anda harus bayar? Apa yang harus diketahui oleh seorang pemimpin? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: It is always a delight and joy for us to know that you have tuned in to this program.
1: Selalu merupakan suatu sukacita dan kebahagiaan bagi kami mengetahui bahwa Anda bergabung kembali dalam program ini.
0: We bring it to you with a prayer in our lips.
1: Kami membawakannya kepada Anda disertai dengan doa kami.
0: That the Lord will bless this program in your life.
1: Semoga Tuhan akan memberkati program ini dalam kehidupan Anda.
0: And that He would use it not only to bless you but to make you a blessing.
1: Dan semoga Ia akan memakainya bukan hanya untuk memberkati Anda, tapi juga membuat Anda menjadi berkat.
0: That you will be used mightily by God.
1: Dan kiranya Anda akan dipakai secara luar biasa oleh Allah.
0: I always say that God is not looking for abilities, He's looking for availabilities.
1: Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak mencari orang dengan kemampuannya, melainkan Ia mencari orang yang bersedia.
0: And therefore, it is my prayer that you will be available to serve the living God.
1: Dan karena itu, doa saya kiranya Anda bersedia melayani Allah yang hidup.
0: Today we're going to start a series of messages from 2 Peter.
1: Hari ini kita akan mulai sebuah seri pelajaran kitab 2 Petrus.
0: Peter, the apostle of the Lord Jesus Christ, authored 2 letters.
1: Petrus, rasul Tuhan Yesus Kristus, menulis 2 surat.
0: 1 Peter and 2 Peter.
1: 1 Petrus dan 2 Petrus.
0: We already looked at the first epistle in some past series.
1: Kita telah melihat pada surat yang pertama dalam beberapa pelajaran yang telah lalu.
0: In the first epistle of Peter,
1: dalam surat Petrus yang pertama,
0: he tells believers how to deal with persecution from outside of the church.
1: Ia mengatakan kepada orang percaya bagaimana berhadapan dengan aniaya yang datang dari luar gereja.
0: In his second epistle,
1: dalam surat keduanya,
0: Peter instructs believers how to deal with false teachers and evil doers within the church.
1: Petrus mengajar orang percaya bagaimana berhadapan dengan guru-guru palsu dan para pembuat kejahatan di dalam gereja.
0: When you read the gospel accounts,
1: ketika Anda membaca catatan Injil,
0: you will notice that Peter was born a leader.
1: Anda akan memperhatikan bahwa Petrus dilahirkan sebagai seorang pemimpin.
0: He was the chief of the apostles.
1: Ia adalah pemimpin rasul-rasul.
0: He was the kind of man who exuded self-confidence.
1: Dia adalah jenis orang yang memancarkan percaya diri.
0: Peter was given to enthusiasm.
1: Petrus adalah orang yang antusias.
0: And therefore he writes to motivate the Christians.
1: Dan karena itu ia menulis untuk memotivasi orang-orang Kristen.
0: In many ways, Peter represents the Christian who has a shaky start but a strong finish.
1: Dalam banyak cara, Petrus mewakili orang Kristen yang mulai dengan goyah tetapi akhirnya selesai dengan teguh.
0: In Acts chapter 2,
1: dalam Kisah Para Rasul pasal 2,
0: it tells us that Peter was the preacher on the day of Pentecost.
1: Diberitahukan kepada kita bahwa Petrus adalah pengkhotbah pada hari Pentakosta.
0: And there were thousands of souls came to Christ.
1: Dan ada ribuan jiwa datang kepada Kristus.
0: And he ended up being martyred for the cause of Christ.
1: Dan ia mengakhiri hidupnya dengan menjadi martir karena Kristus.
0: 2 Peter is a very special letter because it has his last words.
1: 2 Petrus adalah surat yang istimewa karena merupakan surat terakhirnya.
0: In it you see the heart of God's man.
1: Di dalamnya Anda melihat hati seorang hamba Allah.
0: A man as he grew in the knowledge and the grace of the Lord Jesus Christ.
1: Seorang manusia yang bertumbuh dalam pengenalan dan kasih karunia Tuhan Yesus.
0: 1 Peter was written to a special group of Christians.
1: 1 Petrus ditulis untuk sekelompok orang Kristen secara khusus.
0: But 2 Peter was written to all Christians.
1: Tetapi 2 Petrus ditulis untuk semua orang Kristen.
0: It is his farewell address to all believers everywhere.
1: Itu adalah salam perpisahannya kepada semua orang percaya dimanapun mereka berada.
0: Peter tells us what motivated him.
1: Petrus menjelaskan kepada kita apa yang memotivasi dia.
0: And Peter tells us what empowered him to finish well.
1: Dan Petrus mengatakan kepada kita apa yang memampukan kita untuk menyelesaikannya dengan baik.
0: 2 Peter is a memoir of a man who let a lot of life slip through his fingers before he finally understood.
1: 2 Petrus adalah buku memoir seseorang yang melewatkan tahun-tahun hidupnya sebelum ia akhirnya mengerti.
0: But that's all right.
1: Tapi tidak apa-apa.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because anyone can start.
1: Karena setiap orang bisa memulai.
0: But it takes divine courage, empowered by the Holy Spirit to finish well.
1: Tetapi membutuhkan keberanian ilahi dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk mengakhiri dengan baik.
0: Peter tells us that God requires and appreciates our faithfulness.
1: Petrus mengatakan kepada kita bahwa Allah menghendaki dan menghargai kesetiaan kita.
0: If you have a lot of initial enthusiasm but you give up when things become difficult, you do not honor God.
1: Jika Anda memulai dengan antusias tetapi Anda menyerah ketika segala sesuatu menjadi sukar, maka Anda berarti tidak menghormati Allah.
0: The message of Jesus Christ to the church in Philadelphia.
1: Pesan Yesus kepada jemaat di Philadelphia
0: is that the one who is faithful and overcomes will be a pillar in the temple of God.
1: Adalah bahwa mereka yang setia dan sanggup bertahan akan menjadi tiang penopang di dalam bait Allah.
0: So if you have your Bible ready, please turn to 2 Peter.
1: Karena itu mari kita buka Alkitab pada 2 Petrus.
0: I want you to look at verses 1 to 9 of chapter 1 today.
1: Saya ingin Anda melihat pada pasal 1 ayat 1 sampai 9.
0: Let us read it together.
1: Mari kita membacanya bersama-sama.
0: I want you to look at verse 1.
1: Saya ingin Anda melihat pada ayat 1.
0: There Peter introduces himself as a servant and an apostle of Jesus Christ.
1: Di sana Petrus memperkenalkan dirinya sebagai hamba dan rasul Yesus Kristus.
0: This introduction is not a matter of etiquette.
1: Pendahuluan ini bukan hanya sekedar etiket.
0: It is not some religious formula.
1: Juga bukan rumusan-rumusan agamawi.
0: Peter is displaying a conviction of life.
1: Di sini Petrus sedang menunjukkan sebuah keyakinan hidup.
0: A conviction which he learned from his master, the Lord Jesus.
1: Sebuah keyakinan yang ia pelajari dari tuannya, yaitu Tuhan Yesus.
0: And the conviction is this.
1: Dan keyakinannya adalah ini.
0: If you are called to leadership, you must understand the principle of serving.
1: Jika Anda dipanggil sebagai pemimpin, Anda harus mengerti prinsip-prinsip melayani.
0: Leadership comes with a price tag.
1: Kepemimpinan muncul dengan suatu harga.
0: Leadership is not dictatorship.
1: Kepemimpinan bukanlah kediktatoran.
0: Leadership is knowing how to serve the living God.
1: Kepemimpinan adalah mengetahui bagaimana melayani Allah yang hidup.
0: Leadership is putting God's plan and God's will ahead of yours.
1: Kepemimpinan adalah menempatkan rencana Allah dan milik Allah di atas milik Anda.
0: My listening friends,
1: saudara pendengar,
0: Peter did not understand this price tag in the beginning.
1: Pada awalnya, Petrus tidak mengerti harga ini.
0: He was Simon before Christ.
1: Ia adalah Simon sebelum mengenal Kristus.
0: And he was Peter after Christ.
1: Dan ia adalah Petrus setelah mengenal Kristus.
0: He was old Peter and the new Peter.
1: Dia adalah Petrus yang lama dan Petrus yang baru.
0: If you are a committed believer,
1: jika Anda adalah seorang percaya yang berkomitmen,
0: then you have an old nature and a new nature in Christ.
1: Maka Anda mempunyai sifat yang lama dan juga sifat yang baru dalam Kristus.
0: Every one of us has a Simon in us somewhere.
1: Setiap kita mempunyai sifat Simon dalam kita pada setiap saat.
0: The Simon in you is self-centered.
1: Simon di dalam Anda adalah sifat yang berpusat pada diri sendiri.
0: In your old nature, you want to do everything yourself.
1: Dalam sifat lama Anda, Anda ingin melakukan segala sesuatu sendiri.
0: In your old nature, you feel adequate in yourself.
1: Dalam sifat lama Anda, Anda merasa mampu dengan diri sendiri.
0: But when you become a Peter, you are the servant of Jesus Christ.
1: Tetapi ketika Anda menjadi seorang Petrus, Anda adalah hamba Yesus Kristus.
0: Men, as leaders of your homes, you are the servants of your families.
1: Hai para pria, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Anda adalah pelayan di dalam keluarga Anda.
0: That does not mean that you become spineless or a doormat.
1: Itu tidak berarti bahwa Anda menjadi lemah atau menjadi keset kaki.
0: No.
1: Tidak.
0: It means that you put the needs of your family ahead of your own needs.
1: Itu berarti bahwa sesungguhnya Anda menempatkan kepentingan keluarga Anda di atas kepentingan Anda sendiri.
0: It means that you spend time interceding for your family.
1: Itu berarti Anda menyediakan waktu untuk bersyafaat bagi keluarga Anda.
0: It means that you see to it that your family is not only fed physically, but also your family is fed spiritually.
1: Itu berarti keluarga Anda bukan sekedar diberi makan secara jasmani, tetapi juga keluarga Anda diberi makan secara rohani.
0: Simon Peter writing to all believers in this epistle.
1: Simon Petrus menulis kepada semua orang percaya di dalam surat ini.
0: Peter is writing to all those who have obtained the precious faith by the righteousness of our Lord Jesus Christ.
1: Petrus menulis kepada semua orang yang telah memperoleh iman yang berharga melalui kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus.
0: So now do you know why he begins going to hit hard at false teachers?
1: karena nanti ia akan menyerang dengan keras guru-guru palsu.
0: There were false teachers in Peter's day who denied that Jesus was both God and man.
1: Ada guru-guru palsu di masa Petrus yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Allah dan sekaligus manusia.
0: There were like false teachers of our day who say that Jesus was a good man, but he was not both God and man.
1: Mereka itu sama seperti guru-guru palsu di masa kita sekarang ini yang berkata bahwa Yesus itu memang orang baik, tetapi ia bukan Allah dan juga sekaligus manusia.
0: The false teachers of our day who say that Jesus was a good teacher and a good model to follow, but they say that he was not both God and man at the same time.
1: Guru-guru palsu di masa kita sekarang ini berkata juga bahwa Yesus adalah guru yang baik, betul, dan juga teladan yang baik, tetapi pada saat yang sama mereka juga berkata bahwa ia bukan Allah dan manusia.
0: One of Peter's greatest concerns was the false teachers would lead young believers astray.
1: Salah satu perhatian Petrus terbesar adalah guru-guru palsu akan menyesatkan orang-orang percaya yang masih muda.
0: Peter is not talking about believers who are just young in years.
1: Petrus tidak berbicara tentang orang percaya yang muda secara umur.
0: But he is talking about believers that are young in the faith.
1: Tetapi ia berbicara mengenai orang percaya yang muda di dalam iman.
0: Those who are not spiritually mature.
1: Yaitu mereka yang belum matang secara rohani.
0: Peter does not want believers to be led astray.
1: Petrus tidak ingin orang percaya yang masih muda ini disesatkan.
0: So how does he begin his instructions in 2 Peter?
1: Lalu bagaimana ia mulai pengajarannya dalam 2 Petrus?
0: Look at verses 2 and 3 of chapter 1.
1: Mari kita lihat pasal 1 ayat 2 dan 3.
0: He begins by reminding them of the basic and authentic Christianity.
1: Ia memulai dengan mengingatkan mereka dasar dan keaslian kekristenan.
0: Peter reminds all believers that if you continue to live by the divine power that is given to you,
1: Petrus mengingatkan semua orang percaya bahwa jika Anda terus hidup dengan kuasa ilahi yang diberikan kepada Anda,
0: if you continue to grow in the knowledge and the grace of the Lord Jesus Christ,
1: dan jika Anda terus bertumbuh dalam pengenalan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
0: then you will be victorious.
1: Maka Anda akan menang.
0: Believers who remain steadfast in the word of God,
1: orang percaya yang tinggal teguh di dalam firman Allah,
0: will be triumphant over false teachers, false prophets who are misleading them.
1: Akan berjaya atas guru-guru palsu, nabi-nabi yang sesat yang menyesatkan mereka.
0: Let's look at this a little closer.
1: Mari kita melihat hal ini sedikit lebih dalam.
0: Peter says there are two steps that you must follow if you want to live the victorious life.
1: Petrus mengatakan ada dua langkah yang Anda harus ikuti apabila Anda ingin hidup berkemenangan.
0: The first one is in verse 3.
1: Yang pertama terdapat dalam ayat 3.
0: You must recognize the divine power.

0: that God has already given you.
1: Anda harus mengakui kuasa ilahi yang Allah telah berikan kepada Anda.
0: My listening friends, this distinction is very important.
1: Saudara pendengar, perbedaan ini sangat penting.
0: Having divine power and knowing that you have divine power are two different things.
1: Memiliki kuasa ilahi dan mengenal bahwa Anda memiliki kuasa ilahi adalah dua hal yang berbeda.
0: Let me give you an example.
1: Saya berikan sebuah contoh.
0: I can have lots of money in the bank, but not knowing it.
1: Saya bisa mempunyai uang yang banyak di bank, tetapi tidak mengetahuinya.
0: How?
1: Bagaimana?
0: If I don't bother to check the bank statements,
1: jika saya tidak mau susah mengecek buku tabungan,
0: I could have lots of money that I could have used.
1: Saya bisa saja mempunyai banyak uang yang bisa saya gunakan.
0: But instead, I live in ignorance of it.
1: Tetapi sebaliknya, saya tidak mengetahuinya.
0: In the same way, God works with us as Christians.
1: Dengan hal yang sama, Allah bekerja bersama kita sebagai orang Kristen.
0: God has given us a bank of divine power that has made everything we need available to us.
1: Allah telah memberikan kepada kita sebuah bank kuasa ilahi yang telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang tersedia bagi kita.
0: Why?
1: Mengapa?
0: So that we can live a godly life.
1: Agar kita bisa hidup dengan saleh.
0: But we must continually check with God to draw on that power.
1: Tetapi kita harus terus memeriksa dan mengecek bersama Allah untuk mengambil kuasa itu.
0: If you can only think, plan, and do what is possible to the world,
1: kalau Anda hanya bisa berpikir, merencanakan, dan melakukan apa yang mungkin bagi dunia,
0: then there is no difference between you and the unbeliever who is in the same business.
1: Maka tidak ada perbedaan antara Anda dan orang yang tidak percaya.
0: The Church of Jesus Christ has given divine power.
1: Gereja Yesus Kristus telah diberikan kuasa ilahi.
0: Believers have been given divine power.
1: Orang percaya telah diberikan kuasa ilahi.
0: Not only to do what the world calls possible, but also to do what the world calls impossible.
1: Bukan hanya untuk melakukan apa yang dunia sebut mungkin, tetapi juga untuk melakukan apa yang dunia sebut tidak mungkin.
0: Let me ask you this question.
1: Saya ingin bertanya hal ini.
0: What has taken place in your life in the past year that would not have happened if there were no Holy Spirit operating in your life?
1: Apa yang belum terjadi dalam kehidupan Anda di masa lalu karena Roh Kudus tidak beroperasi dalam kehidupan Anda?
0: Let me put it another way.
1: Saya akan berikan dengan cara lain.
0: How did you draw on that divine power that God has given you as a believer?
1: Bagaimana Anda mengambil kuasa ilahi yang Allah telah berikan kepada Anda sebagai orang percaya?
0: When you are born again of the Spirit of God,
1: ketika Anda dilahirkan kembali dari Roh Allah,
0: through the blood of Jesus Christ,
1: melalui darah Yesus Kristus,
0: you receive the gift and the power of the Holy Spirit.
1: Anda menerima karunia dan kuasa Roh Kudus.
0: Just as Jesus promised in Acts chapter 1 verse 8.
1: Sama seperti yang Yesus janjikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
0: You were given God's power.
1: Anda telah diberikan kuasa Allah.
0: You were given God's person.
1: Anda
0: telah diberikan
1: pribadi Allah.
0: You were given God's promise.
1: Anda telah diberikan janji Allah.
0: And you became a partaker in the divine nature.
1: Dan Anda menjadi bagian dalam sifat ilahi.
0: So, first of all, you need to be aware of that power.
1: Karena itu, pertama-tama Anda perlu menyadari kuasa itu.
0: Next time we will talk about Peter's second point that is found in verse 4.
1: Pada siaran berikutnya kita akan membicarakan rahasia Petrus yang kedua di dalam ayat 4.
0: Namely that once you are aware of the power of the Holy Spirit,
1: yaitu sekali Anda menyadari kuasa Roh Kudus,
0: you must appropriate these great and precious promises that God has given you.
1: Anda harus mengambil janji yang luar biasa dan berharga yang Allah telah berikan kepada Anda.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa jika Anda memulai suatu pekerjaan, maka Anda harus belajar untuk menyelesaikannya. Sebelum Anda diubahkan oleh Tuhan, maka Anda hanya akan bisa memulai suatu pekerjaan tanpa bisa menyelesaikannya. Tetapi ketika Anda diubahkan oleh Tuhan, maka Anda akan mengenali kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Bukan kemampuan Anda, tetapi kemampuan Tuhanlah yang membuat Anda bisa menyelesaikannya. Sifat lama Anda akan selalu membuat Anda ingin menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Tetapi sifat baru Anda di dalam Tuhan akan mengandalkan kuasa Tuhan. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan, Anda akan menempatkan kepentingan orang lain dan kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri Anda sendiri.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WIB.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda berkata, apa boleh buat? Keadaan tak dapat diubah lagi. Segala harapan dan usahaku sia-sia, tidak berhasil sama sekali. Berserulah kepada Tuhan dalam kesusahan Anda. Kasih-Nya dapat memberi nasihat dan petunjuk yang baik kepada Anda. Dengan petunjuk-Nya itu, Anda dapat memperbaiki situasi yang disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Berserulah akan nama-Nya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hartenasam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartenasam, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14 hingga ke-15. Matius 6 ayat 14 hingga 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan kembali begitu pentingnya mengampuni. Dan mengampuni adalah pintu bagi kita untuk didengar oleh Bapa di sorga.
1: Baik, saudara kasih Tuhan, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan 15 ini berkata kepada kita sekalian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini merupakan satu sebab akibat. Bila mana saudara dan saya mengampuni orang, dosa kita akan diampuni. Tetapi bila mana kita tidak mau mengampuni orang, maka dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengampunan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak orang yang bisa berkata bisa mengampuni, tetapi tidak bisa melupakan. Ini kan sama saja hanya permainan kalimat atau permainan kata saja. Kalau kita bisa mengampuni, otomatis seharusnya bisa melupakan apa yang menjadi kesalahan orang kepada kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuninya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kalau saudara dan saya siap mengampuni kesalahan orang lain. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Bahkan kita akan mengalami satu sukacita tersendiri bila mana kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tetapi bila mana kita tidak bisa mengampuni, maka pikiran kita akan dihantui, bahkan dikejar-kejar rasa bersalah. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya kita harus mengampuni kesalahan orang, supaya kita yang pertama diampuni oleh Allah apa yang menjadi kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan juga yang kedua, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan mendatangkan kehidupan kita mengalami sukacita yang dari surga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang sangat luar biasa meneguhkan hati kami dan mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati firman-Mu agar setiap kami mampu melakukannya sehingga hidup kami mengalami perubahan, pembaharuan oleh kuasa firman-Mu. Berkati malam ini, malam yang indah yang Kau beri bagi kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heart Index, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari, bagi setiap kita malam ini yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Hardiness malam ini yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210. Kita angkat telepon dari Pak Peter. Salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam
0: Bapak. Ya.
1: Tadi ada telepon ke saya tapi saya enggak belum angkat tadi dari nomor ini, Pak. Yang bilang tadi ada yang telepon ke saya. Dari nomor ini tapi mau diangkat udah putus.
0: Putus ya. Jam berapa, Pak?
1: Iya. Jam 21.
0: Oh, baik-baik nanti. Ya, ya, ya.
1: Iya. Lalu saya mohon karena belakangan ini makin hari semakin tambah berat ya Pak Ebi. Memang jadi tadi hampir terjadi, saya tidak tahu apa salah paham atau gimana. Sementara saya bagi snack, tiba-tiba datang marah-marah dan mengancam dan sebagainya. Saya tidak tahu masalahnya apa. Tapi saya tidak mau balas ya, saya diamin aja, saya lewat saya tidak mau balas, saya diamkan saja. Tapi semakin hari semakin gimana ya, kayak semakin tidak kondusif ya, karena kita orang-orang di sini banyak yang mungkin tekanan jiwanya lebih berat atau gimana, sehingga maunya marah terus, ada yang marah-marah sebagainya, dan hampir setiap saat ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya semua itu sudah maafkan mereka, biar mereka itu menyakiti hati saya, tapi saya tidak mau balas dengan kata-kata yang kurang pantas. Dan saya kerjakan sesuai dengan kehendak saya aja, Pak. Apapun yang terjadi, baik kakak saya juga saya sudah maafkan mereka. Kalau mereka tidak mau datang, ya saya sudah maafkan. Seperti apa yang tadi, renungan tadi itu betul-betul ya, membuat saya harus banyak mawas diri. Apa ada kesalahannya, apa kekurangannya, pendeta IP. Jadi itulah semua. Jadi saya juga, sampai saat ini, saya tidak mau lagi banyak bicara dan tidak mau apa saya tanggapi. Karena setiap pagi kan saya harus membagi baju seragam yang sekian banyak itu dan mengumpulkan di laundry. Tapi tidak ada rasa respon terima kasih atau apa, tapi malah menjadi bumerang buat saya juga. Tapi saya kerjakan dengan sepenuh hati saya, Pak. Walaupun tidak dibayar ya, tapi itu kewajiban saya. Jadi saya punya prinsip, saya melayani bukan dilayani. Saya kerjakan apapun juga, itulah saat ini saya masih dalam tahap-tahap yang betul-betul berat. Berarti saat ini belakang ini tambah semakin tahun, tambah semakin berat ya. Semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang harus saya benah. Itu aja BKP. Dan saya minta lagu Tangan Tuhan Merendah.
0: Tangan Tuhan Merendah. Baik.
1: Iya, Peter. Itu aja Pak Tepi. Selamat malam Bapak Julius.
0: Ya, Tuhan selamat berkati. Malam, Tuhan berkati juga Pak Peter. Iya, puji Tuhan Pak Peter. Tetap semangat ya. Tuhan tolong ya. Tuhan mampukan menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Baik, dan kita angkat telepon dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
2: Salam, selamat malam Pendeta Evi.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Puji Tuhan, saya masih selalu bisa dengar Pendeta Evi bicara walaupun saya nggak bisa telepon.
0: Oh, baik, suara apa?
2: Terima kasih firmannya Pendeta Evi yang selalu memberikan pencerahan pada kami yang mendengar.
0: Amin, amin.
2: Ya, Pendeta Evi, semoga Pendeta Evi dan keluarga sehat-sehat.
0: Puji
2: ya.
0: Tuhan, kami sehat-sehat Pak Ali. Gimana?
2: Ya, kami juga sehat-sehat.
0: Amin.
2: Ya, tapi mata ini memang waktunya Tuhan lah.
0: Iya.
2: Untuk pulih kembali, saya percaya kuasa kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kami.
0: Amin.
2: Pendeta itu saya minta dukungan doa.
0: Baik.
2: Untuk saya pribadi, istri saya Ibu Rina, yang sampai saat ini 1 tahun ya, bulan Juli lalu dia divonis osteoartritis, operasi tempurung kakinya, tapi puji Tuhan masih terus dipelihara Tuhan sampai belum terjadi operasi. Semoga itu bukan jalan terakhir lah.
0: Tuhan punya rencana.
2: Amin. Iya, Pak Mendeta Ebi. Kemudian saya minta dukungan doa untuk anak saya, Mesa dan Danis ini. Rupanya Danis mesti ngulang 1 meter, naik 1 meter ke Mendeta Ebi. Ya, karena ada yang tugas-tugas dia waktu dia PKL di Kementerian Dalam Negeri belum dapat poinnya. Ya, untuk Nesa juga kuliah dan pekerjaannya semoga selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: untuk Nadia, untuk Gladys juga. Semoga kembali di jamaah Tuhan.
0: Amin, amin.
2: Kembali mempunyai iman harap kasih pada Tuhan Yesus. Ya, Pendeta Epi, tolong dukung iman kami. Doakan kami selalu dalam pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Pendeta Epi. Karena kami yang tidak bekerja ini, kami yakin sampai detik ini Tuhan tidak pernah berpaling dari kami.
0: Amin.
2: Juga kami selalu bertekun.
0: Tuhan pasti pelihara, Pak Lip.
2: Ya, terima kasih banyak Pendeta Epi. Selamat melayani Pendeta Epi.
0: Amin.
2: Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati Pak Lip juga. Baik Pak Alip ya, luar biasa, sudah lama tidak mendengar suara beliau dan puji Tuhan sehat selalu. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, rindu ingin berbagi juga kesaksian hidup atas segala pertolongan dan keajaiban Tuhan yang sudah dialami, silakan di 0812-8784-7210. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dari Ibu Rita, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat dan kekuatan bagi kami dan banyak orang. Tuhan memberkati Pak Pendeta Epi dan keluarga. Amin. Dan boleh minta lagu Pak Pendeta Epi, Yesus Engkaulah Segalanya Harta Yang Kupunya. Baik, coba nanti kita putarkan. Ibu Rita Mutiara, sehat selalu dan tetap semangat di sana ya. Tuhan limpahkan sukacita dan kebahagiaan selalu. Ya, dari Bu Rince, sharing in a prayer, firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Baik, terima kasih Bu Rince. Tuhan berkati dan sehat selalu ya. Baik, dan juga dari apa nih ya? Oke, dari ya, Salom, mohon dukungan dalam doa buat anak terkasih besok menghadap Wakapolri untuk cuti. Lihat orang tua, yakni kami, izin diberikan pada anak terkasih. Ya, tidak dicantumkan nama ya. Baik, kita akan doakan semoga anak yang bertugas ya untuk negara dapat diberikan izin untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur malam yang indah ini, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan pokok-pokok doa yang sudah diseringkan oleh setiap anak-anakmu. Kiranya Tuhan Engkau akan mendengar, bahkan mengabulkan apa yang menjadi permintaan hamba-hambamu. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Peter yang saat ini bergumul tentang kehidupannya yang ada di panti, penuh dengan satu tantangan, rintangan, bahkan kesulitan demi kesulitan menghadapi orang-orang yang tidak saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Bahkan kami berdoa buat para pengurus yang ada di panti tersebut, kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi, bahkan kebijakan, sehingga Tuhan bisa mengambil satu keputusan-keputusan yang terbaik. Khususnya untuk Bapak Peter, Tuhan tolong, kalau saat-saat akhir-akhir ini semakin banyak rekan-rekan yang ada di sana yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Seringkali ada persoalan sedikit dan menimbulkan satu pertengkaran yang besar. Tuhan kuatkan, mampukan, tambah-tambahkan hikmat, akal budi, bahkan kesabaran kepada hambamu Bapak Peter, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hambamu tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus akan adanya perubahan dalam kehidupannya. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Tak lupa kami juga berdoa buat hambamu Bapak Halib, yang mana saat ini Tuhan masih bergumul dan berjuang untuk penglihatannya. Tuhan tolong Bapa, kiranya kasih karunia Allah, kalau memang waktunya harus dioperasi, dan biarlah Tuhan tolong, Kau akan memberikan waktu yang tepat, bahkan dengan caramu yang ajaib Tuhan juga sanggup memberikan kesembuhan kepada hambamu Bapak Alip beserta dengan istrinya Ibu Rina, yang mana Tuhan beliau sakit pada bagian tempurung kakinya. Tuhan tolong Bapa, kiranya Tuhan kami hanya bisa memohon belas kasihan yang daripada Allah, karena Tuhan yang menciptakan hamba-hambamu ini, bahkan Engkau yang mengerti bagian-bagian yang rusak, bagian-bagian yang perlu diperbaiki, bahkan Engkau juga mampu memperbaiki dengan cara yang ajaib. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka untuk Mesak, Tuhan, Nadia, Gladys, dan Ganes. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberkati dalam pendidikan, dalam perkuliahan, bahkan dalam pekerjaan mereka. Biarlah Allah senantiasa campur tangan, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesabaran di dalam menghadapi mungkin kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Berikan kekuatan, kesabaran, bahkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, hamba yakin untuk pemeliharaan Allah sampai hari ini tetap terjadi. Bahkan keajaiban demi keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rita Mutiara. Tuhan tolong yang setia di dalam mengikuti program Sharing and Prayer. Tuhan berkati dalam pergumulan. Engkau akan menjawab apa yang menjadi pergumulan doanya. Bahkan Tuhan pelihara kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan terjadi dalam kehidupannya. Bahkan untuk Ibu Rinci, Tuhan tolong
Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh terus berharap kepada Tuhan. Biarlah Allah yang menjadi sumber pengharapan, bahkan yang menjadi kerinduan di dalam hatinya, karena Tuhanlah yang bisa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat anakmu Tuhan yang akan mengajukan izin kepada Wakil Polri, yang mana Tuhan untuk bertemu dengan orang tuanya, mengunjungi orang tuanya. Tuhan berikan kelancaran, yang mana Tuhan supaya dilembutkan hatinya, sehingga pimpinannya boleh memberikan izin untuk bertemu orang tua mereka. Tuhan tolong Bapa, supaya Tuhan apa yang dilakukan ini bisa menjadi berkat, menjadi sukacita bagi keluarga yang akan ditemuinya. Terima kasih Bapa, sungguh keajaiban Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami boleh bersyukur, bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210. Saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan. Datang dari Miss Ria. Salam Pak Pendeta P Education dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Saya berterima kasih atas doa-doa Bapak mendoakan saya. Puji syukur LGT saya sudah bisa dibuka. Dan sekarang saya lagi mengerjakan tugas PPG dengan pertolongan Tuhan Yesus. Tolong bantu saya selalu dalam doa agar soal PPG dapat saya selesaikan tepat waktu dengan pertolongan kekuatan Tuhan bagi saya. Dan doakan juga pemulihan karir dan keuangan juga, serta pelayanan Tuhan Yesus, serta pelayanan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sehat tetap semangat buat Bapak Pendeta Pi dan Bapak Pendeta Julius. Siaran di Radio Heartline. Baik, puji Tuhan ya Ibu. Puji Tuhan, Miss Ria ya, Tuhan berkati. Semoga semuanya lancar dan terus berkarya sebagai seorang guru yang hebat. Baik, dan pokok doa juga datang dari ini siapa nih ya, Mbak Tati ya di Karawaci. Ya, selamat malam Pak Pendeta P, dan mohon bantu doa. Saya merasa akhir-akhir ini lingkungan kerja saya tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan saja beri kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi orang-orang di sekitar lingkungan kerja saat ini. Aku masih butuh pekerjaan ini demi untuk mencukupkan kebutuhan hidup saya sehari-hari, Pak Pendeta. Dan minta tolong doakan agar saya bisa lewatin semua masih di pekerjaan saya sekarang. Dan Pak Pendeta, saya minta didoakan agar di bulan ini bisa menjualkan tanah di Medan demi untuk kebutuhan keluarga di Medan. Dan juga untuk modal usaha saya suatu saat jika sudah tidak bekerja lagi. Terima kasih Pak Pendeta dan Pak Pendeta Julius. Tuhan memberkati. Sudah menjadi berkat untuk kami yang butuh didoakan oleh Pak Pendeta semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Dan berikut Pak Pendeta, lahan tanah yang ingin kami jualkan. Semoga dapat pembeli yang cocok dengan harga yang sesuai dari kami. Baik, kita akan doakan ya Ibu Mbak Tati ya, semuanya semoga lancar ya. Baik, dan juga dari Pak Andreas ya, audio beliau ya.
1: Malam Pak Pendeta, selalu senang kalau Pak Pendeta putar lagu ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Malam Pak, masih boleh request lagu gak? Kalau masih bisa, lagi mau mendengarkan Anima Christi. Kalau mendaraskan lagu itu, doa itu banyak manfaatnya sih kalau kami sebagai orang Katolik. Terima kasih.
0: Baik, Pak Andreas yang sedang dalam perjalanan, Tuhan berkati. Coba kita carikan lagunya ya, Tuhan berkati. Semoga lagunya dapat ditemukan ya. Baik, tetap semangat dan sampai di tujuan dengan selamat ya. Baik, dan juga dari Omaria di Bogor ya. Baik, sehat selalu ya Oma. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Dan terus berkarya di dalam Tuhan ya. Oke, baik. Dan dari siapa nih ya? Oke, baik, itu saja dulu ya untuk pokok doanya, dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini bersama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami memohonkan belas kasihan-Mu, mengucap syukur atas segala anugerah dan pertolongan-Mu yang luar biasa telah diterima oleh hamba-Mu Misria dalam karirnya sebagai seorang guru. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan dia hikmat dalam tugas-tugas yang saat ini sedang dikerjakan, dan hamba-Mu boleh memaksimalkan semua talentanya menjadi guru yang hebat. Dan melalui karirnya sebagai seorang guru, ia boleh menghasilkan murid-murid yang cerdas, yang pandai, yang berkarakter. Urapi hamba-Mu, dan juga Tuhan kami mohon berkat-Mu atasnya agar segala sesuatu yang diperlukannya, dibutuhkannya, Tuhan Engkau yang menjadi sumber berkat baginya. Pulihkan keuangannya dan pulihkan karirnya, agar semuanya boleh mengalami sesuatu kemajuan yang mendatangkan berkat buat anak-Mu, Misria. Mengalir kasih dari tempat yang maha tinggi, memenuhi dan memberkatinya, dan memperlengkapi hidupnya, sehingga ia boleh berbahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan hamba-Mu Mbak Tati yang saat ini, Tuhan, saat-saat ini ia sedang bergumul di tempat di mana ia bekerja. Tuhan tolong mampukan dia, mampukan hamba-Mu. Engkau memberi ketenangan bagi jiwanya agar ia dapat mengontrol diri, dan juga orang-orang yang mungkin memfitnah atau juga orang-orang yang tidak sejalan dengan dia yang mencoba merusak pekerjaan dan karirnya. Tuhan tolong Engkau yang memampukannya untuk tetap berdiri teguh, mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dan biarlah pembelaan itu nyata baginya ya Tuhan, sehingga setiap orang-orang yang mencoba menjatuhkannya, dihalau semua itu dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, mampukan dia untuk dapat berkarya dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam pekerjaannya, seperti Engkau menyertai Yusuf hamba-Mu, dan demikian juga Engkau menyertai dan membuat dia berhasil. Kami juga berdoa untuk pergumulannya di mana ia ingin menjual tanah yang ada di Medan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga bayi yang ada di Medan, dan juga untuk membuka usaha baru. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu Mbak Tati dalam segala rencananya untuk menjual lahan bekas kelapa sawit Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan semua dimudahkan, kirimkan pembeli yang serius. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Kalau Engkau berfirman dan membuka pintu, Engkau sanggup mengirimkan orang-orang yang mampu, yang menjadi berkat bagi anak-Mu Mbak Tati dan keluarga. Berkati tanah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education,
1: dan saya Pendeta Yudi Sudodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya. Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendarai pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Mengetahui Kapan Tidak Boleh Berbicara. Nats Alkitab dari Amsal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Kebutuhan orang lain untuk tahu tidak seharusnya menentukan kebutuhan Anda untuk berbicara. Ketika seorang teman Yesus ingin menghentikan penangkapannya, Yesus berkata, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapaku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Matius 26 ayat 53. Ketika Yesus berdiri di ruang pengadilan Pilatus, sebenarnya Pilatus tidak memiliki kuasa. Yesuslah yang memilikinya. Namun Alkitab mengatakan bahwa Yesus, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Dia hanya berdiri dan tidak berkata apa-apa. Mengapa? Karena bukan Yesus yang diadili, melainkan Pilatus. Yesus tahu takdirnya, dan yang lebih penting, dia mengenal Bapa surgawinya secara dekat. Dan ketika Anda mengenal Tuhan, Anda dapat menghadapi apapun dengan keyakinan dan merasa bebas untuk tidak berkata apa-apa. Terkadang, hal yang paling bijak adalah berkata, "Saya belum punya jawabannya sekarang, tapi saya akan memikirkannya, berdoa, dan menghubungi Anda lagi." Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal 12 ayat 23. Ketika orang-orang merasa cemas dan ingin jawaban segera, mereka bisa menekanmu agar berbicara sebelum kamu benar-benar tahu fakta lengkapnya atau punya waktu untuk berdoa dan mempertimbangkannya dengan seksama. Jika Anda bertanya kepada Tuhan, Dia akan memberitahu Anda apa yang harus dikatakan dan kapan untuk mengatakannya. Janjinya adalah, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku. Yesaya 51 ayat 16. Tenanglah dan mintalah hikmat dari Tuhan. Satu pemikiran dari Tuhan saja bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Hidup penuh pertanyaan, bannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: kata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun di mana matanya telah menjadi buta dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: seorang pun yang merasa dirinya miskin, lemah dan celaka akan hilang dalam kekalutan bencana dan penderitaan. Lengan-lengan Allah Bapa sanggup mendukung setiap orang yang miskin dan lemah. Satu-satunya hal yang tak dapat dilakukannya ialah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Anda akan terlindung dengan sempurna. Ia akan membawa Anda melalui setiap angin ribut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Sukacita terbesar dalam kehidupan kita ini yaitu bahwa kita dapat menghadap Tuhan dalam segala situasi. Bayangkan, Tuhan kita adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tetapi kita dapat menghadap Tuhan dalam segala situasi. Haleluya. Tahukah saudara, bangsa umat Allah itu hanya bisa masuk ke bait Allah, khususnya di ruang mahasuci itu 1 tahun 1 kali. Dan hanya imam besar yang boleh masuk, dan dia datang membawa dosanya, dosa keluarganya, dosa bangsanya. Kemudian dia mendengar suara Tuhan, lalu kemudian dia sampaikan apa yang harus dia sampaikan kepada umatnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa dalam aturan-aturan agama, orang hanya bisa menghadap Tuhan di waktu-waktu tertentu. Tetapi ini yang saya mau jelaskan buat siap saudara, kita memanggil dia Bapa. Artinya apa? Dia begitu dekat dengan kita, meskipun dia yang punya langit dan bumi, tapi kita bisa menghadap Tuhan dalam segala situasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara belum tentu bisa menghadap bos saudara kapan saja saudara mau. Saudara belum tentu bisa menghadap seorang pejabat kapan saja saudara mau. Tetapi ingat, kita bisa menghadap Tuhan kapanpun kita mau. Itu sebabnya bodohlah kita kalau berharap sama manusia, karena manusia pasti ada keterbatasannya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada seorang yang mungkin marah dan dia berkata begini, aduh cari pendeta ini lebih susah dari cari Tuhan, katanya gitu. Saya bilang kalau Tuhan itu cukup tutup mata, lipat tangan, kita langsung ketemu. Karena Tuhan gak pernah pergi ke daerah, Tuhan gak pernah pergi ke luar negeri, Tuhan gak pernah tidur. Kalau pendeta butuh istirahat, pendeta itu butuh bersama keluarganya, pendeta itu butuh waktu tenang untuk belajar, pendeta itu butuh keluar kota, keluar negeri, ada tugas, ada pelayanan, ada pekerjaan, ya kan, dan tidak bisa ditemui, ya kan. Tapi kalau Tuhan, gak perlu pakai handphone, gak perlu pakai BlackBerry, gak perlu pakai email, gak perlu pakai apapun, cukup tutup mata, lipat tangan, dia sanggup tolong kita. Karena jangan berharap kepada manusia, bahkan jangan harap pada pendeta, berharap tetap kepada Yesus, karena kita dapat menghadap di dalam segala situasi. Pertanyaannya, kalau kita menghadap Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami apa yang Tuhan janjikan itu? Yang pertama, kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang penuh damai, saudara. Karena waktu kita menghadap Tuhan, yang akan kita alami adalah hati kita akan penuh damai. Kalau kita menghadap manusia, tertekan terus, saudara, ya kan. Karena sebagai hamba, saya mau ingatkan, ketika engkau menghadapi masa-masa yang sukar, masuk kamar, kunci pintu, menghadap kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang menyakitkan, yang orang bicarakan, hal-hal yang mengecewakan karena keadaan yang kita harus hadapi, tetapi waktu kita menghadap Tuhan, maka hati kita akan penuh damai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali dalam segala hidup kita, kita menghadap Tuhan. Mungkin saudara sedang sibuk dengan tugas-tugas saudara, jangan sampai terlalu sibuk sampai gak ke gereja, jangan sampai terlalu sibuk sampai gak ada waktu untuk berdoa, karena kita perlu sekali menghadap Tuhan. Justru di tengah tekanan, justru di tengah tanggung jawab yang semakin besar, waktu kita menghadap Tuhan, hati kita penuh damai. Itu seperti baterai yang di charge lagi, saudara, sehingga kita kuat lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yang kedua saya pelajari, waktu kita menghadap Tuhan, iman kita akan makin dikuatkan. Kadang kala secara manusia, meskipun kita sudah doa, meskipun kita sudah baca Alkitab, kita rasa iman kita kuat. Tapi kalau terus menerus tantangan-tantangan hidup datang, akhirnya kita mulai goyah lagi. Menghadap Tuhan kembali, kita akan dikuatkan kembali untuk tetap berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, kalau kita menghadap Tuhan, apa yang terjadi? pikiran kita akan lebih bersih sehingga penuh dengan hikmat. Orang-orang yang menghadap Tuhan, dia mendapat pewahyuan-pewahyuan Tuhan yang gak pernah dia pikirkan sebelumnya. Sampai dia pikir gini, aduh, iya kok saya gak pernah mikir ya. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kalau kita sudah bingung dalam menghadapi situasi, jangan maksakan diri, tapi datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengajar kita, dan kita akan kagum melihat tiba-tiba hikmat-hikmat Tuhan diturunkan dalam hidup kita. Jadi ingat ya, waktu kita menghadap Tuhan, yang pertama hati kita penuh damai, yang kedua iman kita makin kuat, yang ketiga pikiran kita akan menjadi penuh hikmat karena kita mendapat pewahyuan dari Tuhan, dan yang keempat hidup kita akan penuh mujizat. Orang kalau menghadap Tuhan, ada saja mujizat demi mujizat yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghadap Tuhan. Waduh, berkat terbesar dalam hidup ini kalau kita bisa menghadap Tuhan. Karena waktu kita menghadap kepada Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan menyediakannya buat kita. Haleluya. Nah, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang menghadap Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-19, Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-14, Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25, Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu itu terbit fajar, ada gurun dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka, menghadap Tuhan. Nah, ini penting sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa menghadap Tuhan dan seluruh bangsa itu menghadap Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kuncinya untuk kita beroleh kemenangan. Mungkin sudah mendengarkan program hari ini dan sudah sedang dalam tekanan, sudah sedang dalam kekecewaan, sudah sedang disakiti orang, atau mungkin sudah sedang ada di puncak sukses dan bingung what next gitu. Apa kemudian dari sekarang? Jawaban saya sederhana, mari di saat-saat seperti yang sudah sedang mengadami ini, mari menghadap Tuhan. Mungkin sudah berkata, suami saya mengecewakan saya, aduh anak-anak saya menyakiti saya. Mungkin sudah berkata, pendeta, mama dan papa saya sedang diambang perceraian. Jawaban saya sederhana, ayo mari kita menghadap Tuhan, karena Tuhan selalu punya jalan keluar. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadap Tuhan? Saya catat minimal ada 4 hal penting, 4 rahasianya untuk kita menghadap Tuhan dan melihat kemuliaannya. Yang pertama, kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan bersih. Alkitab berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadap Tuhan dengan segala ketulusan, dengan hati yang bersih. Orang-orang yang menghadap Tuhan tanpa ketulusan, tanpa kebersihan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada gunanya. Makanya Alkitab berkata, jangan dekat-dekat, kamu harus menguduskan dirimu. Karena orang berdoa tanpa kekudusan, tanpa ketulusan, yang ada hanya kesia-siaan yang belaka. Tapi waktu kita menghadap Tuhan dalam ketulusan dan kekudusan dengan hati yang bersih, di situ kita akan melihat kuasa mujizat dan lawatan Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita menghadap Tuhan, yaitu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya enggak sanggup dengar, yang menjadi jurang penghambat terkamu dengan alamu itu segala dosamu. Artinya waktu kita bertobat sungguh-sungguh, maka pintu rahmat terbuka, berkat Tuhan yang sempurna dicurahkan. Oh, bagaimana menghadap Tuhan, hati harus tulus dan bersih. Yang kedua, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bagaimana menghadap Tuhan, yaitu dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Oh, ini penting sekali. Jangan sombong, jangan merasa oh saya mampu, jangan. Tetapi mulai sadar, di luar Yesus saya gak bisa buat apa-apa, tanpa Yesus saya gak sanggup. Waktu kita datang pada Tuhan dengan kesadaran akan keterbatasan diri, inilah kunci untuk kita melihat kemuliaan yang dinyatakan. Dan yang keempat, bagaimana kita menghadap Tuhan, yaitu dengan kepercayaan mutlak. Artinya kita tidak goyah, karena firman Tuhan ya dan amin. Apapun yang dijanjikan pasti terjadi. Karena itu saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas dan bersih. Menghadap Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Menghadap Tuhan dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Dan menghadap Tuhan dengan kepercayaan mutlak. Maka tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah kita dikecewakannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dengan program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba berdoa secara khusus mereka yang sedang bingung, sedang panik, sedang stres, sedang tertekan, sehingga mereka menghadap Tuhan, membawa segala persoalannya dan melihat kemuliaan, kuasa, kedahsyatan Tuhan boleh nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Setelah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. This is Heartline Radio.

0: apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali. Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya, Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum jauh melangkah beraktivitas di hari ini, izinkan firman jadi bekalmu, izinkan firman jadi landasanmu, dan biar firman ini meneguhkan imanmu untuk engkau mencapai apa yang sedang kau harapkan. Biarlah firman ini memberkati hidupmu agar engkau menikmati hari ini, hari yang dahsyat bagi hidupmu. Karena kita percaya peristiwa kebetulan tidak ada dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita semua dalam kendalinya Tuhan. Sebelum kita dengar renungan ini, mari kita memohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, hamba memohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Karuniakan hamba-Mu kekuatan, karuniakan hamba-Mu kemampuan ya Tuhan, di dalam nama Yesus, agar supaya apa yang hamba-Mu sampaikan di kesempatan ini bukan bersumber pada perasaan, akal dan pikiran manusia. Hamba memohon kekuatan Roh Kudus supaya apa yang hamba sampaikan, Roh-Mu yang menuntun, Roh-Mu yang memimpin, Roh-Mu yang mengendalikan, agar firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan menolong setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Berkati kami maupun hamba-Mu, umat-Mu, biarlah oleh firman-Mu kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 berkata seperti ini. Tidak semua orang yang mengenal aku, Tuhan, Tuhan, akan menjadi umatku, tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 ini saya baca dalam terjemahan bahasa hari-hari. Sekali lagi, kata kalimatnya cukup menarik disimak. Tidak semua orang yang mengenal aku dan menyebut aku Tuhan, Tuhan, akan menjadi anggota umatku, tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Garis bawahi kata kalimat ini, yang pertama melakukan, yang kedua menjadi umatku. Haleluya. Karena kalau kita melakukan, pada otomatis kita menjadi umat Tuhan. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan yang diizinkan Tuhan saya berdiri untuk menyampaikan firman. Setan mengenal Yesus. Dia tahu Yesus itu siapa. Dia tahu Yesus itu Tuhan. Dia tahu Yesus itu korbankan dirinya di atas kayu salib. Setan sangat tahu dan dia gemetar. Haleluya. Setan juga tahu firman. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan menjalankan sebuah kehidupan di tengah padang gurun, setan datang menyampaikan firman Tuhan dan menawarkan sesuatu. Tawaran itu dia mempergunakan firman. Ini jadi catatan. Jangan kita mempergunakan firman untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kelompok kita, tapi pergunakanlah firman itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita kembali. Setan tahu firman. Setan sangat tahu firman. Makanya jangan kita justru tidak baca firman. Tidak sedikit orang tidak tahu, bahkan tidak baca firman. Seminggu sekali ke gereja itu tidak cukup, apalagi sebulan sekali tambah parah, apalagi satu tahun satu kali, mengerikan. Haleluya, haleluya. Setan tahu firman, setan percaya sama Yesus. Tapi satu hal yang jadi catatan buat kita, kenapa setan tidak jadi umatnya Yesus? Karena setan tidak melakukan firman-Nya. Haleluya. Sadarkanlah diri saudara, ketika saudara sedang menjalani aktivitas kehidupanmu, engkau tidak melakukan, tidak mempraktikkan kebenaran, maka engkau ada di luar, bukan di dalam. Terlalu gampang sesuatu menimpa kehidupanmu, terlalu gampang sesuatu mengancam kehidupanmu ketika engkau ada di luar umat Tuhan. Firman Tuhan berkata pagi ini, setiap orang yang melakukan firman Tuhan, yang mengerjakan, yang mempraktekan, yang mengamalkan, maka mereka akan disebut umat Tuhan. Dan jika mereka mencari umat Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan, mereka mendapatkan pemeliharaan, mereka mendapatkan hikmat, mereka mendapatkan kuasa, mereka mendapatkan penyertaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kerjakanlah. Mari kita meminta Roh Kudus. Ketika Yesus berfirman, kalau kita melakukan, maka kita akan menerima perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadarkan diri kita, melakukan firman dengan kekuatan kita tidak akan pernah kita dapat mengerjakannya. Makanya Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa di sorga untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu seorang diri. Aku akan mengirim Roh Kudus. Haleluya. Oleh sebab itu Yeremia jauh sebelum mengatakan, jauh nubuatan Yeremia, jauh sebelum Yesus berbicara tentang aku mengirim Roh Kudus, Yeremia sudah sadarkan kita, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, karena engkau akan tersesat. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu, karena engkau akan sampai. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat, tapi aku mengutus Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus, buka hati buat Roh Kudus dan mintalah. Mintalah Roh Kudus, tolong mampukan saya, tolong kendalikan perkataan saya supaya dapat menjadi berkat. Tolong kendalikan perasaan saya supaya saya tidak menjadi batu sandungan. Tolong kendalikan perilaku hidup saya supaya saya dapat menjadi garam, dapat menjadi saksi, dapat menjadi alat-Nya Tuhan. Haleluya. Minta Roh Kudus. Dan setelah Roh Kudus menyelesaikannya, mengerjakannya, sadarkan dirimu, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan kau lebih hebat daripada yang lain, bukan karena kau lebih mampu daripada yang lain, bukan karena kau lebih sanggup daripada yang lain. Kalau engkau bisa mengerjakannya, kalau engkau bisa menyelesaikannya, kalau engkau bisa mengatasinya, kalau engkau bisa melakukannya, sadarkan dirimu, itu semua karena karya Roh Kudus. Dan pulangkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, hanya kepada Dia. Siapa? Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan yang kudus. Yeshua HaMashiach Elohim Adonai. Haleluya. Dialah Tuhan. Hanya Dialah. Sadarkan dirimu. Jangan pernah menganggap engkau hebat daripada yang lain. Jangan engkau menganggap engkau lebih sukses, engkau lebih bisa, engkau lebih sanggup daripada yang lain. Sadarkan dirimu. Yesus pun menyatakan, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Haleluya, haleluya, haleluya. Sadarkan dirimu, haleluya. Jangan pernah engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena bagian daripada kita memulangkan, mempersembahkan segala puji hanya bagi Tuhan. Bapa, terbatas hamba mau menyampaikan kebenaran ini. Tapi dari studio ini hamba mengangkat tangan dan berseru, biarlah kuasa kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadi hidup kami, menghidupi kami, dan kami hidup di dalamnya oleh Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Pujian bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam kuasa Kristus Tuhan. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dalih mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta.

0: Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama

telah pindah ke Manila. Suatu malam pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang, tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga, tetapi yang maha kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan, ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.